0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenjalan.
1: Boleh bagi kita jam ya ke 3:02 pagi wai. Pagi hari 3 kita sari tolcha.
0: Oh, tentu ya 8 ke 9 pagi tu. Selamat jalan ke pengawak ke semua kita pagi hari 3. Mana lumur cak 99.
1: 992 kusuang 26 sari tu. Jadi sari tu asaiku maya bala sida ibu bala sida nun maya nunga tipon cak.
0: Iya, nama deh.
1: Selalu ya nanti bakal hari ya ke hari bulannya bagaimana buat gumar mulu muka 1 1 2 2 3 3 4 4 kata kata deh. Maya nya me bisi offer murah. Batia telefon penjual cak.
0: Betul. Yo sales selalu ya 99.
1: Tang
0: 66.
1: Tang punya kakau ga? Sales sales mudah-mudah kan tang peda dulu ga. Aku cek tercalaman 99 nyentuk ngagai 31 ca lagi panjai
0: mat betul betul betul, betul. Okey begitu kita ke menung online mega berarti ke sekedar berita ke atau ke mendak gambar ke ngecik bersa namanya IPU kini bagi itu tahu ke menung edit gambar ca
1: lah ya
0: ya itu trend ya trend pulai baru ngagai jaman retro
1: aman aman aman moyo moyo aku mati ke ngedik mari ca pakai himsema pun aku ca
0: Ice baby, ding ding ding ding ding ding ding.
1: Kalau pada semua kerja kita tu segi maya ya bermusim jadi dia tu musimnya retro. Aku nangis cak 2-3 hari gambar. Dengannya 4-2-3 minggu lalu bisi pisiannya keluar cak.
0: Iya.
1: Dia tu selalu ya dia gambar di sumpulan gambar. Lu buat pisian terus cak.
0: Aku berarti ke tren dia tu pas segi kenyak. Nyo pulai yang agak utai kelama magang-magang ni ya.
1: Ya ma.
0: Squeeze mina hari fashion periau. Pemakai lifestyle lah.
1: Oh, lama tu tadi ya katanya betul selalu ya recycle bersebut kalau ngau pisian tu cak. Aku ingat nara sebedaunya orang rindu nak selopit. Udahnya tadi pulai yang guys keluar bell bottom cak.
0: Begi.
1: Begi. Oh. Dia pit baru.
0: Pit baru.
1: Dia tu nyo bell bottom baru ga?
0: Iya.
1: Nyo begi baru ga?
0: Besar besar magang seluar bela anak.
1: Nyo riba riba punya kemudiannya seluar ke karunguni pas wanya. Tanya trend dia tu cak.
0: Oh trend dia tu. Namanya sikit udah gaya pisien kemayari.
1: Pisien tu ya sikit munyi kujaku ya sikit berputar-putar maya. Nalam lagi piat baru mesluarannya elah.
0: Berkenang ke pasal pulai ke namanya fashion lama tu cak.
1: Ya, ya, ya.
0: Cerita kita pagi tu pada 2 pagi megak mai kita pulai nikel ke belakang.
1: Jadi ya cerita kita ke sekali tu ngenang ke nanti kita ketemu ke utai lama, utai keresahan kita semua. Nanti buat kita ingat kenyataan kerana ngasuh geli hati, lupa maya ngenang kejemannya, apa utainya.
0: Selalu lah, nanti bakal kita ngupas bilik ya, store kita, ketemu ke barangnya, foto, ya kita tuju lama dalam store. Dalam store, bukan kerja aja jari ya, lu nak gawa.
1: Kak tawa kadang-kadang, kak saya mulai sigat baru cak. Muda screen ke, kan contoh aku kalah sekali cak lebih mayanya me berkemas ke utai ba kutak-kutak gari lama sekali terpedak ke seluar alien workshop ku sebab cak
0: alien workshop ke seluar
1: ingat di seluar alien workshop cak
0: aku pun bisa alien workshop
1: biar kalau bisa saya punya kandik ya teringat maya zamannya pu asai ke zaman tidak Limp Bizkit
0: aku ke seluar cak kerepai yang gunung dek ada yang lumpitnya
1: lagi simpan gari cakgi mekang dek
0: hari subak bisa ikut nemunan nemu dia tu di indoor ya.
1: Oh nyolong-nyolong baru ya.
0: Hilang ingat baru ya. Kita bisa gambar pala alien.
1: Ya.
0: Alien workshop.
1: Aman aku ngena ke seluruhnya. Teringat aku kan sama aku kalau Siti Kesha ketegak ke seluruh alien workshop. Dia nemu ya. Seluruhnya anak lagi bocah. Oh semua-semat ke Banjale pasar rigari-gari-gari. Sekali duduk baru nemu dia pun ngena selipar jipun ke pasar. Ya.
0: Nya tren enggak cak? Tren enggaknya?
1: Nah, nemu tren aku cak. Atas baru udah smart, duduk kaki terangkat terus slipper jipun. Tis slipper jipun satu kali nang awak. Nemu slipper jipun tengah mengembualnya.
0: Oh.
1: Ya ke nanti kena pala udah 3 minit si udah lupa lapan aja.
0: Si Siti slipper ke putihnya nak, nyak keriang.
1: Oh, nyak siapa keriang mamanya?
0: Berat.
1: Nyak kemarin si Paji Paul legend mamat, pama kena nya cak. Bisi minggu udah tat.
0: Okey, jadi cerita kita pada ke Siti Utai hari jeman kita gi biak suba ke ngasuh kita geliati, lebuah kita ketemu kia baru dia tau.
1: Nama utanya kunci ngu kami ba Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen kita semua.
0: Selamat mendiang ke kami. Kita ke baru mendiang ke kami pagi tu. Dan kira kena online kah?
1: Tahu kan dari Mbak RTM. RTM klik online tadi. Mbak Estro 871 punya tekan semua aku.
0: Dua pagi.

0: suah kenapat orang. Orang nyak bisik kereta, kak meli. Orang nyak bisik telefon culik, kak gameli. Orang nyak bisik kasut baru, kak gameli. Bisiknya tadi, kak lebih hagi ada orang bukai. Uji kita napat orang, bak utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: Bersri Maingo Hari Malaysia ke-63, ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang putih.
2: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalan.

0: Suliak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nyak nak kutungai nemuai ngai rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nau lih nyawa aku. Darku angku tau kak gagal tak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai mah gang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Kau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh yang kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4. Bahak
4: 2 pagi Y.

0: 8.36 minit pagi, lagi 2 pagi.
1: Tahu kan ke cerita kita yang ke pagi tu.
0: Ya, lalu kemarin mega cakap berita ikanan tu mana mega kan?
1: Ya.
0: Kawal engau penusah sebuah bilo dan kabang ya ke labu ah. Rempas.
1: Tahu.
0: Ba long lelang.
1: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilo kabang tu ya kemai balas sudah dutu terbaik. Beciak ke agai menop sisir mesaurang ya ke sakit tentangnya meh ketinggal ke ketitanya botot tadi ari kena mana disumbak ke ngau bisi masalah teknikal enggak ya ke depan siap jam boleh tahu ngujung ke biluannya tadi nyawa kita terempas lapan kita nemunya meh sino kita kenang cak kadang-kadang orang ya ke beberapa nyawa ketinggal berjalan ke pengawa meri sebis ngagai mensiamanya berkata cak.
0: Ya amatnya cak. Lalu penerang berita adakah kedia tu tadi madah ke semua sudah ke depan bilunnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sudah yang kaum pilotnya kau 4 ikut staff dari KKM tadi operasi hingga menyelamat ditampung pagi itu ya.
1: Iya ditampung pagi.
0: Leban dua itu jauh nih cak.
1: Awal leban kemarin nanti nitiah ke berita ikut sepeda aku ba Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai ya, lokasi itu tadi ngambil 5 jam pejalai.
0: 10 jam.
1: 10 jam.
0: Oh, 10 jam. Oh. Dia ngajalai darat.
1: Ngajalai darat.
0: Jauh dulu Din.
1: Ya aku sebab 5 jam hari merudik cak.
0: Hari merudik.
1: Hari merudik.
0: Hari miri. Biluan hari namanya bomba bomba miri.
1: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganyung helikopter tanda di kemudahan keterbaik lapan hari tip balap bersebuan.
0: Yeah.
1: Lalu pihak Mega nak likun.
0: Oh, malam dah. Oh, jauh lemai kemari. Jadi harap ke operasi juga menyelamat sedak ya ke labuah terempas biluan tu. Mujur masalah itu.
1: Lalu pihak Mega kita Mega pesampi kan guys sedak ya ke berjalan ke pengawal acak. Operasi itu harap ke sedak ya diberi pengerian ngambil ke tertemu ke sidak ya ke jadi mansa ba
0: ya. Tadi. Lalu kita ke medak mega kunci ke beritanya nanti boleh ya gambar ya sensitif. Gambar helikopter nyanguas kini video helikopter labu ah. Nanti boleh hanang share mane.
1: Ya lawan kita meri masalah mengagai sidak ya ke kamu pelayan
0: acara
1: ya ke kena tinggal penusah tu tadi.
0: Betul.
1: Okay, jadi apa baru ke cerita tu apa gitu cak?
0: Okay,
1: jadi kenang ke utai ya ke terlama atau ke utai ke tik kita mula tanya teringat atau ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedik bayang peringat kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya.
0: Wih baru jadi.
1: Baru jadi mamai. Lupa maya meresi bilia ya terpeda ke plastik nur nyimpan pemain bual kotak. Mau di bual kotak kan, Cak?
0: Mau, asyik aku mau kok. Ya ke kotak, ya ke lipat.
1: Kami ngomongnya bual tempap.
0: Bual tempap, ya.
1: Main bual tempapnya. Selalu bermain ngau balani yang menjadi habis sekolah subah. Mbih kotak di rumah, di keempat, tidak. Ubat gigi, sehingga nanti boleh kena beli player baru. Ke kutak ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi player megang kerja seduainya mainnya di ni bisi utai kumbai orang PS2 PS3 PS4 PS5 nya
0: nyak lah original ya
1: nyak original player ya.
0: Amat ingat ko kami pun ampiat aku ampiat dengan orang mainnya sebab cara dan kami juga yang kena bol kertasnya.
1: Kena bol kertas?
0: Kai.
1: Nama kena cak?
0: Kena nama bearing.
1: Bearing si kal.
0: Bearing ya. Ini dah laju main bol.
1: Salah hari kena kena mata capi cak lah banyak cak.
0: Baik ya.
1: Atau aku kenang ke bol ku tak bunyi ke aku mainnya cak. Aku mesti kalahin gurang cak. Siap digagak jersey player ku cak.
0: Lukis lah.
1: Dulu lukis. Jadi jersey ku sebab mesti artinya okey tanya pan burung kenyalang tadi telah banyak minat ngap sayur di cak tentang burung kenyalang punya lukis jadi burung keruak jadi demu teruak gini
0: amat lah sebaik ke sekolah mu tanya sebab
1: apa
0: nang namanya baga anu nya football manager nya
1: amat entah kami sebab habis lo dari pemainnya cak spek ya cak keeper ya bisi size tertentu atau lebih dari size sekian.
0: Oh.
1: Lawan bisi kaban ku sebab yang kami mainnya selalu alah cak. Nah pasti sekali keeper dimu digagak cak nyu besai gerit yang gol. Ketika skor nyu ya tengebat ya gol.
0: Ini ni le masuk nak. Gol nanti le. Nyu ada tutup keeper nyu magang.
1: Ingat main kebol tempap.
0: Okey, ini kita mesti cerita baginya Ajong kakai kami. Komen kita, drop komen kita bah Facebook kami pagi itu peningat. So pagi kita baru mendiang ke 2 pagi. Pagi itu
1: terlebih agak-agak peningat kita di Sleman TV Terang mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM.
0: Lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bah jam ketiga 2 pagi
1: YFM.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah didriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat, pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 200

0: Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Frekuensi, pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz. Modal 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi 5. Imbang pasti di hati.
3: Dengarkan 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Aging Sambat. Adio kita ni pasti di hati bertemankan N untuk pagi ini. Hari ini Rabu 9 September 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan di frekuensi 104.9 MHz. Okey. Walau di mana juga anda berada pada waktu ini, mungkin juga anda mendengarkan melalui penseriman langsung RTM Klik dan juga yang tengah menonton Facebook Live kita pada pagi ini. Dan semoga semuanya ceria di samping apa jua yang anda lakukan pada waktu ini. Hujan di Limbang, dan kepada anda yang tengah memandu, hati-hati ketika memandu, okey? Dan juga yang tengah bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan ceria berhibur mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, dengarkan dulu lagu pembuka tirai kita. Lagu daripada Khalifah dan juga Faisal Ahmad dengan lagunya Gadis dan Bunga. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Kaki Kiriku. Okey, lagu daripada Norin Aziz. Okey, 9.26 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Halimbang. Dia akan berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, untuk sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat, manakala untuk sebelah petang ini nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Halimbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Halimbang yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini, Rabu 9 September 2026. Baik, saya nak kongsikan juga berkenaan dengan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU Sarawak setakat 7 pagi tadi, yang mana Serian mencatatkan 210 untuk kategori tahap sangat tidak sehat. Okey, dan untuk lain juga, Kuching mencatatkan 188, Semerahan 187, Seri Aman 175, Sarike 174, ILP Miri 173, Samalaju 171, Mukah 158, Bintulu 157, Sibu 151. Dan untuk itu tahap tidak sihat, manakala Limbang dan Kapit mencatatkan tahap sederhana, yang mana Limbang 92 dan Kapit 91. Baik, itu bacaan Indeks Pencemar Udara IPU Sarawak setakat pukul 7 pagi tadi untuk perkongsian kita bersama. Baik, dengarkan lagu daripada Gerhana Sekar Cinta dengan lagunya

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: 55 tahun, RTM Limbang terus berdedikasi menjadi suara, menghubungkan hati dan menyampaikan informasi kepada seluruh pendengar. Ayuh bersama-sama meraihkan detik istimewa dalam Majlis Malam Hamal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Penyertaan hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-782-0435. 55 tahun mengukir kenangan, menyemai aspirasi bersama Artis.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bersama RTM.
1: 5M. Pasti. Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati, walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Tepat jam 10 pagi, kita singgah ke Kuala Lumpur untuk menyiarkan Dunia 10 pagi. Manakala untuk jam yang kedua nanti, sekembalinya nanti bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM, Menerusi Info Ekspresi, berkongsi info dan maklumat dari bahagian Limbang sehingga pukul 11 pagi. Apapun, teruskan ceria berhibur mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 setengah hari ini nanti. Dengarkan dulu lagu daripada Kakak Azraf dengan lagunya TQVM. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tidak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: wajah baharu
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi, hari anda.
3: Ekspresi
0: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan ekspresi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, harapan kita semoga anda ceria hendaknya pagi ini di samping menjalankan rutin harian anda, tidak kira di mana jua anda berada, dapatkan terus setia bersama kami di Sarawak FM.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Limbang FM. Dan kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Anne. Belum dapat langgar muka Anne pagi tu.
1: Belum dapat lagi, Ti. Kita tengah berusaha untuk menyambung apa kita punya VMAC tu untuk visual kita pada pagi tu.
0: Betul. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan dilancarkan pagi tu nak Anne. Dapat juga nak langgar Anne di siang. Kita tu bertemu seminggu sekali nak Anne.
1: Seminggu sekali. Setiap hari Rabu kita
0: sekali,
1: bertemu.
0: Ya pun bergilir Anne dengan Eva. Dan pastinya banyak aktiviti yang akan berlangsung di Limbang.
1: Betul, Di.
0: Dan juga banyak kata orang info yang akan disampaikan oleh Anne untuk makluman kita bersama pagi tu nak Anne.
1: Betul.
0: Dan macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang hari tu, Anne?
1: Okey, keadaan cuaca di Limbang hari tu, Ti. Sebelum subuh tadi dah hujan di situ.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan rahmat, Ti.
0: Ya, betul. Bolehlah mengurangkan sikit kata orang jerebu,
1: Betul.
0: Di kawasan yang kata orang terkena jerebu, ya. Kebanyakannya di Sarawak, nak, you know. Di Kuching pun alhamdulillah keadaan semakin pulih. Ya, doa kita agaknya semakin hari semakin pulih.
1: Yang kita harapkan ti sebenarnya cuaca kita dan suhu. Sebenarnya suhu kita, haba kita tu panas sebenarnya.
0: Jadi kita sentiasa menjaga kesihatan kita, you know. Pastikan banyak minum air suam dalam keadaan cuaca yang kata orang panas dan berjerbu waktu tu. Jangan kata orang sik minum, nanti kekurangan air dalam badan kita.
1: Betul. Apapun, kurangkan juga aktiviti di luar.
0: Ya, betul.
1: Masa musim panas tu, banyakkan aktiviti di dalam rumah ataupun juga di dalam pejabat. Dan yang mendengarkan kita pada pagi tu juga, semoga semuanya sihat. Di samping apa jua yang sedaya lakukan pada waktu tu, Ti. Yang tengah bertugas, mungkin ada yang tengah bertugas pada waktu tu, selamat jalankan tugas.
0: Bukan setakat bertugas di pejabat maupun di mana juga nak, you know. Dan juga kepada peniaga-peniaga kita yang mungkin sibuk. Kata orang di gede-gede waktu tu nak menyediakan makanan ataupun lauk untuk pelanggan. Selamat jalankan tugas harian lah. Baik, Anne. Sebelum kita bersama Anne untuk info-info ataupun aktiviti, kita nak berhibur lah dengan lagu yang telah disediakan oleh Anne untuk kita.
1: Okey, baik, untuk hiburan pertama Tok Ti, lagu yang bertajuk Gadis Cantik.
0: Gadis Cantik.
1: Gadis Cantik.
0: Ya.
1: Lagu daripada P. Ruddy. Jom kita dengarkan.

0: Ayanda Mara.
1: Tidak, seronok.
2: Okey, lagu daripada P. Radi dengan lagunya Gadis Cantik sebagai hiburan kita. Mesti info ekspresi bagi Tok T.
3: Ya, menghiburkan ya. Cerita Gadis Cantik memulakan pertemuan kita pagi Tok nak Anne.
2: Betul.
3: Semoga kata orang terhibur dengan lagu yang telah diputarkan Anne tadi. Baik Anne, kita terus ke aktiviti ataupun info yang nak disampaikan. Silakan.
2: Baik, terima kasih T. Dan teruskan dengan perkongsian aktiviti yang diadakan di Limbang dan Lawas. Baik, untuk berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PGRM yang sedang berlangsung pada pagi tu, pada pukul 9.30 pagi sehinggalah 2.30 petang bertempat di Dewan Kampung Pangi Lawas. Okey. Jadi kepada anda boleh datang ke tempat yang disebutkan tadi untuk program Jualan Rahmah Madani PGRM, dan yang penting juga bawalah beg sendiri, okey. Dan peringatan penting, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi eKOS, okey. Jadi kepada anda boleh muat turun dan daftar di eKOS di Google Play ataupun App Store. Yang penting juga bawa MyCard dan juga telefon untuk imbas QR di lokasi. Baik, itu yang tengah berlangsung di program Jualan Rahmah Madani yang berlangsung di Dewan Kampung Pangi Lawas. Baik, seterusnya, jadual kempen derma darah bulanan dari unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Lawas bagi bulan September yang diadakan kelak pada 12 September hari Sabtu bertempat di Pasar Tamu Lawas bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12 tengah hari, dan sasaran peserta seramai 30 orang. Jadi kepada anda bolehlah datang seawal mungkin untuk menerima darah kelak. Dan seterusnya, pada 13 September hari Ahad bertempat di Gereja BEM Lawas dari pukul 9 pagi hingga 1 petang, dan sasaran peserta seramai 10 orang. Baik, itu jadual kempen derma darah bulanan bagi bulan September 2026. Bagi mereka yang nak menderma darah, boleh datang di tempat yang disebutkan tadi. Okey, dua perkongsian kita tadi untuk pagi tu, dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi info-info sehingga pukul 11 pagi tu kelak.
3: Ya, saya dan ia merupakan pembuka tirai kita untuk info ekspresi dari Limbang FM ya. Aktiviti yang berlangsung. Dan kita akan bersama lagi dengan Anne selepas tu kelak dengan banyak lagi aktiviti akan dikongsikan bersama nak Anne.
2: Betul.
3: Jadi sebelum ya kita nak berhibur dulu, tadi Anne lagunya Gadis Cantik, dan sekarang kita nak putarkan lagu Anak Kampung.
2: Okay.
3: One Nation MC. Kita dengar lagunya.

0: Ya tadi Anne, lagu Anak Kampung, Anak Kampung yang menghebohkan kita nak Anne pagi tu. Alhamdulillah, dah dapat langkah Anne.
1: Oh, terima kasihlah rakan-rakan MCR kita. Terima kasih yang, kepada Norizan
0: dari ya, yang FM membantu memancarkan wajah kita tu nak Anne.
1: Betul. Baru nampak wajah kita ni.
0: Baru nampak wajah. Alhamdulillah nak Anne. Baik, kita teruskan lagi pertemuan kita. Dan lagi ni tu dah pun pukul 10.29 minit pagi. Kita masih lagi bersama Musti Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan kita teruskan bersama dengan Anne. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih, T. Dan info yang seterusnya tu berkenaan dengan pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies percuma secara rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang bulan September yang direkan pada 14 dan juga 15 September dan 21 hingga 25 September. Baik, antara kawasan-kawasannya antaranya pada 14 September akan berada di Ukong proper dan rumah Betty Berlimbing. Seterusnya pada 15 September bertempat di rumah Lana Sepangah dan rumah Luta Engkasing. Manakala pada 21 September akan berada di Sungai Poh, Sungai Lumbong, rumah Hap Manggeri, Bukit Gudang. Dan seterusnya pada 22 September bertempat di Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung Unggar dan juga Tanjung. Seterusnya pada 23 September akan berada di Palas, Pengkalan Gurah, Bukit Serawong, rumah Tanggai Lubuk Tuan. 24 September bertempat di Medamit proper, Lubuk Lasas. Dan akhir sekali pada 25 September akan berada di rumah Steven Engkasing dan juga Sungai Puru. Dan aktiviti ini akan berlangsung bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Baik, jadi suntikan vaksin anti-rabies adalah diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak. Jadi pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti-rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterinar 1999. Baik, itu perkongsian kita berkenaan dengan jadual pelaksanaan program vaksinasi anti-rabies percuma secara rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang untuk bulan September, Tok T. Okey, baik, seterusnya di yang akan berlangsung silam lagi pada bulan September tu, pada minggu depan sebenarnya akan diadakan Pesta Limbang International Regatta and Powerboat Fiesta yang akan diadakan bermula 16 sehingga 20 September bertempat di dataran tebingan Limbang dan Sungai Limbang dari pukul 8 pagi sehinggalah 11 malam. Pastinya banyak aktiviti yang diadakan dari pagi sehinggalah malam. Antaranya ada Pesta Ria Limbang, Jualan Rahmah Madani, Perlumbaan Perahu Bidar dan Perahu Naga, Persembahan ataupun juga konsert Pesta Ria Limbang, Perlumbaan Bot Laju, Majlis Perasmian dan Majlis Penangguhan. Dan antara lain juga ada diadakan Unity 5km Dash Run dan 3km Fun Walk. Baik, itu antara aktiviti yang bakal diadakan memeriahkan lagi Pesta Limbang International Regatta and Powerboat Fiesta yang akan berlangsung bermula 16 sehingga 20 September. Jadi pada anda, bolehlah datang beramai-ramai untuk meriahkan lagi pesta yang akan diadakan kelak pada minggu hadapan.
0: Pesta Limbang yang dinanti-nantikan selama ini ya. Eno, pastikan kepada pendengar kita yang mungkin nak berkunjung pula, bolehlah kata orang dah plan awal masanya.
1: Rancang seawal mungkin
0: untuk sama-sama meriahkan Pesta Limbang yang akan diadakan nanti nak Eno.
1: Betul di.
0: Baik, En. Dan seterusnya kita nak berhibur lagi dengan En.
1: Okey, baiklah. Kita teruskan lagi hiburan pada pagi, Tok T. Lagu daripada Ira Milfan, tajuknya Tinta Air Mata. Jom kita dengarkan.

0: Baik, Tinta Air Mata, lagu daripada Ira Milfan. Lagu yang mendayu-dayu pagi tadi.
1: Ya, yeah, mendayu-dayu.
0: Cuaca kita di Limbang untuk mendong ti.
1: Mendong. Oh. Jadi lagu pun mendayu-dayu. Sedih pula saya dengar.
0: Jangan sedih ti.
1: Jangan sedih. Tapi itu hanya hiburan kita pagi tu nak eno. Di samping kita mendengar info dan juga aktiviti yang berlangsung di Limbang ya. Jadi kita rasa kita ke pusingan terakhir agaknya. Untuk info dan aktiviti yang akan disampaikan oleh Anne.
0: Okay. Silakan. Baik, sebelum kita bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita, Tok Di.
1: Ya, betul.
0: Ada dua perkongsian okay, untuk pagi tu. Antaranya yang akan diadakan pada bulan September tu, iaitu Majlis Malam Amal sempena 55 tahun RTM Limbang yang akan diadakan pada 25 September. Bertempat di Dewan Suara Limbang pada pukul 7.30 malam. Okey. Yang akan diadakan kelak pada sebelah malam. Dan antara artis yang membuat persembahan pada malam tersebut, antaranya ada Nizam Laksmana dan juga Rosiana Urai. Itu antara artis yang akan membuat persembahan. Jadi pada anda yang ingin menempah meja, bolehlah lawat-lawat page Facebook Limbang FM. Okey, untuk sebarang pertanyaan boleh menghubungi Fuan Vanessa di talian 019-782-0435 ataupun Cik Dayana 017-852-3584. Baik, ini merupakan anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang yang akan diadakan kelak pada 25 September 2026. Baik, untuk konsert kita terakhir, Tok T. Berkenaan dengan itu akan berlangsung pada bulan Oktober sebenarnya.
1: Ya.
0: Tapi end kongsikan awal program STU Pandas World Teacher Day 2026 yang akan diadakan pada 10 Oktober bermula pukul 6 pagi untuk pendaftaran dan 7 pagi akan diadakan pelepasan larian dan program itu akan berlangsung di stadium Lawas yang akan diadakan kelak antaranya 5 km fun run dan 3 km fun walk sempena Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. Ingat tarikhnya pada 10 Oktober 2026 bertempat di Stadium Lawas untuk starting pointnya kelak. Baik, itu aktiviti perkongsian aktiviti terakhir untuk kali Tok T. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi untuk pertemuan yang akan datang.
1: Pastinya banyak lagi inti aktiviti dan juga info yang akan disampaikan pada minggu-minggu yang akan datang.
0: Betul.
1: Dan kita simpan dulu nak Eno.
0: Kita simpan
1: untuk,
0: dulu
1: untuk minggu-minggu yang akan datang, di mana kita akan bersama lagi musim pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM ya. Dan sebelum kita bersama dengan rakan-rakan FB kita untuk membaca komen-komen yang akan kita bacakan, kita nak berhibur Dolok nak Eno, kita nak dengar lagu persembahan daripada Hakim dengan lagunya Kasih. Kita dengarkan.

0: Maya tadi, kan? Lagu Kasih, lagu persembahan daripada Hakim. Lagu, sebuah lagu yang diberi nafas baru.
1: Betul.
0: Ya? Betul, Anna?
1: Betul.
0: Mesti Anna ingat lagu, ya? Lagu Kasih itu. Baik, sebagai hiburan kita pada pagi itu, dan sekarang sudah pun pukul 10.45 minit pagi, dan seterusnya kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan kita, Tok Nak, Anna.
1: Ya,
0: dah banyak yang hantar, Tok Anna. Jadi kita silakan Anna untuk bacakan.
1: Okey. Baik, kita bacakan komen yang pertama, Tok, daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum, DJ Surah FM dan DJ Limang FM. Hai, hai, hai. Apa khabar kita dua pagi tu?
0: Alhamdulillah, kami sihat.
1: Kami dah sihat pagi tu. Dan di Sebuyo, cuacanya baru nak panas katanya. Tapi agak jerbu, kami terus ke ekspresi warna hari anda. Salam buat semua sahabat kami di FB Surau FM. Ucapan selamat memasak. Okey, minta lagu apa-apa jak. Lagu untuk kita dua katanya. Okey, dan suka dengar Coloteh kita dua terbaik, mantap. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sharifah Hanifah Syed Akil, dan daripada Eza Dahlannya menghantar tiga kuntum bunga, Tuti.
0: Tiga kuntum bunga,
1: tiga
0: raya.
1: Bunga raya.
0: Bunga raya, bukan bunga ros, ha? Bunga bukan, raya, bukan. Tiga kuntum.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Eza Dahlan. Dan daripada Salmah Maruf, assalamualaikum. Dan selamat pagi buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak, Mukah, Sarawak pagi tu, alhamdulillah, baik-baik saja katanya. Panas yo. Dan kami santai-santai je sambil tersenyum dengan cerita DJ di Radio Sarawak FM. Dan selamat pagi buat cucu kami, Cica, Tia, Ajuna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum, senyum selalu. Minta lagu dari bawah ti katanya. Terima kasih Salmah Maruf.
0: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Hamad Syafi'i. Assalamualaikum DJ, berkesalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, selamat tugas katanya di ekspresi warnai hari anda. Dan juga salam buat rakan-rakan pendengar setia Sok FM di mana juga katanya setidaknya berada. Dan ucapan semoga sihat selalu dan juga terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T, berkesalam, selamat tugas DJ. Selamat pagi, cuaca mendung jerebu pagi tu dan angin sepoi bahasa. Layan terus Sok FM sambil mula kerja rumah DJ katanya. Ya, ajak komen kami. Terima kasih. Terima kasih juga Adira. Dan seterusnya,
1: baiklah, seterusnya daripada Marilah Raini. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga dipermudahkan. Salam ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM yang mengenali diri kami katanya. Okey, daripada Shoe Hero. Assalamualaikum, selamat pagi DJ T dan DJ N. Waalaikumsalam. Serta rakan setia ekspresi, selamat bertugas buat semuanya. Semoga sihat dan ceria selalu hendaknya, insyaAllah. Terima kasih, Syuhiro.
0: Ya, terima kasih. Dan seterusnya daripada Nuraini Amrin, ekspresi warna hari anda di Sok FM DJ T. Dan selamat pagi Limbang FM DJN.
1: Ya, selamat pagi.
0: Cuaca panas, cuaca macam biasa, jerebu kurang sikit katanya. Moga kita diberi kesihatan setiap hari, insyaAllah, ya. Dan seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T dan juga DJN Limbang FM.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat tugas kita dua, semoga sihat selalu hendaknya. Dan salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sok FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua.
1: Sama-sama.
0: Katanya sama-sama.
1: Okey, seterusnya daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T, selamat pagi dan selamat pagi. Bertugas, salam ekspresi warnai hari anda buat semua pada pagi tu. Hari di rumah katanya, baru habis masak mualah kari terung. Dan selamat pagi juga buat DJN. Okey, moga ceria selalu menjalankan tugas kita dua pagi tu.
0: InsyaAllah.
1: Hari tu mendung berjerebu, moga jerebu cepat berlalu.

0: 5 FM. Selamat bertugas di Info Ekspresi hari tu.
1: Terima kasih.
0: Salam keceriaan buat sahabat Masnah Loso, Sarifah Hanifah Syed Akil, Alehan Leka Rogayah Marikan, Cik Kayah Narudin, Zarahyam, Jairah Alihi, dan tak lupa juga buat Samsi, Haji Seli, Haji Siti Asnah, Haji Chi, semua mereka berada di Kuching, Kampung Tambe, Kampung Melayu, Kota Semarahan, si Buyo. Dengan ucapan selamat pagi dan selamat menjalankan tugasan seharian. Okey, nak menghantarkan Bapa Kuntum bunga tu, banyak tu. Okey, terima kasih Zara Haji Chi.
1: Terima kasih bunga, emoji bunga yang emoji diberikan. Bunga. Ya. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum, katanya selamat pagi DJ Tizo FM dan juga Nani. DJ N Libang FM, selamat bertugas. Apa khabar kita dua, katanya?
0: Sehat, kami dua.
1: Sehat, baik dua, alhamdulillah. Dan juga salam ekspresi untuk semua sahabat sehati sejiwa. Katanya selamat bermasak kepada semua ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur, serta salam rindu dari kejauhan untuk kita orang semua, katanya, buat DJ T dan juga DJ N, kita dua nang steady, katanya. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: Sarawak FM. Dan ada juga emoji tu terbaik. Ada love lagi, ada bunga rose lagi,
0: ada
1: dua
0: rose.
1: Cukup berinya dua untuk kita nak end. Terima kasih. Dan juga ada lagi emoji,
0: ada tambahan lagi,
1: ada tambahan lagi, tiga kuntum bunga,
0: berbunga-bunga kita pagi tu.
1: Berbunga-bunga, banyak bunga kita terima. Terima kasih Nani-Nani.
0: Seterusnya, seterusnya Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum JT,
1: Surat
0: FM dan bersama DJ N Limang FM. Selamat bertugas dan selamat pagi di selamat Info pagi. Ekspresi warna hari anda. Salam 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Cerah cuaca di Bandar Miri, lekat hujan subuh tadi katanya. Samalah di Limbang juga. Okey, dan syukur alhamdulillah. Sik lah berjerbu katanya. Sik berjerbu gila. Apa khabar DJ T dan DJ N hari tu?
1: Alhamdulillah, baik sehat. Sehat.
0: Semoga kita semua katanya diberi kesihatan yang baik-baik serta dijauh dari segala penyakit dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah dengan salam takziah untuk keluarga mangsa katanya. Kami layan jak tugasan kita dua dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil kelentang kelentong di dapur masak. Simple jak katanya. Okey, seterusnya pada Dolly Jumat, DJT dan sahabat DJ Limbang FM. Salam Info Ekspresi, salam buat semua sahabat di Bumi Kenyalang. Layan lagu anak kampung. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih Dolly Jumat.
1: Baik, seterusnya kita bacakan daripada Nek Mo. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ N.
0: Waalaikumsalam.
1: Kesalam. Ada lagi tiga kutub bunga ros gabungan Sok FM dan juga Limbang FM katanya.
0: Banyak bunga kita tu.
1: Ya betul. Ada terkuat juga, ada emoji terkuat untuk kita tu N. Semoga dimudahkan urusan kita dua, dilancarkan rezeki dan dipanjangkan umur. Amin, amin, amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ T dan juga DJ N. Ada lagi emoji yang nunjuk. Ada tiga hati,
0: ataupun
1: love untuk kita. Terima kasih. Dan seterusnya kita bacakan daripada Sofiah Masuni. Assalamualaikum DJ, bertugas hari itu. Saya dah kesini-sini gik molah canai pesan customer lho, katanya. Dah masak katanya. Dah ibu-ibu semua tek katanya. Kami lho gik masak katanya. Dah lupa juga, si lupa juga. Salam takziah buat seluruh keluarga Nah Sadiqah Fda Arif Marik katanya. Harap semua seluruh keluarga tabah dan reda. Semoga urusan dipermudahkan. Amin. Baik, seterusnya N.
0: Okey, baik, seterusnya daripada Mariam Loso. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: DJT, selamat tugas buat DJT. Kami layan jak pagi tu katanya. Sambil bermasak itu, kami nak masuk masak sayur terung. Masak kari katanya. Sambal belacan, ulam pucuk, kangkung, dan ikan masin. Ui, sedap ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih dan Surah FM tetap di hati.
1: Terima kasih.
0: Baik, seterusnya Mas Naloso. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Yeti dan DJN. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan.
1: Amin.
0: Kami layan je info ekspresi. Malah kerja rumah katanya. Cuaca panas. Berjerebu.

0: di Batu 11. Jaga kesihatan kita bersama. Terima kasih DJ.
1: Baik, dan seterusnya kita bacakan daripada Anita Nita. Hanya bagi emoji, memberi
0: terima kasih
1: tiga kuntum bunga lagi untuk kita. Terima kasih Anita Nita. Dan juga daripada Roslina Perancis. Hai DJ T, DJ N, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sok FM dan juga Limbang FM. Dan juga ada emoji daripada Roslina Perancis. Tiga kuntum bunga lagi N.
0: Bunga-bunga hati kita tu N.
1: Okay. Baik N, susunya mungkin N bacakan satu lagi.
0: Yang terakhir
1: sebab masa tak mencukupi. Silakan N.
0: Okey, daripada Ibra Ahmad Akib. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi juga DJ N 5FM Bandaraya Petaling Jaya Selangor katanya. Okey, dan juga selamat pagi juga Mas Naloso, Abang Ramli Li, Hasnah Dawi, apa khabar kita orang di Sinun. Dan selamat pagi juga DJ T, Surah FM, sehati sejiwa. Baik, tumpulkan komen terakhir di untuk setakat tu. InsyaAllah T akan bacakan lagi kelak.
1: Ya, akan kita bacakan dari semasa ke semasa.
0: Betul.
1: Baik, sebelum kita mengundur diri tu N, mungkin ada kata-kata daripada N, silakan.
0: Baik, apapun terima kasih kepada yang mendengarkan siaran kita pada pagi tu, Info Ekspresi. Semoga dipermudahkan semuanya. Dan N akan teruskan pertemuan kita pada pagi tu untuk pertemuan Geng Sambat sehingga pukul 12.30 hari. Dan nanti mungkin disambung sehingga pukul 2 petang ya, T, ya?
1: Sehingga pukul 2 petang.
0: Ada 3 jam lagi, T.
1: Ada 3 jam lagi.
0: Siapa? Untuk hiburan pendengar-pendengar kita di Sarawak FM. Okay. InsyaAllah kita akan bersama kita lagi.
1: Baik, hingga kita jumpa lagi, En. Assalamualaikum.
0: Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
1: Bye. Baik, kita putarkan lagu daripada Ning Baizura dengan lagunya Bukan Wanita Sempurna.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk Indahnya Sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Quran. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi SAW. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahuakbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh, tuan-tuan. Setiap ujian, bila kita tengok orang tu, dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok, dia sebut Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Bang FM, ada ketari, pasti di hati. Bang FM pasti di hati, 11.35 minit pagi. Saya sana kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 9 September 2026 Masihi. Saya mulakan bagi anda yang tinggal di zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu zuhur 12.17 tengah hari, waktu asar 3.17 petang. Maksudnya solat fardu maghrib 6.21 petang. Waktu isyak 7.31 malam. Maksudnya solat fardu subuh 5.01 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.10 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang tinggal di zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Maksudnya solat fardu zuhur 12.20 tengah hari. Waktu asar 3.20 petang, waktu maghrib 6.20 petang, 6.24 petang, waktu isyak 7.33 malam. Maksudnya solat fardu subuh 5.04 pagi dan akan berakhir waktu syuruk 6.12 pagi. Baik, ini tadi info salat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 9 September 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Game Sambat Music Express.

Baik bulan Mei dengan lagunya Gadis Bertudung Putih. Dan sudah pun pukul 11.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati melalui Geng Sambat Music Express sehingga pukul 12 tengah hari. Apapun, kepada anda yang mendengarkan di frekuensi utama 104.9 MHz pasti di hati. Dan setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari, tepat jam 12.

3 petang. Dengarkan dulu lagu daripada Juliana Banos dan juga Indigo, lagu yang bertajuk Sehidup Semati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup

0: luta matau pan-pan dengan radio tau. Luta mamangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngadau boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Radio Malaysia, Limbang FM.
3: Maror pengakerja, tudo ucuk selaba, dengar nekai maya arang gawa.
2: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Tau.

Dok benda dan cok, dok mepapu di mau niat mepapu padpa dengan kena nak tamantinan. Lama bang apu beli dan cok radio tau bang muna dan cok sini. Cok talu liwa, cok bulan liwa lak 2026. Yapa mau inan, yapa mau inan tau. Look, nginu lah tadi pada ningar apu beli dan cok radio tau bang cok sini. Tau merapat kena nak ngalap tua burur di kesehatan pana bang tidur dolok do di mawang niat bang muda da jo ini ya di luk kuman muda da jo do doakan kuan luk rehat bang muda da jo ini do tudo di do rehat kuan tau luk ngedalan ke keman do neju di pana ngedalan ke keman kena nak manit-manit melio kuan tau luk ngut kereta bang karabini luk driving mai apa melawai tau ulak tau melio wi tau kereta merapat na tau mejing su ulak tau dengan selamat. Di bang muna dah join ni pan-pan denganku WRJ Grace Pulih Malu ngakam rat pukul puluk dua ini mejim pukul talu pulih dah join apa pan-pan dengan radio tau lama bak apa pulih dah join sejam dengan muyu di pukul satu napa tau kak ninger salin berita ninger berita utama rata Kuala Lumpur. Di ni kena nak lu ninger atur program tau bang jam lupun pun bang muna dah join sini.

0: Mau kena nak luk dengar nak kini pukul 12 talu 10 minit muna dah jo pukul 12 talu 10 minit muna dah jo pukul 12 sangal ya. Di tahun ya Ratnan record ataupun baca IPU Bang Jos ini. Siapa lu kaila bang pukul 10 je ina pekak. Jadi maya siarat nana baca IPU atau indeks pencemar udara IPU kategori sangat tidak sehat ia ina 225 mejing bang pukul 10 je ina pekak ia ina serian. Jadi serian luka neng rekod sangat tidak sehat IPU na yaitu 205. Selepas ini kena nak luk dengar kuan maya updated ataupun kemas kini sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS. Siapa duduk stesen luk neng rekod kategori luk nasihat dengan siapa samarahan neng rekod IPU meratu 86 binayak kucing meratu 85 samarahan meratu 86 Sri Aman meratu 65 Sarike meratu 70 talu Mukah meratu 50 talu Bintulu meratu 55 Edi sama laju meratu 66 4 stesen luka ngerekod kategori sederhana iaitu Kapit 50 Sibu 54 Miri meratu Edi Limbang 84 Edi ina baca IPU ataupun indeks pencemar udara kuan pekak ini iaitu pukul 10 je apakah kena ya? Selama ini kuan siapa maya siarat nana report IPU ini kena nak luk dengar siapa tahu bang bepat Limbang ia ina nana kategori sederhana ina di ya di merapat tahu petaju matar ratnan kesihatan tau matar keselamatan tau manit-manit di ngadu ataupun kurang ratnan aktiviti iluar di tau pada matar kesihatan tau manit-manit ya. Dok muda dah jauh kuan namung tau. Dok kuman muda dah jauh kuan lukuman muda dah jauh bang karabini. Anun kikit tau. Ini petelu dengan itu nanun kikit. Ini nani luk bang. Nani luk bang ini. Ia in nani raining pita paris. Nani luk tatanan telu. Ataupun L. Tepat pandingar.
1: Oh si. Tonge. Kuman. Kikit.

0: kembali ke kinanak. Repun gulung beken mo ngecing bahaya kuan lun gulung. Ia mo ia panang repun nelun luk mekut repunina. Ngecekuina ngekakalai ngulung inan ngadau risiko ngecak lamut-lamut kanser. Pat-pat napet persekitaran luk melun sihat pale produktiviti ulun miak kemikit. Ngalap himat bantuan uka ngulung lemaba www.jomquid.com.
1: Adi mau kerana ke luk ningar do muda da jo kuana mong tau di taupian ngegala ratna neje program luk mia keruan ngatur tungek limbang ia ina pesta limbang. Idi pesta limbang 2026 International Regatta and Powerboat Festa. Idi siapa pesta limbang 2026 ini mia keruan ngatur bang 16 mejing 20 jo bulan liwa ini. Rat 16 mejing 20 jo bulan liwa ini ia ina dai dataran tebingan limbang. Ia na tengah bepak limbang ya. Esplanet limbang na. Idi ngimun rat pukul 8 pekak mejing malam medejem. Puluh aja, pukul puluh aja ada jam ya. Ina ratnan ajo su inan idi pana kerab inan ngimun idi mabud bang ani da jo idi arang aktiviti lukar wan ngadalan ia ina majlis perasmian idi majlis penangguhan ia ina puluh liwa idi 20 jo bulan liwa idi peluba alud peluba peribue ide pana perahu naga pelubak peribui pelubak perahu bidar ide perahu naga ia ina bang puluh liwa ide 20 jo bulan liwa pelubak speedboat atau bot laju puluh tudu ide puluh walu jo bulan liwa selama ina nalan pad-pad bang tarak lomopa dengan pesta limbang ia ina pesta ria limbang pesta ria limbang ngimun rat puluh enam mejing 20 jo bulan liwa. Idi konsert pesta ria dua malam. Ia na puluk walu di puluk liwa jo bulan liwa. Selamat ina kuantau luka. Do gergan ku

fund work telu kilometer miak ruan ngatur bang 16 ajo bulan liwa. Petulu dengan ngeraya pesta limbang di pana ajo Malaysia 16 ajo bulan liwa ya. Idi pasui rama ruan ngatur 18 liwa idi 20 ajo bulan liwa ini. Idi ina pengisian ataupun activity program luka ruan ngatur pekatu dengan Pesta Limbang 2026 International Regatta ini Powerboat Festa Tungek Limbang. Pekatu ratanina tahu tetangan mejing ula-ula amek ku Pesta Limbang ini kerana kalau dengar jadi siapa Pesta Limbang atau pelubak alud pelubak alud ini pengemio naik ngatur Tungek Limbang ya jadi tahu merapat pesta sekuat ini lubak alud sekuat ini miakan nalan dengan do di pad-padau sembayang pelik aktiviti ini miakan nalan dengan do di nainan balun ya di naikkan ke lukningan ratnana program atau pesta luk miak ruan ngatur Tungek Limbang bang bulan liwa ini mudrat puluh enam mencing 20 jo bulan liwa ini napa dari dataran tebingan Limbang mudrat pukul walu pekak mencing pukul pulak aja malam. Dah bunda dah jauh kau namung tahu. Terima kasih pada dengan Radio Tahu.

0: Pinanak Unet Ninggal Radio Tau Lute Mumbangnya.
1: Tips keselamatan Ratnan Arab. Ninggal gala Ratnan Angun Marab Lemaba Media. Teminak mepura dengan beg keselamatan. Peraju mepura ambil pusat inan mepura selabak mayat dejuk bepat keselamatan. Mubu ambil suluk medita edi selamat. Alag nima anak tau merot bang abba Arab. Alag lemangui atau nalan lemaba abba Arab lukeraya mawar edi madalam. Alag nimat alat-alat elektrik, kabel atau wayar luk nakana Arab.
2: Gala lembaba media Ratnan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado borurmu Ratnan mangun ku mangsa saluk. Alag ngor dawar telepon Ratnan nubur luk namiti. Luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalun bakan. Mepat kudang nombor akaun bank, password akaun bank, idi nubur my card. Sekiranya ikong rimak dawa rat ku bank atau lun penguat kuasa undang-undang, ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anid garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun ku mangsa skema.
0: Kinanak unat ninggal radio tau, lute mumbangiat.

Domo dada cho kerana ka luk dengar yang ni taupian ngegala kuan kerana tamantinan luk tutuna bupun usahawan B40. Siapa program sejahtera komuniti madani, sejati madani usahawan B40 luk pana muka bang karabini. Luk ulak na ina nanangan usahawan B40 lemah bahas sumbangan ataupun dengan ratnan peralatan luku perlu tau bang dalam ratnan bisnes atau perniagaan tau. Jadi siapa ulak na atau objektif na ya ina inan ngikit keupayaan usahawan B40 inan nubu ini pernah ngeranat dagang da lemah bahas pakai peralatan luk nyokong ratnan aktiviti tau. Ilung na program sejahtera sejahtera komuniti madani ini ia ina je program luk nangan bupun usahawan luk ngadalan bisnes dengan dengan peralatan. Jadi siapa ratnan kelayakan siapa ia beren kuan warga negara Malaysia luk umur puluh walula kami palun luk aktif bang ngadalan ratnan aktiviti perniagaan atau bisnes bang limbang. Jadi peralatan jadi kelengkapan luka ruan mutu ia ina maya keperluan tau luk tutu ya bang bisnes luk ruan tau andalan idi kudang tau seburuk peniaga luka paliang ataupun inan bebat beken luka ngurus na tau idi tau na layak mutu ratnan bantuan ini ya idi bakal ratnan ina kena ke luk ningar lemah bah program ini siapa kumpulan sasar yang nak usahawan B40 luk ngadalan aktiviti perniagaan da atau bisnes da secara aktif. Di keutamaan berenkan kuan usahawan luk perlu ratnan bantuan peralatan inan ngikit produktiviti idi pana hasil lapan. Jadi kuan tau luk inan itu ratnan program ini kena ke luk ningar siapa tau mia ke ngitun ame ngitun

Tau pilih dan jodoh mempapu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk ke kipa dapu pilih dan jodoh radio tau bang pulih majo jo sini jota lu liwa jo bulan liwa lak 2026. Editor Junang Galak Kuantau ia ina ratnan program STU Pendes World Teachers Day 2026. Siapa program lu keruan deng atur ini ia dapat katu ngeraya jo guru sedunia. Ini ia pernah sebepat ratnan aktiviti jo sukan negara 2026 ini. Ini program lu ke ruang dengan dalan ini ia ina makan pulu jo bulan pulu atau tanggal pulu jo bulan pulu jo 6 ngimun pukul 6 pekak pendaftaran. Ini pelepasan upun ia ina pukul 7 pekak. Jadi ida ngatur program ini dari stadium lawas ya. Siapa ngimun ini pernah tamat program ini dari stadium lawas ya. Jadi program lu ke ruanda ngatur ini ia ina 5 km fun run, ini 3 km fun walk. Jadi ina program lu ke paling atur Sarawak Teachers Union STU Bepat Limbang. Jadi pekatu Ratna Nina kena ke luk ningar siapa bepat STU mutu ini pernah neteng masyarakat ini warga pendidik bang bepat Limbang ngalah bepat bang program ini ya. Jadi kuantau lukinan itun Ratna Nina program ini kena ke luk ningar miak ke ngitun ameku miak ngitun ameku penyelaras program ini ya ina Muhammad Firdaus nombor telefon 0-8-2-8-2-8-2-8-2 atau perusi STU Limbang Albinus Abud ya ina nombor telefon 0-8-2-8-6-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
Dok Pelida Jo, terima kasih pada dengan Radio Tau.

Tidak doa jo nu pelaba laut miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su etidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi nirup. Mula apa? Bala tatang ini ratku Limbang FM Radio Tau.

Dia mau kena ke luk ni ngerti jenang galap kan tau ratna ada jak khusus luk ke ruan ngatur ia ina khusus asas kemahiran sukan sepak takraw ataupun sepak ragak ya kuan lak 2026. Jadi program ini mukab khas kuan belia wanita ataupun dencur ya. Jadi siapa yang mia keruan ngatur bang puluh liwa menjing 20 jabulan liwa ia ina jona medi jo minggu dari Dewan SMK Marapok ngimun rat pukul walu pekak menjing pukul 40 da jo. Jadi kuantau lukinan itu ratnan kursus latihan asas kemahiran sukan sepak takraw ini tau mia ke berhubung atau ngitun amek nan jurulatih berpengalaman atau coach ini ya. Siapa coach ada ya ina Safli, Celestine, Matthew, Siti Salmi di pana Nani. Jadi ina ratnan program luka ruan ngatur paling upis menteri belia di pana rot, paling upis belia di rot bawah antau Sarawak di kelab belia di sukan Bepat Limbang dengan kekempat padrakan muda ya. Jadi ini kena nak kalau ni ngaratnan program lu keruan dah ngatur. Jadi nombor lu miak ruan tau ngitun atau berhubung ya ina 0 aja telu 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8

20 dan cok kuana mong tau di pukul 30 dan cok napa tau dan kupad pada ninga ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur idi pangaina miak petenju pad pada ninga ruat program Limbang FM pad padengan Bro Sam lemba perkhidmatan Bisaya Limbang. Terima kasih pad padengan radio tau.

Pedema, kena nak luk ningar siapa jo sukan negara tetak kebangsaan ruan ngeraya bang liwa mejing puluh jajah bulan puluh dari perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi siapa ini ya ina jo sukan negara tetak kebangsaan

Inan Tau Mani-Mani tau pernah Inan program Jo Sukan Tau Mani-Mani dia. Jadi siapa Jo Sukan Negara ini? Ia ina je program Inan membudayakan sukan bang arah masyarakat. Jadi lamun-lamun program di pernah aktiviti dengan tema kuan lagi ni ialah teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Luka ngimun rata liwat mejing pelajar jauh bulan pulu dari perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi siapa ukab rasmi tetap kebangsaan ia ke ruang atur bang pulu jauh bulan pulu jauh enam pukul tuduk sangal pekak. Jadi kuantau lupian near ratnan aktiviti lu ke ruang ngedalan pekatu dengan jauh sukan negara tetap kebangsaan Kuan Lak 2026 ini tau mia ke near lemaba laman rasmi Hari Sukan Negara.my laman rasmi Hari Sukan Negara.my. Jadi tajuan atau pian ngegalak ratnan program iaitu International Bukit Mas Fun Run 2026. Jadi ini yang dipekatu dengan Pesta Jo Bukit Mas Kuan Lak 2026. Jadi acara ini yang upun. Jadi upun ini bipat bang tudak-tudak kategori yang lelaki terbuka tuduk kilometer kuan 44 lak mepa bena. Lelaki veteran tuduk kilometer kuan 45 mepa lun. Wanita terbuka tuduk kilometer 35 lak mepa bena. Jadi wanita veteran tuduk kilometer 40 lak mepa bena. Selepas ini fun work 3 kilometer ini yang santai. Jadi naik nantari umur ya nali tep. Tari umur lun raya, lun sut, anak, mejingku lun raya, lun warga mas, panak yang ala bebat bang fun work, telu kilometer, pekatu dengan International Bukit Mas Fun Run 2026, pekatu Jo Bukit Mas 2026. Jadi siapa Jo luk litap kuan aktiviti ini, ia dapat Jo bulan puluh, ngimun ini tamat, dari lot tuduk, tunge limbah. Jadi acara ada kena ke Luningar ngimun pukul 5.30 pekak. Pendaftaran di cabutan bertuah 5.45 yana senam robik pekak. Jadi 6.30 yana pelepasan rasmi 3 kilometer di tuduk kilometer. Jadi bang pukul 8 pekak yana penyampaian hadiah. Jadi siapa program ini kena ke Luningar ruana ngatur bang 4.7 bulan 10 2026 dari lot tuduk tungek limbang. Di macam ini apa tahu lembah apa boleh dah jauh radio tahu bang Joss ini liwat jauh bulan liwat lak 2026 tabi awangnya ternyata gue Grace Melima papu baru bang Jojo lupa tun wimenu Tuhan ngeperwan kena nak ya apa ya apa penak suinan tahu manit-manit dia mulun mangun ku perwan edi peteju ngeperwan nalun bakan tabi awar ratna tahu tunge radio tahu papu baru bang apa tahu nampak.

Boces Seribadau, salam sejahtera, salam Malaysia berdani, salam Sarawak maju makmur. Bersama dalam pertemuan jati untuk Adau T, siam ngada bulan siam tahun 2026. Pertemuan dalam Adau Talu, Adau Timur Sili. Terima kasih Timur Sili dan Jokia Pemuja Syarif Tebalap Kongon. Semoga Sili no dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja untuk pertemuan sawat Talu Jam. Pertemuan jati seriba Adau T. Seperti biasa, Talu Jam itu akan mula bersama mea rancangan DSA sebuah 2 jam yang kombo dalam pukul 8 jadi akan nak laluan stogol timu alu berito tad lobok berito RTM Kuching keke dalam pukul 8 kilano pukul 5 sekali lagi berito akan malap kongon yang berito nasional tad postal berito radio RTM Kuala Lumpur yang kombo pengusia berito nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sebab pukul 6 sore padau. Jadi memang mau slit ke atau pertemuan jati untuk pertemuan dalam edisi siam pada bulan siam tahun 2026 ada talu bersama me suara itu yang lain Brozam yang akan ngerindang demi mulut tadi te saboy pukul 6 sore padau di mau slit. Jadi seperti biasa senjop lagi no senjop lagi jati berkongsi bersama me info-info berito-berito serta berito-berito yang lain yang akan bersama Jati, aku akan terus ngibit muyun berindang untuk bersama dalam lagu pembukaan rancangan DSA dalam Seribadote. Jadi terusnya bersama juga FM Sinang Kusuma Papensi Amerikas, ini juga siaran RTM Klik, ada keluman untuk nyugut untuk ngongau nyugut Facebook 5 FM.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

0: Radio Jet sudah tentu nolam lenau.
1: Untuk penelitian sengai lah, awak popo tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak tandu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima matopak dia melalui timur warna kuning. Maya kulit inan itu pun negara kuning-kuning warna. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tanda-tanda apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

Okay, sebuah lagu Tadwat Rock Teganggam, lagu yang bersamalah pertemuan jadi untuk rancangan dalam jam yang mula pertemuan untuk rancangan di SA Lam Seri Badan Timur Sini. Timur Sini, aku akan terus lagi imbit merindang bersama dengan lagu-lagu yang saya terus no. Tapi dan kelemuan kira-kira dalam jam 4 titik, aku akan nak laluan stogol di bawah lupa.

0: Saja yang membuat driving sampai-sampai ngongau siaran Radio Jati dan kelemuan terus saja bersiaran bersama sampai untuk pertemuan Jati dalam sore pada waktu dalam pukul 6 sore pada waktu jemaah selid sudah tentu no suang info-info yang di perkongsian-perkongsian akan bersama Duyun sebuah dua jam yang keturi te. Jadi terus saja lotop bersama siaran Radio Jati sampai untuk pertemuan Jati dalam sore pada waktu ya.
1: Gagal ada ite, dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Oke, sebuah lagu Terrozi, sok lagu yang tenangnya akan lenyau di balut sebun ya mau slid. Kalau mungkin dalam panawan mulik raja dalam masa itu yang buat driving ataupun yang boleh jadi berehat bersama saya Sanan, terima kasih sebab milih takus milih siaran Radio Jati dalam pertemuan untuk sok pada itu timulah perkembangan yang setakusnya mau slid berkaitan hal-hal ataupun aktiviti ataupun kejadian-kejadian yang alam Sarawak. Selugut mea kejadian nahas kapal bilun ataupun helikopter lam long lelang bantuan timu Sanan Mangsa titi jadi antara perkara yang tenap perhatian. Yang bo perintah Sarawak meliput nak bantuan sesuang RM100,000 timu setiap Sanan Mangsa selain sukungan pelajaran untuk anak-anak keluarga yang terjejas. Dalam masa yang sama, Opis Menteri Kesihatan Ani Nyidio sukungan psikologi meni usin timu Sanan petugas yang natai. Iti kedok suang ngintong nalang keprihatinan timu Sanan yang berbuat melalui timpu yang bono-bono sukar lah. Dalam perkembangan berkaitan perkhidmatan Flying Doctor Service dalam Sarawak akan lanarus sebab perkhidmatan itu bunuh-bunuh perlu hasno timo masyarakat yang bergorom dalam kawasan pedalaman mea Jeparo Teriolalun timo mea ni Jeparo kemudahan kesihatan. Tapi operasi mea jadual perkhidmatan itu yang akan lalan meresak kendo selugut kejadian itu. Yang bo status no jadi bapa timopi berito berkaitan kedan adau mea kedan adau lisun dalam Sarawak berito muncul no kedan adau dalam popo kawasan dalam Sarawak nalang kidiok peningkatan timo yang muncul riput ada te nyugut yang mara sibu ataupun Sibau mirip meani dalam kawasan lawas antara kawasan yang perubahan yang nalang perubahan yang lebih muncul walaupun beberapa kawasan lain kakak lagi rekod bacaan yang onjob sihat. Jadi walaupun keadaan itu semakin muncul adang terlalu leka nak ajun bahasa lagi moskano menaruh anak dia tuto-tuto ataupun yoro yang aku sensitif di mobil pencemaran udara, teruskan langkah berjaga-jaga mengurangkan aktiviti dari bau sekian keadaan ada kurang moncoy untuk mungkin yang aku dalam kawasan Sibau untuk itu sekian lagi acara minit genau yang akan perenau you know dalam kira-kira 3,000 ulun numa akan lebagian dalam parakan Malaysia Postal Convention 2026 yang numa perenau dalam untuk itu. Jadi tiba-tiba perkenaan tanggal lalu dalam kawasan ini mungkin yang kaget rancang perjalanan miun mea batati sekarang aku terjadi kesesakan itu entah perkembangan yang kalap jami bersama di miun ataupun yang aku kongsikan bersama di miun pertemuan dalam rancangan DSA dalam seriba adau itu ataupun suruh padat itu. Okey, aku akan terus gibit miun berindang bersama lagu-lagu yang setahun senyum mahu selin terus bersama Radio Jati.

Sebuah lagu dari Romil Pan Tinta Air Mata. Ngibit jadi tiba pukul 4.05 ngopo dapat minit soko padau bersama dalam pertemuan untuk rancangan DSA yang umbo sudah dalam untuk pertemuan dalam sebuah date. Jadi aku akan ngibit berindang bersama sebuah lagu senyum kalau aku berita dalam pukul 5 berita nasional ataupun berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap korang pengen jadikan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 soko padau yang dimaksudin.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

0: Oke, Radio Jati. Tangguh bersama Maya Broza.
1: Monco-monco drive, jaga kesehatan. Kesehatan.
2: Monco-monco drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
3: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tangguh bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
4: Langkah-langkah keselamatan, tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tak dipinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin tetat Radio Jati.
5: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no?

Pokoknya mau sih dan Gus Jam mungkin yang bersama lagu termega, lagu yang tentang takdir dan waktu. Jadi pada waktu ini yang kakak lagi bersama dalam siaran pertemuan dalam suruh pada waktu ini mau selid. Timo Mion yang Agus Jaguli bekerja, mengaku pungok kerja, berbuat lampan dalam muli, moncoy-moncoy, driving pelan-pelan, kadang segaut-segaut, kadang bergaut-gaut Timo Mion ini, walaupun penawan muli boleh jadi dia ke jam dalam 11 hari pada hotel, dalam Bandar Limbang, mungkin dalam perkuasaan, khas dalam tengah Bandar Limbang yang penting, jadi saboy Timo pergi destinasi, mereka selamat dia mau selit, dan yang Timo Mion yang kakak lagi bekerja dalam sebelah te, selamat bekerja, semoga selid urusan selid urusan mion dipermudahkan mereka aja yang pernah naomi berjalan dengan lancar, pernah naomi lancar no. Berkaitan me kita ada ulang sebelah ada 11 riba ada ataupun ada di mau slit dan nomor kumai ke dano boleh dikatakan nyaman lagi dia ke sagi-sagi lom-lom saja dalam sekadar ada ya mungkin aku yang perasan ke dano ada te tak dondom seboy sebarate aku kidiok berbeza me ada sunjo pite me lam 11 sebarate ke dan ada ngli sunan ni semakin kurang sudah lam popokosan syukur kalau ke dan ite betausan sekurang-kurang no jadi kalap agak nyirok ke udara yang lebih selesa meani kalap lah memana aktiviti-aktiviti dalam sebelah seberadau khas di momen yang boleh berjoging berkabun ataupun hiking macam-macam lah aktiviti kan jadi akan terus lagi berindang bersama melagu dalam pertemuan itu yang mengusir terus bersama siaran Radio Jati X-Ray aku bersama dalam setiap lagi Wings Izam EYE rock slow-slow sejak dalam sebelah santai-santai untuk ngomong-ngomong driving dalam penawan mulik kerajaan ya.

Oke, sebuah lagu Tata X-Ray, Mekar di Jiwa. Jom Senin, lebih kurang 5 menit lagi, jadi bersama dalam pertemuan ataupun siaran Perkhidmatan Bisnes Radio Malaysia 5 FM. Untuk Adau Ite, jadi untuk Ino, aku nutup siaran dalam sebuah pada Ite bersama sebuah lagu Tata Left Handed. Semangat Lamina. Terima kasih Timo Mionsli yang bersama Jokia Permoja Syari Tim Malap Kongon sebuah telur jam tengok main. Jadi Tio aku Zamri naik Jambit Moncoy Sopa Dao Timo Mionsli Moncoy ya bersama lagi. Salam Malaysia Berani, salam Sarawak, maju makmur. Bye bye.

0: Jalan.
1: Sabah, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Anangan sesemak, antik kerupai nadai utai. Anangan sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita diatuk benar-benar yang ke YFM, bergulai sejalai.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Ya, bintang kita sudah lemai tu ya 3 jam di Konti 6 agak pukul 9 malam kau sudah pangan baru meh lemai tu ya DJ MA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkep ya lemai hari 39 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manya-manya nurun gawak lemai tu tadi ya banget hujan di menua tunggak ke Kota Semarahan. Di Bandar Kuching Megah engkanya lagi berberis hujan wai. Okey, biar Jumat lebih kita ke Dreba anang kelalu laju anang megak kelalu lubah yang ngarap ke Samalikun datai ngagai palan ke dituju tebal lagi bala kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu ke terubah ya Wendy Pebayu Artiku. Okey, udah lagu hari Diki Jading kapai kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Y Sibu berbelah ingau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: WFM boleh diperniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mitua.
2: Baru kita bahas Hello Wai Sibu kelemah itu. Sebenarnya aku berkongsi ke berita kedepai hari Sibu. Lemah itu berkongsi dengan kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu. Nak kelemah itu anda ya bisa berinsur mana hari ke sebenarnya itu. Kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah henti dibanding ke sebedau tu tentu ya laban gaya hari ke bisik hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisik hujan ke tajapan hujan ya nak ketentu balat lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisik hujan memesik nyadi di Sibu. Jadi hangonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu mengenang pengawal milih bala raban orang ke landi bermain pickleball ianya hari raban orang ke kawak perintah tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sidak ia milih araban orang ke ulih ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball jadi hari api lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball Academy IPSS berpalan ba UTC atau ke pusat transformasi bandar dia bisa 5 ikut sedap ke kategori lelaki ngau 5 ikut induk dipilih ngambil ke uliahnya di tim rasmi pak maksa bagi Sibu ngau pengawak pekitnya elok jadi pak sisi tau ke pak pengawak milih orang kelandik bermain tu dia resident bagi menua Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama belak datai lalu pekit maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak ke dekat diatur bak Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026 nya berita ia kecoba lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu sitik berita mana berita pemujur ngenang pemansang pelajar bala nebiak di bagi pelilih menua kita tau ke Mukah Din ke Alai apela mak kodah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebiak STPM ya kau dah nyulut pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dipegulai sepenyampau 32,100 dikena sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunsian Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine lalu berjaku ngagai bala raban biak ke bisik nerima insentifnya ia madah ke bala raban pelajar atau ke bala nebiak ia ke dan ia nerus ke generasi kita itu diharap ke ulih ngangkat ke derimpu serta ulih japai julu ati sidak ya lebih ke ulih mansang dalam pengawal pelajar lalu yang merik besar terima kasih ngagai bala raban apa inai pengajar gau bala orang kemayu nyukung bala nebiak tu ambil sidak ya mujur dalam pengawal pelajar sidak ya nya ngenang berita mana di muka lalu ke tiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di Sibu di tu siti pengawal tau ke awam besai di Sibu ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawal bergempuruk hari raban Kristian RC dari seluruh Malaysia dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia, Selampur Menua Malaysia dan bisik megak sidak kedatai dari Brunei Darussalam, bisik megak dari Singapore, ngau megak dari Filipin Retia, pupu nama tok sidak kedatai dari menua tok berkempuruk di Sibu berengkah 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Jadi kelemai tu bisik pengawak sembahyang misa kediatur bergerbang Sibu, dia udah diperhati kaku, bisik udah ditusun bangku dua balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak kedatai bisik lebih 500 delegate atau ke sida hari menua mayu macam menua, lalu kelimpah harinya bisi sida tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pening, mayu sida tu datai yang kaum bala raban hari gereja Katolik di Selampur Menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau sembahyang misa tu lagi kalai udah tu lagi udah tembus sembahyang misa pukul 7:30 dia sida ada dekat berjalai beraban mayu menuju Palan dur sida ngatur convention tu bas bengkah utir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu rama bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu itu ditutup yang kaum jalai bermua pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak mereka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lana traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkah uti atau baik di Sibu itu mereka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas sembahyang misa. Hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawak di bisa datur di Sibu ngujung ke Helloway kita ke Lemai to. Terima kasih. Pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching.
3: Sada Lemai. Sada Lemai. YFM pukul 6 Lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
4: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke Lemai itu. Terima kasih. Bakal selama bang jam ke terubahnya Sada Lemai. Hurungi pukul 6.40 lagi. Aku maca pesan ke bisik diterima kami. Ungkap ya sehari itu ya. Kita ke baru muka radio. Baru dengan kami. Terima kasih. Menyemanyuh merindang kita ngau lagu Ranca Ari Masterpiece. Ngau lagu sidak ya terbaik. Kedua lagi lagu di Sada Todi. Bersumpah masuk neraka.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dah kena meningkan lagu ri darah Alena. Semoga finalis kita hingga biar pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya perau mit. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: akong pesan ka BCD kanata ka kita ngagay YFM kalay pesan
1: ya nya sarito ari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: 25 pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sida ia sebilik madah ke pemati anak ia. Ianya Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28.9 dekat dintu barumah tua rumah Lucia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 9 hari 4. Pesan dituju ngagai kabar belayan barumah Abus di Nanga Jelai Batang Oyak. Pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit bala kabar belayan di Batang Oyak. Nanga Tamin Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Tumagang nyeperang ke silia. Kita tahu telefon ngagai aduk ngena lumur ya 019-8160-7-6-7. Pesan kedua pesan pemati datari Monica anak ramping dekat madah ke laki ya. Udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia. Udah nadai 8.9 pesan dituju ngagai kaban belayan. Hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuah kaban belayan di Sembayang, Semanggang, Tanjung Bijat di Seraman, Tajur, Semilang, Bintangur, Telur Bulat ngau Teluk Batu. Bala di Rirang, Semanggang, Gau Ari Sepiak Bini, ya Monica anak ramping. Bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak. Rantau Kuyang di Mujuk Julau, Niang, dekat di Intu Walaman Nyuh malam tu, 9.9. Dianjung ke pendam 10.9, buat pendam Roman Katolik Lambir Miri. Minta bala kita ke dipesan, sama ngintu Niang tu. Kediatur ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service ba Tudan Miri. Pendarang kesilir tak telefon dengan bini ni yang tu mengenal lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datari Felicia Cyril anak Francis madah ke pemati Indai Sidaya. Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggul iaitu dah ada 8.9 dekat di Intu Balamanyuh malam tu 9.9 barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10.9 di pendam Dayak Lambir. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Selepian 3 barumah bala di Seputik di Lutung Lawung Seruas Bakas Kelabi Temam di Nipak Entulang Gudang Tiris Satap Rumah Unggik Seloi bala di Jelalung Miri Bintulu Melugu di Lian Ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal Niang Indai Sira tu Niang Ensimau anak perang. Penerang kesil atau telefon ngagai Felicia ngena lumur ya 013-8310-605 tau ke Saka 010-8149-760. Pesan keempat pesan pemati madah ke Indai Minggat Kiah anak Empawi tau ke Entua Layam Segat udah nadai 8.9 niang tu dekat di Intu Balamanyuh kena ke hari 4 pagi lah 10.9 baru mak anak ya Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan dituju ngagai kebab layan bak rumah panjai John Edward dengan Derau Kaki Wong di Kerian Seratu bala di tua rumah Wat Sedian Sebubu, Tuan Rumah Spencer Gun di Engkabang Ria, Tuan Rumah Entry Mapar Ria, Tuan Rumah Garang di Mapar Asal, Tuan Rumah Enggung di Drawulu, Tuan Rumah Belaki di Sungai Engkabang, Tuan Rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung, Gau Bala Kes Pemakai, di Rumah John Edward Nangadraw, Bala di Melak, di Babang, tiga buah rumah, di Tuan Rumah Beliah Sungai Rabau, Tuan Rumah Nicholas Apit Melayu Wilik, Sidak Kendawang, Semenyadik di Kampung, Sebemban, dilunduk kau semua kebelayan kengalan ni yang tu, di Menua Miri, Bintulu Seratu Enggau di Kuching.
5: 24 jam YFM segulai sejalai enggau kita, merinang kita enggau lagu-lagu yang enggak berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami YFM segulai sejalai.
4: Yang ngarep ke program gaterang didengar secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku macam baru pesan bak rangkat kedua, minggau lagu lama di Sada Andrew Bonnie James, minggau lagu ya ukai salah di Kandung Indai.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862

orang, tau ke bini niang pegawai orang dua, tom anak damp, tau ke indai selia, tau ke indai yut, apa yang awak kata, sulit diatur, kena kari 4 pagi lah, 10 hari bulan 9, pukul 7:30 malam, kena cara sembiang, bak rumah sedampu, di nombor 133, lot 6662, Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan, dituju ke Kapal Belayan, ke Diau di Debak, 100 lagi di Babu Karak, di Ulu Babu, Babu Sedebau, Babu Jawat, Babu Kurangan, Babu Delit, Rumah Ambu, Suri Tengah, Rumah Intai, Suri Baru, Rumah Kadir, Munggu Embawang, Rumah Untan, Tanjung Sikup, Bala di Awas Kerian, di Engkalak Kerian, Melupa di Seratuk, Rumah August Kawit Kerian, Gau Bala di Kedap Seratuk. Gau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang, dipintak sama datai, berdaran ke silik tau telefon ngagai Gordon Tom, mengenal lumur ya, 019-888-9105 atau ke Philip Sangkan 012-60-624-93. Pesan ngetah sulit kedua datari entaba anak lumpuh, pesan dituju ngagai Kapal Belayan, Sekayu Ari di Menuan, Bala di Tuan Rumah Pengulu Unja, di Rumah Gia, Rumah Sin, Rumah Seli, Rumah Jenging, Rumah Elizabeth, Rumah Manggan, Rumah Bigau, Rumah Liang, Rumah Latit, Rumah Jakub, Rumah Kenyalang, Kapal Belayan, Bak Rumah, Bundung di Nanga Sebabai Ulu Kapit, Bala di Sungai Belawai, Sungai Semunjan Belawai, Pangai Ibau, Yung, Rumah Manuk Mancal, Bala di Rumah Janduak Ulu Yung, Bala di Nangan Silai di Batang Rajang, Rumah Wiyung di Nanga Seperian Mujung, Bala di Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit, Gau Kita Kenglala, Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai, ngagai pengawak tu malam 11 hari bulan 9 hari 5 nguan ulit, pagi hari 6 12 hari bulan 9 ngetas ulit, ngau ditampung pengawak ngelumbung ya, penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-279-3640 tau ke ngagai lumur 017-8587-895. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datang dari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Mada ke pengawak ngetah sulit enyak niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, pesan dituju ngagai Bala Kaban Belayan Baru Rumah Jarau, Rumah Dian di Nangadap Kenawit, Kaban Belayan di Rumah Pius, Rumah Merinding, Rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, Gau Kaban Belayan di Rantau Bar, Rumah Helen Strauss Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah, Piamengga Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Ngau, Kenawit. Bala ke jauh dipindah datai Tumu 11 hari bulan 9, kena ke hari 5, pengawak ngetah sulit, pagi 12 hari bulan 9, jam 6 pagi, nyentuk ke pukul 8 pagi, ditembuk ke Ngau Pengawak Berantu, Maya, malamnya megah ya. Okey, lagi aku macam baru pesan bak renggat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merina kita ngau lagu ya. Nandai guna ngetan lagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalemai jam kedua.

30 minit lemah itu lagi ya. Udah mendengarkan lagu Relinda, Kaul Ati Tua. Kita ngijau siti lagu lama Ari Analisa, ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3 sehari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026. Keterubah ya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa bak penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bak palan penusah bilun engkabang labuh. Penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penusah bilun engkabang sebis dutur terbaik ke labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri. Raban orang Riupis bomba menua Malaysia JBPM sudah datai berendur penusahnya kenyadi. Orang pukul 12 tengah hari tadi alai ngatur pengawak ngigak ngau nyelamat. Sidak tu angkat dari Padang Bilun JBPM wilayah Sarawak pukul 10.45 minit pagi mengenai bilun engkabang MI-171 Upis Bomba. Report dari Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Raban Penyelamat tu mengukur 7 ikut pemesai dari Upis Bomba Zon 6. Berbangunnya Raban Forensik Polis Diraja Malaysia Megat sama bisi datai bak palanya. Urung pukul 1.50 minit ngali hari ngena bilun engkabang A-W-139 laba dekat berjalan ke pansiak bak endurnya. Raban bomba dekat berjaga bak palannya nyentuk ke raban forensik upis polis tembuk berjalan ke pansiak sidang. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri sudah ditemu. Tajak pihak siku agi orang tik sama kena laban penusah tu agi digigak. Tajak pihak identiti semua empat dikurang ke sudah ditemunya lalu bedau dikelala. Berpenusah tinjadi lemai kemari bilun engkabangnya labuh ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuh hati berjalan ke sebis dutur terbaik. Penusahnya ngujung ke semua 5 ekor orang dalam bilun engkabang tu bebadi nyawa di mungkur pilot ngau 4 ekor orang di gawak ngau upis menteri pengerai. Maris Dr. Ainul Bangruah Kamarudin, kebisi dalam Bilion Engkabang servis dutur terbaik di Labah di Long Lelang, udah datai bak pada Bilion Miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh ke berumur 69 tahun datai ngau binia, Rogayah Muhammad Nor ke berumur 69 tahun ngau anak tuai sidak, Ainul Husna 40 tahun angkat dari Padang Bilion Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu raban ke berkuasa dibijalai ke pansi berkaul ngau penusahnya. Bapak penusah tu kenyak dilemai kemari Bilion Engkabang BO-105 terbijalai ke Sebis Dutur Terbaik diriput ke Labuh Terempas ngimbai Padang Bilion Pandak Long Lelang di Ulu Baram. Bilion Engkabangnya mai 5 ekor orang ke Nyengkaum Pilot ngau 4 ekor orang 3 awak ngau Upis Menteri Pengerai. Perintah Sarawak dekat beri tulung ke boleh RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru Sebis Dutur Terbaik ti bebadi nyawa bapenusah Bilion Engkabang Sebis Dutur Terbaik ke Labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Bapenerah media Yasari tu tadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka Ari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelajar bala anak orang ti bebadi nyawa bapenusah tu. Perintah Seramaga sama bising natai ke penyinu ati ngagai bala aris tidak ke bebadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalai ke tanggung pengawak ti cukup berguna ianya meri sebi sengintu pengerai ungkep rakyat kediau bak menua pesisir ti mar dekat dilawat nengah jalai darat. Pemidang sidak tu megak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa sidak tumegak dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu ati diri ke penusah Bilion Engkabang Sebis Dutur Terbaik ke Labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik ngau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengeringan ngau penyabar lebuh ke napi penguji keberatu. Yang madah ke Upis Menteri Pengerai dekat beri bantu ngau sukung ke diguna lalu jasa sidak tu lebuh tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir mega dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan megat sama bising ngenatai ke penyinu ati diri ke penusah Bilion Engkabang di Labuh di Long Lelang. Ia madah ke Upis di berkuasa pada berjalan ke pansi alai nuku ke kebuah penusahnya ke tau nyadi. Ia megat beri penyinu ati diri ngagai orang ke sebilik ngau bala mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Yang masa ke Jakarta ngagai pengarang berita lebih ia ke nemuai ngabas projek palan dagang temuai patarikan bak kampung patarikan di Merapuk Lawas tengah hari tadi. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Pengawal ngagak sepital peliling menua lawas ke baru boleh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanah servis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi engaunya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern, practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawak bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit perengkar dialisis ngambil ke orang boleh berubat bak pelilih menua nyambu lalu tau nda ibuh mindah jauh. Pengawal tinjura ke projek sepitalnya ngagai Upis Menteri Kerja Raya ngau Upis Menteri Pengerai di Targa ke diatur kena 14 hari bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawal tinjidia ke bala dutur ngau raban pengerai ke cukup ngambil ke hospitalnya oleh Meri Sebis di mana ngagai Minsa Manyuh ba kandang menuanya Dato Amar Awang Tengah maksud ke Jaku Tolubuh Ia ke nemuan ngabas tabak projek ngagak hospital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua Lulu dah berjalan ke inisiatif intervention dikena nangkut fenomena El Nino ke benung nyadi bak pelilih menuanya. D.O. Lundu Zulkarnain Ismail madah ketuk nyengkaum water rationing dikena nentu ke air tak cukup ke guna orang manyuh bak kandang menuanya. Atur bangsa tu patut dipejolai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke seminat 2.5 meter aja enti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madah ke sidak endang BC ini alternatif dikena nikik ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkaum nambah ke pemesai batu pendekat berjalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti maja kemarau megak udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan. Kalai air udah jauh langkang. Ia maksud ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sebelum ujung ke berita lemai, kita dulu beroti ke indeks pengamah angin tau ke IPU nakat bekol 5 lemai tu tadi. Surian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat endamanah ke pengerai ianya 212 bekol 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal UPI serampak menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi Kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 Kapit 89 Ngau Miri 87. Kita ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke berbadi nyawa bak penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat bombang dau forensik PDRM datai bak palan penusah bilion engkabang labuh. Penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang. Perintah Sarawak beri tolong RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyo jom ke berita lemai kita ungkap ya lemai hari 3/9 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
4: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kita ke rindu enggak punya kita buat rock nyukung ya bab pentas final kita ACSJ ke-9 di Betul. Enggak lagunya kaban sampai mati ya. Munyi kejauh 3010 tang bala finalis ya udah berengkah. Okey, praktis. Enggak bala kita hari combo RTM ya. Hukai nyamai dekat nyedia ke pemerintang. Engkau bala kita semua neh. Okey, aram sama datang ngagai Betul 3010. Kita kemata ke final ACSJ ke-9. Mimpi Cangka, Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi. Madat wan sulu mati. Agitin doba.

Ya, balik kita ke baru dah makan hari dengan kami. Terima kasih memanyu tahu ke Bapalan Gawak Wai. Okey, di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sada lemai bak jam ketiga hari engkau. Tu dah fangan di Kaunti DJMA tahu ke TU ya. Okey, nyapa dulu dengan kita Alex. Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Engkelili MA. Okey, ningan wantuk ke kiai minta lagu Igu Anthony. Kena berindang Any Meet di Selulat Betul. Bulan Pengeriduk di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis, Devi Biju di Betung, Wali Tanimai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenawit Max, Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liban, Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos, TV Still Love, Apai Lambai, Jupa Selagu, Lina Bugis, Sindon Eddy, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua, peningkat-peningkat kita ke lemai tu, ngarap ke terperindang. Salam rindu, salam sayau, Arya, salam Malaysia Madani. Ha, Monica Maliah Bunga Megat di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang semua peringkat kita ikan lemah itu. Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kau kiai minta lagu Sandai. Udah kalah sangkai berarti. Kena merindang di rimpu meh. Nanti bisa awak lagi tebah ke lagunya out. Kau kiai terima kasih. Cecilia Kumit. Habis ini nyapa, sama tugas, Francis Ancis Begat nyapa, terima kasih Luisa Jugi, Rini Sababai, ok, sama jalan ke pengawal MA, nyau bakal ke dekat hujan, gaya hari lemah itu kau kia, ngarup ke, bisi hujan meh, kau kia, terima kasih Rini Sababai. Lagu online dengan kita secara online, minta sebarang lagu, kena berindang semua kaban-kaban kengelala, ngarup ke terperindang, Merudan Ashadi Begat, baru dah hujan, tadi DJ kau kia celap mimit, ngarup ke nadai jeruk bu ke kia bisi gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang Ningan Wan tu MA sama jalan ke pengawak ke kia angat serta gi bersebun di Seri Aman jam ke dia tu Lina Bugis dengan kita secara online di Kota Masai Johor ke kia minta suara lagu kena berindang semua kaban ke ngelala. Ginjam lagu rancak dulu hari. Maxwell Franklin Saran. Gak lagu ya Asapai 2. Kira lagi lagu kedisada. Fredia Line Leo. Tebak Ensiban.

Ya, boleh kita ke Diau di Sibu sama nyukung kempen Mari Darah ke dekat diatur hari Minggu tu ilah ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Mari Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari. Siti Agi kempen Beri Darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshon ya. Okey, berangkat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari. Kalai pengawal tu diatur dia kena nentu ke stok darah cukup untuk pengawal berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen Beri Darah tu. Kalai berdarah ke silik atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu ngena lumur 084-343-3333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berperindang atau lagu kedi Sada Nadi 13 Sunyi. Agi dengan kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

Ya pala kita ke Brasai Sunyi, Brasai Puang Hati. Yang nanti sehati kami merindah kita. Yang ninti hari, ninti yang jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Royang Sinyapa. Minta lagu Ricky Elngau, Sebastian NDMA. Tak sempat utang dulu. Oh, Jeremy Kim juga. Bisi Ujan di Miri Sarizita di MA Kekia. Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu World Rock. Udah berlagu tadi. Catherine Robin Sinyapam juga, terima kasih. Ros Liao nya ia angat di menua tu MA Kekia. Lalu beda Ujan Kekia. Lagi nyepu mimit ngecak ke bak menua kita di Bisi Ujan ne. Ellen Umang entui MA mana gari di Miri malam tu yang minta lagu Robert Ngalang utang dulu. Tak sempat aku nebah ya. Okey, terima kasih semdi ke program kita. Pulin Kio Mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Okey, 8.30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai. Dia kena nutup program sadar lemai. Ungkap ia lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3. Tentu ya kita si program genggam semangat ya. Pemberindang malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, Sam udah bersedia merindang kita di konti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Siwanin Tusah Belaki Nguai. Kedua lagi penudi ya, unggap ya sada lemai lagu di sada Eddie Utai Orang ya. Malam tu lelak engkau hati ke cikgu lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Enten ada bujang, enten ada lebu amain, ini mengadai karuang mengumbuang menti, enten ada munas lali ngau manok sabuang nyerah, enten ada makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungak nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumbuang sungak kili besamik ngurani ikan ada doang.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang, ka sebang pangkoang, ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walau toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang tetuai pudar tenyanya lairannya, balang bar kuang, orang tenemiak, tentunya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nuh atuh mangga derah baka kipah wilon baga gantuang nuh atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuh atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nuh atuh mangga laju lancar baka silar ular terduang nama nuh atuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nuh atuh mangga semetup baka gugup buntur beta tigoang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari poh barajang dujuang nanti bulan terang ingkalan tengan kembuang titawan terang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgai elamu juang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pesilar ular terduang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba ajalai ngai hai ye makai ba ajalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menunjuk ke bulan tekeleman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang dayak sama kak medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan di buan turun jelu betang ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumba waba bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah ada lebu ama inai mengadai karuang mengada ngandot nuka sepetuat kain ubuang jera menti anu ada munasali ngau manok banda mental nuandala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bunsu ba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera ragak.

bekalala ke bulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basamir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala. Nuan tu mengajar empat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tu mengabisa ditubai indu tuba tu mengamuno hari poh ba rajang ba bunga.

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan da tandang kegelenggang langai tisa da tedian nuan ngopi pak da saka jalai tujuh becar rangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayu hang deka reja ngembih kaka amini. Bansa ngai mayu hanga bansa. Nuan ngai ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh di galenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala bul dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malah

diri. Udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamena, baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggae ada pulau Nusaro Tapan nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i adau ngangau nyawa nempalang nyak gemanua.

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang nai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran cau ngigak jaya wo leman pamandang. Aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang dia tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang. Aku turun ada kebedao, tidak punggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermua malu, tudaku dalam pedu kandang lampuang di keduan, tidak punggak dengan datilam. Pajak gelam kapuk arenggang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang awak kekali yang janti yang kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai baru

beman ngalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaruh ngupak engkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di nguli.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tinyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing di Jawa nantai ai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah mia da rumah panjai ngalili enti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mansa ngelari enti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dadingan sung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinyerate de buki telah lagi tinggi ela lanyi nyalalu metu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang bulu hanga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenyo bemua nyelemi dapati pon kaki nya mawa.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Okey, kemaya bertemu baru. Ya, bertemu baru meh kita malam tu peningat ya. Awak apa merina malam hari 3 ke malam tu. 9 hari bulan 9 2026. Kalenang bakal selama ya. Malam hari 3 bergulai dengan waku Sam. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, tua meh bergulai dengan peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah tu lagi kita bisik program ngenggam semengan.
1: Ya.
0: Nur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita ke dekat ya. Nusui cerita malam tu dia terus telefon dengan nombor telefon konti kami lagi 9:30 082 2586 34 082 2586 33 itu nombornya ulih di kena kita. Betipun dengan kami dua SM ke malam tu bak konti YFM.
0: Ya, cerita anang bakal selama meh bawa program menggenggam sebengar tau kita tahu nusi kita kudah kalau napi penusah ngujung ke kita entari bergenggam semangat engkaunya kalau berbadi pak jalan alun kalau dikacau tai kalau tersat kini tahu ke di rumpak orang kini macam-macam meh utai ke ngasuh kita bergenggam semangat ke karam kini ne Mel munyiko cerita bala kaban kita ke sebedau tu. Okey, jadi harap ke bisik cerita meh ke malam tu lagi. Kena kita yang mandak ke malam, kena kita yang belelak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okey, jadi bedau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel. Tua
1: hari nama
0: Jonas Juni Aman tu. Sebulan sarak setahunnya, Mbak. Balat utai ni.
1: Menang ya, bangkong mata.

0: Okey, jadi kita berengkah Namel bawa program genggam semangat kita ke minggu tu, jadi ke malam tu kita nyawat kangau dari Peninga. Tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tu ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tu Mel. Okey, halo, selamat hello. Malam.
1: Halo, Sam.
0: Selamat malam.
1: Aku tu Amros tu Sam.
0: Amros. Selamat malam Amros.
1: Sama-sama Sam. Apa nau tu Sam?
0: Email dah malam tu.
1: Sudah ada nol medalnya, ne?
0: Okay, Amros.
1: Jadi kita tu sih betul Sam. Kita maya ke dia sebab maya nyawa mua kira ya kira mua kumanya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: kawal aku sebab tu Sam.
0: Bisik bergenggam semangat ya Amros.
1: Bergenggam semangat tu Sam.
0: Ya laban program kita genggam semangat ni Amros.
1: Beritahu ya Amida Nur Amida. Jadi maya nya sebab umur aku kira lebih 16 tahun pihak maya maya nya berapa aku. Nan tu ingat lah ke sentiau mula macamnya. Jadi kami kere kami mainnya subah ante nuna ke sekolah kami ante nuna mak kami bertunggal tu tadi. Udu kak sibuk kerja. Kerja senyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau kumpeni mana?
1: Ngau kumpeni ngau rumahnya me. Udahnya tadi, laban kami dek kenalnya tu tadi, maya nyak subak deh. Agna muto kumpul ko kami dek kenalnya itu muto kumpul muto ke senyak nyak deh, ke nak laju nyak deh. Bebaik ke senyak muto nya sim. Bebaik ke pisang, bebaik ke macam-macam sayur. Muto nya. Nyak makna kami lagi subak empai bisa jalai. Jalai ngegai. Ngagai durian kia deh. Depan muto kami. Kami hari kena ngiat tau bawaan semua pidai. Udahnya tadi bahwa kami menyadai tadi. Aku kira lagi ingat aku Usmas ngau kelimin. Bisa siko yang tadi aluak nama ya. Sebuah kami sekapi. Rabang kami tahu sini nak jauh hari pangan dia antek sibuk dia kerja kunteri ya. Udahnya tadi angan kami tu tadi angan depan muto masa maya yang sebab siam. Kau seringit setengah aja tambayang. Depan muto kumpulnya seringit setengah aja. Tambayang. Udahnya angan lah. Angan tubuh. Rabang kami tu tadi berdarat hari rumah kami deh. Bisa sejam. Sejam lebih ya, baru datai menengah bawaan dia. Datai dia tadi, muto. Sekian dia sekian terbak menolak kami itu. Mau ni maya muto datai deh. Lalu kepai, lalu sangkai dia. Lalu kilekin, sibukin. Datai apa, tanya dia tadi apa. Pulau Nuduang dia tadi. Haru-haru Pulau Nuduang mimin. Nak jawab ngau anau durian ni, bata durian setainya deh. Hari lek mimin ni ya. Dengar mana itu dia aku. Dia nemu muto kumpul punya tadi. Bisa no sungai di belakang dia sim. Sungai no air. Mana dia nak berhenti? Nak berhenti lagi bisa tali sabut dia. Lepas kemancar lagi keliak lemau deh. Sila buka ini ngasuh aku belum ada aku. Balas sila kesemas. Sila limian nang asuh aku. Mag aku tu. Kak minta puji orang nak memayanya. Ini bagi biaya. Udah ya tarik tak. Lalu terjual pegawai petalinya gagam eh. Lepas selalu mendak selalu udah disuang dia subak dia. Sila yang kena. Ditarik orang apa air deh. Laju-laju. Nunaknya aku jakau. Udah ya tarik. Mulai nak laju tadi nyamai aku siam. Terlalu duit ke Cina nyamat muto kudek siam. Bilang kepiang ku nak letan ku mimit dah. dia maku priang priang air ya deh.
0: Oh, oh.
1: Ni kuat kuat deh banyak deh.
0: Mm-hmm. Beliat ya.
1: Beliat tadi ni.
0: Ah? Ada beliat ya?
1: Aku tadi ni priang air aku lama aku pegang tadi sabutnya ni kan alatan ke kuda.
0: Oh. Mm-hmm.
1: Menyuang balam bersuka aku tadi. Menyuang. Nasuah deh banyak. Bisa orang tanya dia balaku. Tanya mana pegawai petalinya lalu dihit muto.
0: Au.
1: Kal mas bersida ya.
0: Au.
1: Lalu ketu kurang muto dengnya tadi.
0: Au lah bawa bisi benda.
1: Lalu tahir saya sem.
0: Oh, au. Nadai pedias nuan ya bros.
1: Ah?
0: Nadai pedias nuan.
1: Oh kalau puat dah aku sem. Tahir orang dan nula cina aku. Lama deh berketau ku sila nyame mana ya kami tarik ku aku nyu apa kamu mancal tarik bukan betali sabut nyak aku ku aku kaki pada dia berketau ku yang nyu kan mati aku nyu dia sila yang mangka ke mempiak dada aku
0: ngidup kenuan
1: kau
0: ah ngidup kenuan
1: kau ngidup ku aku ai itu yang ketok mereka megang to
2: kau
1: nyu nyu ini damek sila tanya aku ni tadi damek sila ya namanya gaya ada hengkai kena sila malu malu aku deh. Orang ngomai rempu mati amat aku siam.
0: Tahu. Nasib ke sila bisa meda nuan eh.
1: Ah siam.
0: Nasib ke bisa orang meda nuan ku aku.
1: Bala mana aku nya ngau aku mana dia mula terubah ke siam. Na udu di ba sila ya na udu.
0: Tahu.
1: Ini balat sebalat dia nyo ni nalatan ke aku tadi sebutnya ni begiliang-begiliang tu dia aku dia tarik mutawanya deh dia nak sirai mada ke deriba ni kan so deriba ni untuk niat deh dan orang aku
0: ya apa dong
1: dan orang bawa Cina ke deriba ni deh baru dia dia berketuk ke sirai dengan aku nyam je tak aku nak panjang aku sen
0: ya. Okey, tak siap kena ada nama ni, Imbrus.
1: Tak ada ya.
0: Au.
1: Penyai tali ni siam. Tali sabutnya penyai. Mula tobe anak udu. Gagal aku kawa maku. Macam.
0: Au.
1: Dia nyanyi udu-udu. Dari nyanyi oleh pegawai aku nyekat terbuat jahe aku. Pegawai lalu beranak ke depan kin. Nenau ke deba yang langsung ditutupnya. Bisa bala aku.
0: Ya,
1: nasi. Akal mat.
0: Au.
1: Mana ada ujung mulutnya ko ya? Pegai betali.
2: Nama talinya.
1: Lalu ketu ko hayang dia.
2: Nama talinya segi dibuai kai tali tabutnya mayanya. Na de gulong
1: sudah. Na buai kai nya ada. Na buai kai nya den memuto dina tu tadi bisi tali kena nangkit nangkiang ante ya. Ante sangkai aba uap dia tangkiang talinya.
2: Au.
1: Jadi aku tertarik mana tali ni bisa tadi. Kena aku namanya kena aku bermain aku jago tadi. Gagal. Tertarik nyame lalu duduk kiamat tadi. Apa pergi yang kepiang aku?
0: Bahaya.
1: Tertarik airnya.
0: Apa bahaya?
1: Dia bagai dua kereta sem.
0: Aw nasihat kena ada nama ni, Hebrus. Aw.
1: Aku nak dah SM. Nak panjai cerita aku Emda.
2: Aku mana ya?
1: Nak panjai. Nukar jaya mengku.
0: Okay, Bros.
1: Okay, okay.
2: Okay, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okay, hanya tadi Imbrus peninggal ke terubah kita malam tu nih Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak meh.
2: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mana dia desem nanti ya kediri aja tadi amat.
0: Amat. Nanti ya ajak orang bukai nak mendak tadi sampai temu meh. Engkau nadai ya ngau tua amat. Betulipun malam tu nih. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau ga? Okey.
2: Hello, selamat malam. Siapa to?
1: Apa itu? Anak saya mana
0: Oh, okey. Anak ngau nya tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon mereka ada ngau 082-258-633 ngau 258-634 peninggal ya. Jadi engkau kita bisa utai ke dekat di tu sini Mel lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat. Jadi tahu bertelepon ngagai konti YFM ke malam tahu ya. Okey, jadi halo, selamat malam. Siapa tu deh? Alistair. Hari sibu Alistair ne. Bisa. Tanya terang ke tak? Bisa.
3: Saya mesti cerita tahun gua lantas tuba. Tahun 2013.
0: 2013? Hello, Lister. Hello, Lister. Atau okey ke tu tadi? Tadi nanti dengar. Okey. Itu terang.
3: Tu baru pulang dari kabar tu kandung jaga security, jaga security dah. Kira aku tu pun enam lalu, aku lapan. Kira aku tujuh lah. Kayun bapu tau. Nama, aku mangsa.
0: Bu?
3: Berapa tahun nama?
0: Kalau mansaknya
3: lama pun lah kalau masanya kira pun enam lalu pun tak nampak mereka kalau
0: ya, baru ya macamnya nih
3: baru ya apa lama kita orang tidak ada buka nggak ada kosong buka mati tapi tu dunia lah jawab masih nanti
0: maya no akan dia macamnya
3: udah nyata deh udah nyata deh 2 hari 3 hari kena baru tu kita boleh lemah pada ibu kita masa kalau kita ya.
0: Ini
3: bahaya benda kena jawab benda ampun ni kata ni
0: bisa mimpi nama-nama
3: bisa kira seminggu dah jangan dia mati
0: kau badah aku tanya pelabak aku
3: yang ke Indon dalam pelabak aku nak dua orang nyak aku tak Indon tak mantap aja nak ada nyak aku Indon mentah yang aku tak pembawa siapa tak nak ada lagi
0: Okay, Lister, terima kasih ya cerita tuan.
3: Baru kita ulas tau. Apa yang kita ulas?
0: Taunya galau tuan.
3: Galau. Ulasnya tak makan babi.
0: Kalau nua minggu baru. Kalau nua minggu baru, tahu tu si ini lah.
2: Okay, terima kasih.
0: Selamat malam, Alistair. Peninggal kita hari sibu nih, Mel. Okay, bisa ke peninggal malam tu nih? Kata sunyi, kau kau tadi. Halo. Selamat malam, wai.
4: Selamat malam, Sen.
0: Selamat malam.
4: Siapa kau dah, Sen?
0: Imelda, kau aku.
2: Selamat malam.
0: Nya ya.
4: Oke.
0: Okay. Nanya, nan.
4: Aku tu Sen. Hari Sri Aman kau, Sen.
0: Aku ni ingat nak.
4: Ingat tu, Sen.
0: Siapa?
4: Kita boleh ke rumah.
0: Siapa jual tu?
4: Iya,
0: aku Jun, oke. Okay. Oh, datang baru Jun, malam tau.
4: Oke, okay, lama udah minggu sedikit sih, nggak udah kemarin sih.
0: Oke, okay, Jun.
4: Itu, ada nu cincin. Sama malam masih juga sih.
0: Oke. Okay. Aku gerai. Gerai. Hau nandai nama-nama.
4: Ya. Yeah. Di rumah, ni dah.
0: Bisi pengawal, ya.
4: Oh.
0: Aau.
4: Tu cerita lagi bujang tu sen.
0: Bisi bergenggam semangat dia John. Ah? Bisi bergenggam semangat ne.
4: Si.
0: Okay. Aau.
4: Tu cerita lagi bujang suba. Dek cerita lagi bujang suba.
0: Okay.
4: Namanya.
0: Nih.
4: Kembali kami bye-bye. Bisa ya, Sam?
0: Bisa.
4: Bala kami serumah babai, lagi bujang serumah babai. Niga namanya, Wui Sega. Nggak ada, Sam, Wui Sega.
0: Oh, Wui Sega, au.
4: Wui Sega, saya mesti tunjuk deh.
0: Au, ah.
4: Hari rumah, kira-kira aku bisa, bisa 2 jam di sini, ya. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, si?
0: Bisa. Au, terus kajak oh. Juga, au.
4: Au, kan. Nyam dari rumah berjalan bisa 2 jam. Baru dah saya kampung, nama dah kampung. Kami empat ikut pendekin. Kami di rumah. Dia nanya paginya. Kak, tak ada yang nanti. Wui segak cinta. Kira anu aku. Kan kau, kita empat ikut tau. Ya. Au, muka aku ni, au.
0: Oh.
4: Menyanya suba segak wi segak ba bukit menua kami bes bes munjan dien manyuak lia ba ba bukit nama Malaysian kun kuran ba iya lah nemu de senda jore serian dien mana de dinga sel
0: bisi kami doa ninga
4: oh bisi ya mun da kai ba kampung tadi bejalai rumah de bala kai empat ikut tadi ba bayi. Bukit ke tinggi, Sam. Di tinggi ni bukit tadi. Jika kuih kata, kita pindah lagi. Di sia. Di induk main ke main ya. Jika ke belanja. Apa ni kelihat. Pedih main jika duit kelihat, Sam. Di nemu kelihat. Sebatang ya. 12 kaki baru ke 60 sen kelihat Cina Melayu. Dengar lagi kelihat. Angka aku tahun 2000. Tahun 79 di sini, Sobat.
0: Oh.
4: 1979. Nyom ngiga aja. Niki bukitnya tadi. Kami empat iku. Datai bukit Malaysia. Ya gua bukitnya tinggi, Sam. Ya gua bukitnya subak. Urat wayan badak. Di lubang mawang dia subak. Tapi. Mainnya nyau tanya. Nada yang gini. Nada yang ngacau-ngacau. Nada yang melama lagi. Datai dia. Bertanya. Si gadi. Ya sekian ni jen. Kian ko ada ni dia di kaki-kaki kakun ya di gam kita ko ni kali tak boleh pura ui utai garanjan mai tapi ni mu cina taka melai begawat tak melai kan ngiga
0: ya
4: dahnya bala kami sedi pambar kami empat ikut tadi begak kui jadi tak aku beruang ku entri manyu mai atau nasihat mai di semua de kusta ko.
0: Au.
4: Kemudian ut, kakaknya ya di sini manyuh maya aku dah nemu dia.
0: Au.
4: Tidak pun saya menemu mantap kedua belas kakinya dia, dua depan. Ah, tetap dia. Ya, gua mesti pun menyuh mesti sebelahnya. Ya, gua tega tinggi maya lah. Bukitnya pedih mana dia wis gak kaya. Babanya dah boleh balak kami berbaik baik wis pulai. Udah diikat semua wui dari lebih duanya. Di pulai mai wui nyamai. Di lebih dua, masuk berkuang. Berjari wirit, katanya bukitnya tinggi emang. Udah pulai ketiga, baru ke pulai semua. Baru ke empat tadi, bukan ngau. Udah boleh, jangan udah boleh pulai kerjaku. Kan tau, bisa boleh, sudah ya. Udah tidak ada bertemu, udah balak kami tadi, udah tidak boleh, udah diikat semua. Nah, muka-muka Juruan bukit ini ke si namanya sim akar di ni mau bukit bakal rasa melancung sekali-sekali ngerepa utai ke pedih ada bayi nurun bukit ui ni nukain desaan jirat hari pun tam tayap kaki ku pesat berakar tak bergaryang akai
0: bergaryang di bukitnya
4: ya bergaryang pulain tadi pulain kesan ui ui ni ku desaan pas dia gelap dua dah, bisa lubang ini ada pasok dalam jari, iriatnya. Iriat. Lalu lukai penurunan bukit tadi, namanya akal dari tetap berkaki ini dah. Aku lalu bergaryang lah, kayak iri. Aku punya terengkak, melancak bukai kan. Aku bergaryang, batu minat tadi, aku kena pala aku kan. Ya, betul aku tadi.
0: Aau.
4: Yang ngenat kenyataan berdarah palaku. Kumai balaku luput aku kan. Ngenat ngenat sejak aku lagi aku kan. Dia ada lelah. Tulang udah lemai. Mulai tengah hari kan. Lemai dia. Yang berbalak dia berhenti megang kaki kaki aku bakar. Dia agak palaku nyum bisa berdarah mimit. Ada pedih sana ke, kayak pedih untuk aku dah penat ke kapal. Udah dia main uing lagi deh ke aku. Jadi kami dolong dia main lagi ke aku.
0: How?
4: Tak pernah berubah-ubah main. Ah, kayak pedih habis kan. Cuma orang ada yang tak mati aku sih.
0: Asidak yang main ke main wannya?
4: Ha?
0: Asidak yang main ke main wan pulai?
4: Ya, main aku pulai. Macam tidak main uing aku nya.
0: How?
4: Aku berubah-ubah macam tidak ya. Nakap muda ya. Tak nak lagi kau rumah kerja. Leban terindu. Mereka ni cakap kurang sim jamnya. Leban nak kerja. Jadi tak cari serga ni. Mereka leban nuna kutai. Leban cai kurang pemanatai dua ya. Terindu. Mereka boleh duit kerja. Ngasih yang main ke dua ya.
0: Teman.
4: Kerja penuh. Jadi nombor tahun 79 kerja 1979 kerja sih. Dia main ke dua ya. Bukan bakal dia tu bukulai. Dia tahu saya main dia. Dia udah mau gagak ke rumah, gagak ke utai ini dia tahu. Dia lagi kerja sem, aku ini sengah parah. Memang aku dah dusi kejarinya, aku jadi tahu sebab saya aman. Jadi aku tidak lalu, aku sekarang lah. Tidak mati, sebenarnya ada kerja dua di rumah.
0: Bisa?
4: Mana mana ceritanya kerja.
0: Aman,
4: ya,
0: aman.
4: Ya, lagi itu sem, saya mati aku kerja.
0: Aman, aman. Okay, John. Nya tadi peninggal kita dari Sri Yaman tadi Mel. John suah muka bagulai ngau kita ini apa program ngengam semangat kita ke malam tau. Okay, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
2: Yeah.
0: Jadi ngarap ke mayuh hakik meh peninggal kita ke malam tau lagi. Nusi cerita ke bergenggam semangat. Kengasuh kita yang tadi kesal penusah ke kalau di tapi kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingat tu dulu peninggal. So, Aria Anderson ngalai pilih antara Intan Ngau Kaca. 10 malam kita ingat tu mendiang ke berita. Udahnya lagi nyawet kangau ke bukai hari peninggal kita.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke berita malam. 5 ikut orang ke ditaban bilun kabang labuh ba long lelang merode miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq Bisham, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidak tu ditemu dalam bilon kabang ke angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidaknya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu tubuh sidak. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sidak ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidaknya dibaik terbaik ke Hospital Miri ngambil ke di buntas asan ngau persa sampel DNA boleh dipejalai. Berapa

ngonya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansi ba palan penusahnya di Pejalai begulai ngau tim forensik ari unit pemansi penyalahberan Indo Upis Polis Kontinjen Sarawak ngau tim operation ngika ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansi tumu tertemu ke bilun kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansi silik lagi dekat di Pejalai dikena nentu ke kebuah ti benar ti ngujung ke penusahnya nyadi. Bilun engkabangnya model ke dikeluar ke dalam tahun 1991 digagak ba menua Jerman. Nyaudah dikena Mai Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak sepenglama 17 tahun berengkeh hari tahun 2009. Bilun engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai ba sekedak kana menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merudi ngau Perio. Tim Biro Pemansi Penusah Bebadi ba Langit AAIB ti mungkur tiga ikut pemesai deka berengkah mansi kebuah penusah bilun kabang servis dutur terbaik FDS di Labuh ba Long Lelang kemari. Ba penerang akai bernama AAIB madah ke palan penusahnya kenyadi dijaga ngau terian lalu tukuh bilon kabang dah tahu dikacau tahu ke dipindah ke nanti nadai penyelarasan dari agensi. Tajak pihak akses ngagai palannya ukai semina diungkup ngagai AAIB aja laban agensi penyelamat ke Bekawal Megak dekat berjalan ke pengawal sidampu ba palan penusahnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophia ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawal ngau penusah bilun kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebili ngau kaban belayan diberi pengering ngau penggapati lebuh napi pengenya orang ke di sayau. Jasa ngau pemanah pengawal sidaknya deka seruran di kingat. Sri Paduka Baginda ngatai ke pesannya dengan Siti Penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah deka meri semua bantu ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih lima ikut orang ke babadi nyawa ba penusah bilun kabang Labuh ba Long Lelang Ulu Beram. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya maka ngatai ke penyino ati sepengundah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung bilun kabang servis dutur terbaik kemai empat ikut raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besar ngau bini ya bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap ati. Semua raban mega patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa seraya ke nganti penerang ti disah ke raban berkuasa. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Besri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

0: Ya, okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam atau datai baru ke kita buat jam ke 2.
1: Ya, program yang gap semangat.
0: Ya, mengharap ke mayuh lagi meh peninggal kita ke malam tu ke dekat nusi cerita ngau peninggal kita atau dah berkijap tu Mel nguji terus beranau ngau peninggal meh 2 ke malam tu.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa
2: tu dah? Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Oh, Mo Ari Selangau ne.
2: Oh.
0: Okey, baru ya ngau program tu dah mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Jadi kau mesti ke. Nusa Derempu mah.
0: Okey,
2: Agi miat subak. Ni aku mayanya kurang lebih pemerintah empat
0: mayanya ni.
2: Kami itu boleh 5.
0: Kami
2: berapa? Mayanya kami sekolah. Angkat dengannya tadi 8 ketiak bulan mayanya. Ada sekolah semayanya. Dia kok orang ketua. Datang pergi ke mayanya banyak lebih banyak yang sekolah.
0: Semayanya mana?
1: Pacik kentut.
2: Muari balot kan. Ya mamangin ku sudah mai ku sudah pai. Hari hujan. Bodoh ilat. Enggak peduli kami empat tu. Kapan ke bisa pekok ketek. Dia tangkal sampai naik bun buang gagap. Angkat udah nya ku datang lama hujan. Kedua meja rawah. Tua kami pula ya, nama main betulnya lama.
0: Aman.
2: Lama betulnya aman. Doh kengagak saya. Zaman ya, simbol kami kaget dan dia.
0: Aman.
2: Nada peduli ke kangen orang. Hujan yang kuah pawah mangan. Delapan semuanya jauh. Gontual mau demi gontual kelat. Beri saya ke semuanya. Utai ke meri anak bapak itu dia tak kena kami berpeli yang main buku dia. Laba kena berpeli dan makannya. Nak tu banyak yang cerita aku tu.
0: Nak dengar awak.
2: Angkat dan dia amat genggam kamar semangat. Kami itu buat 5. Meroya nak lama tanya meri yang anak bapak itu. Angkat dan dia meletup. Metal. Kami empatnya. Kami lima. Bisa menolak. Itu bantuan kata itu. Orang ke dalam rumah nyerawah. Medak kami panggak ke nita hubungannya. Jika kami lima. Amat tak puji Tuhan nama amat. Selama teman orang.
0: Nadai apa nama?
2: Nadai. Semua istri sedap. Kami mayanya. Dan kedua mau deh merawat sedikit itu buat kami. Jadi terpaksa selesai makan. Masa tuan itu ni, saya lupa yang ngelilih yang pengkupak. Kelapaannya ujung ke matiimnya. Itu semuanya.
0: Dipangkak ke angus sebenarnya.
1: Pemalat ya.
2: Ya mau ke rumah. Lepasnya berkaki tangga. Hari kaki tangga, karena bisa 30 kaki hari kaki tangga. Tak mangka kemain dia. Mat pada nyamuk. Nggak jadi berdoa lagi.
0: Amat.
2: Udah ketiak kata lu degi-degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pelik gue. Sama anak kami itu boleh mana. Dan ada kalau ada senyaknya Bahamat puji Tuhan sama Amat. Amatnya kok deh.
0: Amat.
2: Karena udah kan usia itu kok nak gak boleh lain.
0: Mana?
2: Amat ni.
0: Tak ke berkata mah nang cerita genggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat kedua kan kata.
0: Amat nasib taro lagi nyangkung nyawa amanya.
2: Belum sedia mak dia nyangkung. Angkat pagi sebagainya kepada kedai. Saya lain macam pucuk kelapa. Lalu pematinya.
0: Sudah dipangkak kita.
2: Oh, ni yang kait kena dulu. Manasir kita kata. Amat nasir amat aman. Itu ni. Bayang. Lu bayang ke depan. Saya kena. Agak hidup macam bala kami sempat.
0: Amat.
2: Ni ajam ni. Kena saya kata.
0: Terima kasih. Mana amat ceritanya? Okey, selamat malam. Nyok tadi cerita orang ke pangkak ke Nitar tadi. Mel. Apian lama tu tadi. Bulannya kemari bisin ada sikuk pemain bol ke matinya ne. Di pangkak ke Nitar lebuh bermain bol. Baru aman ceritanya. Bulannya kemari asaiku. Nyok meh bisi duit di tau. Utai kedik ingat ke kita iba cerita mu. Siti yang tadi nama hari hujan bisi berguntur kenya tahu anang ba kini kita iba tengah laman kini iba luar namanya tadi.
1: Tahu ke beberapa pun kayo.
0: Tahu ya. Siti agai nama orang tuai ngelara. Tahu ke nagang kita artinya. Tahu natai ke penusah namanya tadi ne. Tahu nyampe kita kaki miat tau. Kadang tadi kelalu mancal. Dah nyaw orang larang ini ngah.
1: Aku kalau dengar cerita rentuai sebab desem tai kalau nyadi gitu tak aku nak kalau daripada mataku lepas lagi meet sebab desem kalau dengar cerita maya hari kila sebab rentuai sebab kan segi berkena ke Maria Mas desem kalau dengar cerita orang tadi ya berdarat pulai hujan kudik kenyang betul tak deh kena pangkak ke Nita dia kena belit Nita Maria Mas yang ngejual ke parai nyamen yang ini tuai kami semua takut main kena ke barang kemas deh.
0: Apa
1: dia kalau dengar cerita tai bekenya.
0: Nanti maya hari jai.
1: Ya.
0: Okey, hello.
3: Hello, selamat malam Sam.
0: Selamat malam wei. Siapa wei?
3: Saya Billy hari Sabtu.
0: Billy. Selamat malam Billy. Okey, Billy. Nama teka tu sini deh.
3: Bisik, kau tekan susi itu main apa nyai. Menua asal aku, Pak Sri Aman dien.
0: Oh, Sri Aman eh.
3: Bang Janji Lingga dien. Aku tu bisik kan usi cerita, kami ke ngintai.
0: Ngintai.
3: Ngintai bah sungai air pantau na. Ngintai, kami tu ngintai bah lama ngintai.
0: Mayu orang kau na.
3: Bisa kira kalimah ikut, bisa kami.
0: Jauh nak ngintai?
3: Jauh, menurut aku hari keranjik ini ke kampung, dia bisa sejam, bisa ya. Ngintai kami. Jam dah cukup. Ulai ke, pukul 6, bala aku ke pantau tadi. Nyo balak untuk kapulai ke Sri Aman. Balak aku keempat ikut. Mudahnya aku ke diri geng kerajaan. Pulai ke diri. Ngena mutu spiat ini puluh akhirnya dah. Mana buah mana? Mau ke lain dia lampu. Kali menyo ke datai banding. Banangan siapnya Injen kemulat dan bahlah aku ya kepala ayuh main ke tujuh banah aku meduk main laki nyak mau putar berkayu kabisnya saya melebih saya kum kayu
0: pakai jauh mana
3: bangun siapnya kian kok
0: Injen tadi lo jahit nih.
3: Jai injen kepatu brand apa kaki ni? Lah, kau kumang waktu rumahnya tu sakit, tak kau lawan apa ya? Kurang lebih maya pukul 7:30 jam pun injen yang ada siap. Dan yang kena dengan kayu wah, kapuk aku. Mampu kena deh man.
0: Okay.
3: Maya, mungkin terus sakit. Kau tak kena ding. Ba dada ada nemu tunga ko ter pandah ni ko ter tetap ni dia. Menurut ko kon.
0: Au.
3: Rakoi ko ter bukai na ki kita kai na.
0: Ah ki nya. Tamanya nya pamo balat ga ki.
3: Ah bedau ko ter bawa tiga dan na bakat beso.
0: Au.
3: Kai ko aku.
0: Au.
3: Bekayu amaku tadi. Kali ya. Kali ya dengan beda aku. Bisa gaya beria anak kau kuah gaya
0: aku.
3: Beda jamnya pukul 8. Baik gaya. Udah datang. Udah datang bangga sungai buluah kamu mau sawah.
0: Au.
3: Kayu aku. Am tu kira datang menua am tu. Kuat eko.
0: Au.
3: Datang menua. Agi emakku kayu. Dah aku tu bener kita jemah lah aku.
0: Oh nama antara?
3: Aki kita.
0: Oh Aki.
3: Ya. Nemu dia penuh kakum.
0: Aau nemu.
3: Apo? Eh makku tu lagi intinya nyagu aku lagi. Nyagu.
0: Nang pada nuan eh.
3: Tiga tu pada. Laban abunya si bulan di sini sedang mimet lah. Laba aku nak mampu
0: au
3: dah lelah lengah aku ayak aku kebelah mati menyengagai aku lagi ke kuka mati apa yang pernah nemu aku ke ku
0: au
3: sikit kebelah-belah mati
0: au
3: kalau yang mudah datai nemi gak pedang aku mesti kilap api
0: au
3: udah mutu datai menunga entah mati betul ke ku
0: au
3: datai dia pedang aku. Dapa abak ngambil ko ke pengkalan kami ke aga. Ente aku ke dapai.
0: Ya.
3: Meda aku nak datang lain lama laban aku selalu pulai ngintik.
0: Au.
3: Selalu pulai ngintik. Tapi dapai ke rumah. Ke malam ni pukul 9 dapai rumah.
0: Oh, engkau nyoka berengkah giga menyang pelabak aku.
3: Ya, kini aku nak menemu.
0: Kan urun giga tuan. Kini?
3: Giga.
0: Au.
3: Aku nyutan untung kan jang ku tali perahu.
0: Au.
3: Dah punya tadi aku dah nemu dari hidup metu kuati ku.
0: Au.
3: Hidup tu aku.
0: Au.
3: Aku nyelelah berkayu wah.
0: Au, nanti bukai ke tengah caw dari akiknya aja ke di kirau ne.
3: Ya, aja kirau ke
0: kita. Au. Tak kebukai, tak ke nyenyelai, nadai, nyer ne.
3: Dan tu, kita tak. Baiknya.
0: Aau, ambil meda ya aja, kau deh.
3: Ya.
0: Munu angkat nak ya.
3: Mana ya?
0: Aau, nasib aman kan orang datai di rumah ne, Billy.
3: Ya.
0: Aau, ya.
3: Nadai cerita aku kan,
0: mereka
3: cerita aku.
0: Okay, atau nama disibu nemuai ke gawa ke nama tu deh?
3: Aku disibu tu, lepas bini kurang di tahu.
0: Oh, bini dia. Okay. Okay, Billy.
1: Terima kasih.
0: Ah, bisik cerita bukai lah. Tahu tu si kan? Ah,
3: nanti bisik cerita. Tahu kan uji kan?
0: Okay. Okay, terima kasih Billy. Ah,
3: terima kasih.
0: Tanya cerita Billy. Jai Injian, maya ke apa? Tanya entar eh, sungai entar eh, yeah. Mel.
1: Nanti beranjut tu tadi. Bayak ke? Saya mati manjanya tadi.
0: Ya. Ya sungai ke nama tu nak berdrasai nya deh alah nak berkayu ah meh. Okey tang laban dia ke laki ke nadai tanya kira
1: nadai
0: nanggul ni mien weh. Okey hello. Selamat malam.
4: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam kaban. Siapa tu deh?
4: Akhir
0: ichi aman.
4: Lama aku nak tahu apa yang nak cerita tapi
0: tak sempat. Okay.
4: Sekali tu suka cerita pasal dendam semangat gitu. Aku tang sifat dari dulu lah. Dia orang yang dalam semangat ya, ngasuh kini, memimpin kini, untuk melayu. Mesti insiden kali dah hospital itu.
0: Aau nih.
4: Ya.
0: Aau ah.
4: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
0: Okay, aau.
4: Tahun 2018 mari kira-kira ke bulan 9 punya aku punya rumah saling ya temu pedis perut
0: au
4: pedis perut ya nah ini berpuluh puluh punya sebuah ini dahnya tidak belah anak awan dong hospital tu nak awan kata dia kira-kira emergency awan
0: au
4: dah kecian tu di bagi tadi terkait dia lo register minta prosedur hospital mah tanya lo sudah sidangnya lebarnya tahu bakal mungkin segila di lalu di terus dulu sudah ya pergi X-ray lebarnya terus lagi tidak tu jadi untuk result itu rekomen akademik lah. Akademik dari kalau semua urusan masuk ward semua dari tiga hari ku menjadi dasar sudah ya puasa pasti ku dimakan. Tak bagus ya. Semua akademiknya lah pedis. Nang pedis sepedis punya. Okey nang semangatnya injek gigi lelak temunya namanya pedis lah. Jadi pos tu tadi tiga hari aku nyangkai gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi nak hari ni boringnya aku belum menangai doktornya tapi aku tahu lah itu populer itu aku tahu lah itu udah mulai pedes lagi aku merah sudah hei namanya non merah pedes itu dia rizal ismin kau nya ini lama amal kutuk aku lama amal udah bawa puasa nanti wakai ke drip air itu aja oh itu punya cek sudah bagus dan ada scan baru
0: wow
4: scan dah scan sejam renyah kira pukul 7 lemai hari ketiganya tadi sudah nyong orang baju kebirunya lo namanya kebet kena bapak laksanya no baju biru baju kira kasih dia kak persediaan rangkul dan amai dan ada pedis lagi. Jadi apabila ada tiba operation kita ba tempat berbedah ni tadi. Namanya banyak orang cuma buka dia biasa dalam hari ni. Kalau lelah kan dia mau pasti.
0: Luput orang. Dan
4: dia dua
0: orang. Dua orang punya
4: dia dokter. Apabila dah dibius tadi tak mungkin nemu sudah tinggalnya. Kapan aku masuk? Kapan punya? Nong aku keluar, kira ambil sikit jalan ceritanya. Nong keluar aku pergi keluar ibu bedah pukul 2 saya sekali.
0: 2 pagi?
4: 2 pagi. Dari pukul 9 jam kedua. Jadi dia ada doktornya. Madah aku bedah kabin aku tadi sejernya. Sejam namanya kita ban sejam atau mutong. Nelayan emang itu anak ibu saya. Ia tu penik, ia tu sudah putus jalannya. Kami nelayan berdaya di tembok aja. Ia naik papong putusnya sudah. Jadi nyak mengenam semangat tu semua. Selalu ya tu orang putus ke pecah kini. Nak tu selamat ya, DJ.
0: Kalau
4: ni aku tadi, epilepsi yang sudah putus, bekas tempat pusat anak mian. Jadi nanti di bedah mana kita nak buat yang ngamik ngamik nyekut yang ngamik keluar.
0: Okey, pendek pecah kurangnya, okeynya.
4: Okey, pendek pecah putus ya.
0: Putus.
4: Oh.
0: Oh. Oh.
4: Mulai mai bisi kita mengamnya, ya merangkai aku bekal besar pusat dalam mulutnya. Jadi ya ke enam semangat nak ke cerita dari madah kami dari bayalah itu kami itu dah
0: ya
4: nanti pun dia putus kalau cak kau mungkin dia lebih selamat
1: ya
4: so puji Tuhan laban hari nak tu oleh kamu lah hari berusaha kamu kita lah nak tidak bisa banyak seminggu ni kali dah enggak betul lama ni dua hari lalu keluar minggu ni tadi boleh kawa ada ni ada pedia segi ni
1: ada pedia segi ni
0: campak
4: ya
0: so,
4: ya okey ni DJ saja
0: okey terima kasih Hakim Ricci selamat malam ni. Okey, Kerici tahu ke atau Jenikal Juan nanti bawa Facebook kita yang tadi. X GB kita yang tadi ni. Okey, tuan nyawat kangau tu Mel.
1: Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Ah, selamat malam.
5: Apa yang lala suka?
0: Apa yang lala? Okey, okey.
5: Tua lama, kalau yang ngerti cerita lama.
0: Datai baru ni.
5: Apa yang lala? Ya, kapit baru.
0: Okey, apa yang lala? Cerita malam tu deh.
5: Itu aku kena cerita aku tahu, cerita tahu. Cerita tahun 1979 tu.
0: Oh, lama mak tu dah.
5: Lama tu dah. Itu cerita tu, cerita Bumai tu.
0: Bumai.
5: Cerita Bumai. Kami lagi kerja aku yang tadi. Lagi kerja tu, berdua-dua aku dah.
0: Aman.
5: Berdua turun tu. Ya, berdua turun tu. Nama tu, nebah Bumai. Ya, aku mau kerja. Lagi berdua mancik tu kerja. Maka dia tu mancik, orang Bumai. Jadi dia tu, kami coba main tebak kena rupuk Bumai. Oh, main orang balak kami ke tadi berdua.
0: Oh, ya, nama berdua.
5: Nama berdua. Bisa, enam pintu ke tiga pintu kami. Riko.
0: Oh, main apa?
5: Main apa kami berdua. Udah siko, udah siko, siko, hari siti. Hari siko. Jadi, udahnya, lalu surat balak ke rumah itu kami ngerinya. Tahun 1979, 1984. Udahnya udah kami nebah dari pagi-paginya tadi nebah ke rumahnya, nebah ke payak ke rumah kami kita. Jatuh ke rumahnya, udah maksudnya lagi. Udahnya udah kami nebah pagi-pagi yang tadi, tahu kami selari. Udah ngasih dukung, kita ngasih dukungnya. Udah ngasih dukungnya di bisi, anak ke rumah ke tadi. Dia kanya awak dah, dah soal ini ke bonjour aku. Aku ni kan dia pada ini keluar aku tu dia pada ini ke aku.
0: Besi buah nyuar ke dia?
5: Besi buah nyuar. Kadai baru mah nunggu ke mawai ini satu. Tanya si ke bonjour ada tak? Ya, kuan jadi ke bonjour semua menyewa seberapa? Ya, aku. Tanya awak nak apa pun ya? Ya, mai kan jual nak tentu tinggi tak? Nggak respon ke arifos si bau. Ada si bau, ada yang aku nyuruh luak baru kemat, nggak ada yang itu tinggi. Dan yang aku nikah dah terbaik, aku buat kandang, kira aku dulu, udah nyuruh aku ada si bau. Udahnya, lapuk, sikit itu tadi. Udahnya, mbahnya kepungnya, sikit itu cukup. Ya, dia sikit aku ya, dengan waktu. Jadi, lepas aku sebenarnya, berindak pasti bau, tadi, mau nyuruh tadi. Udah, kalau abu aku sikit tadi, udah lah abu aku tadi. Kita tingkar mak. Di bawah saya, ntar aku berindiak tadi. Lalu labu aku baru.
0: Akai.
5: Aku ada labu aku baru. Lalu ngomong keluar, ngomong aku lah. Ngomong dadang tadi. Datai ada barang dia nolak kepala aku lalu terpengkak lah. Aku di bawah tadi.
0: Apa ni?
5: Nari tu. Datai ntar semangat. Engkau itu kayak semangat lagi engkau tu. Alu alu berdarah. Oh pandai aku dah kenyarnya.
0: Oh pangkal mesti tunggul semua.
5: Pangkal aku dah bawa kunci bawang tadi.
0: Oh.
5: Ya mesti dah nung satu tadi nung benar gitu tu minta kerana tak mungkin berdarah jadi.
0: Oh lu puat nuan.
5: Ah lu puat. Aku nak nemu diri lagi. Nemu sudah mati nak nemu.
0: Nada nemu tayar ke imannya?
5: Nada tak nemu tayar ke. Ya puah kita yang macam dengan kakak pun puah baru pun nemu diri. Tanjak dia air semua. Baru pun ada. Aku dah hidup. Di ni aku teriak. Aku jadi sok kena.
0: Oh, ni. Palak nuan pangkak tadi ni.
5: Palak kalau darah. Darah dengan muntah juga tidak kita. Lapan daya dia. Semua palak sekali. Lapan tiga ayat. Nah, kenapa? Kau yang kau semangat lagi, kau punya.
0: Oh, nyokan nyawa semangat.
5: Nyokan kenyal dah. Sekarang, sekarang dah deh. Engkau balak kami deh berdua nade dia. Mama nai nyawa kita. Tak boleh kita berdua balam ayu
0: angkat. Nanti kedir kedir. Siapa ngiduap kau deh?
5: Siapa ngiduap kita ringi senang. Yang mana siap aku mau main labu hanya kita. Engkau nak dia, nama sih nyokan mati kalau sudah
0: kenyal. Oh, nyawa orang hospital mudahnya, nih kapan?
5: Dan juga kita balas ke hospital tadi. Oh, dah ini ada tulang lagi. Tadi mu, nyu kira aku ke hospital kian. Boleh ringan nyu nyu lapan gayat. Dan tu okay menemukan kepala punya gayat tentangmu. Tapi
1: nasib tubuh bukan ada pedes nih, nanti patah tulang semua nih.
5: Nah, dah tubuh aku nanti seperti kan. Lapan kepala aku yang dulu tunggu yang dulu. Tunggu yang dulu. Nya harus bangka. Pun si bawahnya.
0: Oh, nada ya pun naik ni, pelak lah.
5: Lalu, yang aku lalu dah buat ada nunggu lagi, nyut pangkat ada baru ni. Yang mana siap mau ke orang tinggal dia, semua nada apa ni.
0: Tak pansut darah mana lagi ke kurang?
5: Ya, pansut darah, nyut ada darah pansut.
0: Rika.
5: Di tenung anu, nyerah tu tidak darah. Aku nada nemu dari hidak tenung sini. Mereka kunjung ledah pasuk hidup pala semuanya baru kunjung ledah. Bengawat tidak ngajau. Kamu tu anda pita aku tidak ngajau mati tu tidak. Nah, itu ngajau orang nadek itu turun lagi dengan mana nadek turun nadek si.
0: Berdua
5: antara aku jual dengan kau lagi tidak nanti aku bergerak bareng. Jadi
0: tak apa tu. Tadi cerita lapu hari pun kayu hari pun
1: kelapa
0: pun nyur ni ke nama tu ngulih ke pun nyurnya ame haus
1: ngulih ke banyunya
0: ngutu itu belalak tengah hari nya tadi sida tu berdoro nebas ne mel okey nya meh macam-macam mun tai kena di sadang nya di kadang tadi pejimat mak kita nya ke derimpu tang kadang bisik maya ke penusah kat atai datai meh ne mel karena siap amat bunyi ku ya nadai semina lapan aja jayat bapala tadi ne cerita apa lala kita ke malam tu. Oh, mayu lah peninggal malam tu ni, Mel.
1: Hello, selamat malam. Siapa tu?
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa, wai?
6: Ini tuan, Tuari Dentulu.
0: Ini tuan.
6: Udah aku kalau subuh sekali.
0: Okey. Udah tahu baru. Ini tuan.
6: Tu kan mesti cerita. Aku ngau ni yang menyadari aku keberubat. Ujian subuh. Kami nuai mati punya lah pun isi penyakit. Nak boleh ubat orang buat pemiri ya. Asurat transfer ke Kuching. Datai Kuching dia masuk meh dia buat Kuching dia. Kira kebisi seminggu tu ya udah masuk ke Kuching dia. Esrai orang ya. Masuk pelumang ke ubat deh. Udah nyak antara dah masuk arenya. Dan yang pari orangnya putung orang kalau orang ke ngulihat sesimpel unta ya orang udah yang tadi udah orang ngulihat sesimpel unta ya Laban aku ke sini kita takut dia buat kucing. Lepas baru yang pasti kita kucing deh. Dengar. Ngau ke menyadi anak yang pun aku ngau pun ni pun nebo ICU buat kucing.
0: Kucing itu au.
6: Laban nebo kepo bila bedah dah.
0: Aman.
6: Dengar datai anak yang pun. Anak bas ya kami nuai mula-mula mentang ke kucing ke. Tu bang nak biluan.
0: Au.
6: Laban balau bala nak hanya gagi beranak niat dah ulang ngipun buat kucing dia. Asal bala menyadi aku ngipun ya.
0: Amat.
6: Udah nyak tadi. Laban nak kalau lepan di luar kaget ke dia lepan di luar. Nyak ke batang kau ngau laban kami lagi aku ya kami menyadi kena mua lagi ku yang utai deh. Laban aku induk ke biak ke kami. Kami menyadi main wala pan iku. Ketil laki dua iku ke biak. Nada bulat nantunmu.
0: Aman.
6: Masih kuku dah betul, masih kuku dah. Sama kami dia nanti pun mutainya. Dengan tadi, ada bedah orangnya, mati pun tadi. Tempel pun tak, dulu dia kurang. Dengan tidak nanya, sama ke buah ya. Begitu, kalau lah buah, aku sudah yang menopo. Nak nemu aku nak dutur, lepas aku tu, biar hari ya. Dia tu, kaya nama aku ya, lepas kesan ni lah buah agak niat semua. Nyak yang tanya, nya jadi ke cancer untak ya. Hubungannya kultur yang anu kami nuai ya. Udah nyantar deh. Dah time adik aku bisi mati aku sih kok kada kucing dia. Sikit dia dia dah jadi kur dia. Nanya ya aku, nama dek mu cerita ya ke miat ya kalau lapu aku nak mu, ku ya nya apa biar rio. Tanya sama nak mu mah kau nak mati. Udah makan ya ke duriah keruntaknya tadi. Nemunya tak kau gigil oh ya namanya kena men ada penuntaknya sedikit nah udah bisa tek tumbuhan buntaknya deh ya ngasuh aku tu tuyuk mati kan tadi alu juang kia nak berapa lah nak mana pikiran deh
0: au
6: udah nyan tadi kira ke 3 minggu we masuk deh hospital kucing dia masuk kami nuai pulai pan asuang nak biluan ke kami nuai pulai aku tuh kan ngain nak biluan takut tapi sang tu bok sikit teh takut aku pulainya kok ngain nak ulian depan kami nuai sikit dah beri tambah pulai bantang dia ngampi depan jilai biluan dari kuti nak nyati kami nuai muku muku dua hari kurang dia bawa mati aku bau dia kami nuai tapi dia tadi dia masih ada tu tuyuk di tindua aku tu malam, ya penting dua agak. Kali tangkat itu kira aku dua dini hari punya yang kan. Titiak aku. Kau gini kan, kau kung ni ya. Kau kemei aku ya. Nemu dia kaya kau kemei. Nega duku kau kena anu tua jerem.
0: Apa?
6: Ya. Tutua ya mah, ngolong ngok mati punya. Mak tumpul ngok sayur orangnya. Tutua ya mama, nak uli kan. Alu dapat suap aku ya, alu berat aku ya. Ya, aku kemaju ngangau kau menyadari aku ke tindak bapak baru ahnya. Ingat ngaku, ngaku ngibun ya, suang ya. Nama aku tu gila, aku tu gila aku ya, ngan aku. Aku nyungas apa? Aku kudek dua hari nya. Nanti biluan kakak pulai kemiri ke. Nan muagi kau ti aku dia.
0: Ada
6: kengai aku ngawe pulai. Lepas nak udah nak aku tu ngawe pulai.
0: Kena nak nyaka ya ni.
6: Nah udah tambang kemudian boleh rentang deh dikit kemudian. Apa nak makai mandi pedih maku kemudian nyadi aku nyemcilih ngibuan ya. Nyadi aku kelaki ngempet nak boleh masuk ya. Ya lebih lagi keriang deh mandi punya. Tanya nyuh muas tanya datai 2000 lagi kamu nuai yang deh miri. Anak biluannya takut maku kuaku mati aku tu mati lagi kuaku nak ia kesakit nak mati aku tak mati kuaku hari ke kudi kamu nuai pulai. Tanya datai di rumah panjai dia kok gago ya kedai mendak rumah. Lebihnya sedikit mudah kegigilo tak. Tanya datai baru rumah kamu dia lalu jong ke tuyuk kenyak me dulu ke lari dulu ke munuh munuh diri ya deh.
0: Amanyo. Ya. Bung tak nyanyo nak tanya ke ni.
6: Nantu mana adik? Tak aja lah bayar miat suba lah buah. Sikit mak isi lah buah ke miat suba ulir nyimpai pala aku.
0: Kasih amat ni.
6: Nyak kesan untak nya tua ya kan tuan.
0: Aman.
6: Lama ya sakit di rumah banyak kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah. Sikit usah menyago ya di nemu tahu gila tukar rawi mengkok munuh diri. Oh,
0: nada udah tinggal sekalinya.
6: Nah, saya menyak lamanya bisi anak empung ngawes pilih setiap bila kami.
0: Oh.
6: Ya sikit nada itu cerita tu kita dunia tu lagi emang cerita kesbayat ya.
0: Oh.
6: Aku kasih sama aku muda aku dah nyok tak ngasuk takut mana kena tuak dan pengolonggoknya.
1: Aku.
6: Apa? Kau mak kesalah kau.
0: Nasib ke Maya seruai dekat mulai ke dirinya ya nak. Nadai ke nama-nama ni?
6: Ah, nadai ya kak muai jempur di luar.
0: Oh, no,
6: ya gagal di depan di luar. Aku ketakut.
0: Oh,
6: takut mai ya.
0: Nadai ngacau, robai ipuat semua nadai.
6: Nadai.
0: Oh,
6: nadai lah pakai mai sikit. Sikit orang yang buat kami nuai. Nadai berapa ipuat orang yang buat. Alu jual je kereta. Lepas bisik. Balau ke rumah. Rumah. Lepas nak nuai kami demiri.
0: Oh, oh. Mama nasib amat. Kena.
6: Ya, meh. Oh. Nyok ngujuang nyok kode. Nyok ngamaknya. Nyok tuyuk meh. Nyok dapat angkat lagi.
0: Oh, lujuang ketudah
6: sudah tua
0: nadai. Oh, dah nadai ni. Ah,
6: lama dia dah nadai 2012 upo cerita laku. Lama dah kok ko nak ulih boleh lain.
0: Oh, kasihan mah tu dah.
6: Nyak lah. Agi dia eh mati 50 lebih umur, 52.
0: Oh.
1: Tegak penyakit ya ke berkenyak ke? Ya nadainya tadi.
6: Ah, udah ya kesakitnya tadi. Tebuak orang palok ya deh orang mulai kesimpul untak. Lepas untak ya udah kena ikut. Kenso untak berarti.
0: Oh, kenso untak sama kita ini.
6: Lepas Maya ya ketemu orangnya. Maya ketemu orangnya. Ya sikit udah tahan 4.
1: Oh. Sikit dah balok.
6: Ya, saya munuh ayo.
0: Oh.
6: Ya aja cerita aku nih.
0: Okey, ni tuan. Okey,
6: ya.
0: Mana ceritanya? Okey.
6: Terima kasih ya.
0: Okey,
6: ya,
0: sama malam.
1: Sama malam.
6: Bye.
0: Okey. Ya, ya, tadi ini tuan Sino kenang nyadinya tadi ni.
1: Ya.
0: Dah ke Tegal ke engkau mabisi labuh ke Miet Soba. Nyo nyo besai mansau menyo ko kita ini. Nyo besai ya ke nyo pedias deh atau ke medias ya nya tadi. Okeynya meh ba nasib kita siko-siko tadi neh mel. Da siti-siti ko tai kenyadi ba kita. Okey, lalu to 2-3 hari tu tadi pan kita ninga cerita ke Cuko Nino Kati neh. Orang ke labuh di Taban ke Bilun. Bilun Kabang ba mirinya.
1: Yeah.
0: Okay, awak jadi merip penyinuk hati meh. Kai sidak tu ke sebilia. Awaknya siti tay ke bergenggam semangat. Okay, bergenggam semangat lagi nya tadi nya mel. Nyo nyo nama tu naban kenyawa sidak ya.
1: Ya yeah, betul siap.
0: Nyo dah lesi bebadi. Okay, ketegal ke menjalai ke pengawak tadi. Okey, nak berasai nyo kak datai ba jam ke penudi kita ke malam tu. Au cerita peninga kita malam tu pan mana-mana. Au nusi penusah ke kala
1: nyadi
0: ba sidaya atau ke kala di tapi sidaya. Jadi kita tua merindang peninga dulu tu mel. Ngatu nak lama seraya tu nganti peninggal bukai ke engkau GBC Kak Nusi cerita malam tu perindahan dulu tu ngau lagu hari ini yang jepri nyaloi tu ni.

0: Siti?
1: Ya, sudah berkijab tu Mel. Uji nyawa kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa tu?
1: Siapa wai?
2: Nama
1: selalu gue pikir
0: sama siapa Sam?
1: Oh, hanya eh Raja. Soalnya nana ingat kena mana. Raja. Bisi semai radio nan dia?
2: Bisi ya.
1: Jawab kami imitnya tanya tak au. Betandau jakau tua.
2: Okey.
1: Hanya baru ya terang.
2: Terang dengar
1: ya. Terang tadi betandau. Napa nak semak radio? Au. Okey. Ya, datai baru malam tu.
2: Au datai.
1: Okey. Malam tu nama cerita baik bala peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita seliak
1: deh. Okey.
2: Cerita nyuluh.
1: Nyuluh. Nyuluh. Okay. Aw padam ke dulu.
2: Keliak nyuluh.
1: Nyuluh.
2: Agi duduk nyampe tuai ku keliak.
1: Siapa ke nyuluh tu? Nuan pu.
2: Kenal pe tuai pu?
1: Seduai dia. Aw.
2: Aw. Ayahnya, tahunnya, ai keliak. Agi kirung. Agi sengir pa. Agi terpedak dalam ai.
1: Aw. Ciro
2: deh nyak tadi nyuluh. Laban namanya dulu gerinya. Boleh lalap iya.
1: Apo?
2: Ya kediri aja. Udah nyak mai aku yang mudik ya.
1: Au.
2: Nyuluh. Boleh lah kenua ikan. Malah nyak laban air keterang keliat. Napa kan dia tau? Dia tau nyok. Kamu nyok keruah.
1: Keruah. Au.
2: Udah nyak tadi nyuluh kami dua. Udah masuk hai sungai Sitai, kini masuk sungai Sitai, rindu mendaikannya tegari yang alam perahu.
1: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tali guling. Kuya nama di musik perahu, lagi lah buah kait aku.
1: Au.
2: Tuai aku.
1: Au.
2: Nanti aku ngasih, musik aku.
1: Au.
2: Sekiranya guling-guling. Nai, aku sapar aku ayuan turi tua. Aku juga. Ini bici orang. Antaunya aku ya. Aku juga sedikit takut. Kepada kacau.
1: Au.
2: Ini reguap-reguap murah ke kayu lah.
1: Apa ini?
2: Itu di perahu kena ini lingguak-lingguak.
1: Okay.
0: Bisa dipedak? Udah
2: nyatari. Benar aku main tulai. Mereka main baik tulai. Lari keluar aku. Apa aku ya salah aku nak tunggu nintai perahu. Depan ke tebi. Wah aku lagi lah badai.
1: Ya.
2: Nama ini. Ngai mendai ikan mai wah ku ya. Ngai ku kemudi takut aku dengar dai. Aku dar gua berguak urenya nyu berap-rap dan gua perahunya ke de tekuang sungai wah aku.
0: Bisa de pedak
2: kini. Dia na antu ya. Na dai mengawa. Antu dengar na ngawa ku ya. Udah nya nyu geli maku tep pula bai aku pulai. Nyu punyu ya. Nyuk kayu tung sayang kami dua aku ngai mudi takut.
1: Tunggu apa kan dia kayu ah.
2: Ya, seminggu udah nyak. Dia bisi orang mati kami serumah.
1: Oh.
2: Senera urenya.
1: Au.
2: Oh, mana yang? Mana ya? Laban lemai siti. Asup pada mana yang utek kedinga kami dua gur. Senera urang ka palai. Ya. Nyak aku nemu takut. Kamu tanya nyelai dinga.
1: Au,
2: aku tuai itu takut makau.
1: Au.
2: Au takut ke.
1: Nyak mesti kepada kena tarik ni. Au nyak mesti ke ngacau seduai tarik.
2: Au nyak meh. Semangat orang kakak parai.
1: Au.
2: Udah nyak mutung ngeteh kak kami dua.
1: Au.
2: Kebun Cina. Laban main pajak dan mulia kemayu gay ai. Ngeteh kawin.
1: Au.
2: Jadi aku tu bukit seberai, ya bukit seberai. Nanya tadi, ngerjang-ngerjang aku tinggal, tapi mau munyi. Munyi ke nyepu juran. Oi, aku ni tadi, aku kan kanu ya. Ya, nanti nyamun, apa tu aku. Lama nemu aku buyan. Dah nyak tadi, ni tadi, sekali mendak, pedak.

0: Queen. An, api anu, ke, ko kita mata, ya api ya. Dengar-dengar, berpucuk kayu. Tarari makuna binai na bapai, ulai ke langkau. Kode nak tayar langkau. Aku tak miat bintu. Sekali ngangau ni, ni, udah temu, udah putuang, nyawat nak meh. Ningga aku dah nyawat pukua, pulai ke langkau, ngia udah temu. Kira kan uluang aku, aku dini bisa ngeraja mayu. Tapi aku takut. Aman dah deh. Utai pemah bisa senera panjut. Gak bisa orang kulu pilih kematian.
1: Bisa tak pada? Bisa tak pada? Ya, mnya.
0: Aku. Kena kurang. Antuk rasa. Yayan mata. Agi ke menua. Tinti yang kena mutung. Seberai-seberai mungkin. Ya, mesti kepengingat aku.
1: Dia tahu nadai ke nangkal pelabak kau ni raja. Nadai ke nangkal dia tahu pelabak kau.
0: Oh, nadai. Lama aku dah kalau nangkal.
1: Ni nor dia nangkalnya ke bisiknya kini? Nor dia ke nangkalnya ke bisiknya?
0: Orang. Nadai ke dia tahu.
1: Nadai ke ni.
0: Yang dia boleh kena rai.
1: Amat, amat.
0: Dia kena nangkal semua. Lepas keliak getes di nama yang uang.
1: Amat, amat.
0: Ratu seikal. Main pajaknya. Sebulan di sini pajak. Dua pikul. Lepas keliak kena pikul. Kena kasti. Keliak percaya dah aku nyebut. Getes sekati. Baru 60 sen. Nanti getes. Baru seringgit 20 lah. Keliak. Boleh lah ke Cina duit. Lepas Cina. Berapa inat yang rejang.
1: Tak, menyampaunya, besai mayanya, seringgit lebihnya.
0: Gula muda keliak, 2 ringgit setengah.
1: Ya.
0: Beras gantai 5 ringgit.
1: Ya.
0: Beli beras kebak ukui. Keliak.
1: Tak bumai.
0: Barang ya. Ini muda keliak, nyamai.
1: Nadai bumai.
0: Dia tu, 50 baik ni, nadai sayanya ada berat.
1: Amat, amat.
0: Saya manuak sekilo. Ngau sayur, dah miah 50 hanya.
1: Ya, men.
0: Tikliak, amat namai. Kula getih, umat.
1: Nanti 50 hanya. Penuah baduaknya, Ari. Nanti 50 ringgitnya.
0: Keliak, nanti mutun getih, hari hujan. Mumpuk kau getih, kami dua lah kebini. Mumpuk kulat. Udahnya renam. Seminggu renam. Burek, ya, panjur kulat pakai.
1: Ya.
0: Alu India nyau kulit nya. Mama ngemak do guninya bisa ke meni 10 ringgit rega. Udah cukup ya.
1: Aman.
0: Kelia 30 ringgit nya lanteng meli gula, meli kopi, meli minyak makai.
1: Aman, aman.
0: Lau nak ga meli? Iga aja. Asal rajin.
1: Aman, aman.
0: Undang nak meli, ikan nak meli, kelia upah nak sebut.
1: Aman.
0: Komedian lah sebut. Dia tahu. Kak yang masih lengan. Dia beli komedian. Layu nampak.
1: Aman. Okey, Raca. Okey.
0: Ya,
1: minggu baru.
0: Terima kasih. Duduk suai deh.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Bye-bye. Lengau, kuka ngau.
1: Ya. Okey, minggu baru lah. Tahu telefon baru.
0: Bye bye.
1: Okey, selamat malam. Ya, ya tadi Raca, Ari, Miri. Suah gua lain kita etang nya tadi Mel. Pop mayu harus ke telefon ba program tau. Nak ingat ke nama ya deh.
2: Ya.
1: Tang nyawa sida ya ditemu.
2: Hello. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Siapa wei? Rahim. Selamat malam Rahim.
3: Malam.
1: Hari siang. Okey Rahim, sampai tidur kan ne?
3: Kemudian aku akan sedang saya kirim tu lah.
1: Okey.
3: Tangkanya dia banyak so, kalau banyak.
1: Nang awak, aku.
3: Tu cerita pasal aku isi siko itu kado. Ya kita kabar ada. Tak sempat maki ke klinik swasta. Tak sempatnya keluar nang DJ.
1: Dini tanya nyadi sobat. Kuciang.
3: Siapa klinik swasta siapa?
1: Okay.
3: Tak mana? Saya kunci buat klinik ya.
1: Ah, ni buat sebut aw.
3: Ah, jadi saya hospital. Saya bersyukur. Kira ke puskesmas lah. Board in that BID. Jadi malamnya aku ambil pukul 1 malam. Doktor agak aku. Dia agak pulih aku ya. Gambar hidup dengan pakcik ada orang ya. Fotografi aja polis. Dan mesti kena fotografi polis secara resmi lah. Jadi kau pedak aku dulu, aku buat bersyuri ya. Gak pulih ya. Tapi aku pulih ya. Lepas kita dah gambar nanti pukul 8 pagi ke kau. Jadi siap ada. Pergilah kami si tukar khas ke ya. Okey lah kau. Kau pedak pun dulu lah kau. Sudah aku dulu kau geli lah. Kemudian takut kaya lah. Baru. Dah. Masuk aku mencuri. Boleh ya kau aku lah. Baik kepada. Dah lah. Tarik aku peti-peti air dia, peti jipa banyak kan. Tarik aku keluar. Sempat aku je lihat kuku ikan bubuk ni tu. Tarik kau orang. Kita ya. Kukut kadang kat rumah kau orang. Tak malam ni ada dah. Nah, tarik aku. Buka aku kain perut ya. Tidak perut. Lagi tinggi perut.
1: Nama anaknya lagi dalam ni ni.
3: Ya lah dia tak. Hidup dah mati. Mati dah dah. Tak ada tali yang lagi lah. Jadi gambar boleh. Bila boleh dah gambar. Gambar boleh. Terus lagi tinggi. Bila boleh kacik gambar kan ya gambar. Cepat-cepat sudah. Ya, aku tinggal diri kerana dalam. Impan lagi. Nggak tahu lagi. Masuk dalam lagi. Buka pintu peti lagi.
1: Kerana tuan?
3: Kerana aku boleh dah kepul pula. Okey, kau tahu ya. Impan banyak dah aku. Sikit orang aku. Tapi ya, enggak. Ya, aku kepul pula.
1: Ya, mau dah habis pengawal ya.
3: Ya, gambar je. Ya, takut ke
1: dekat. Nadai ke ngacau?
3: Nadai.
1: Nadai ni.
3: Ya aku. Semua yang uji. Betul-betul uji semangat kita sebenarnya.
1: Aman.
3: Ya aku. Tahu utai aku dah teluk dari dia lagi. Apa takut ke?
1: Gelai.
3: Siapa pergi mati aku je.
1: Gelai ke ni?
3: Gelai. Gelai saya takut lah. Ya, tidak ke pengalaman aku ya.
1: Apa boleh buat aku deh Rahim yang sudah tugas aku deh.
3: Maka orang mati. Sudah dikubur 3 bulan ya. Digali semula. Mesti aku kena pesawatnya.
1: Kalau kena?
3: Kalau sekali ya.
1: Kes polisnya?
3: Ya, kes bulan. Dia dah di kubur 3 bulan.
1: 3 bulan eh.
3: Jadi mesti pula ya boleh buat baru. Jadi mesti sangat mahkamah masuk galik sebulan lah. Masuk saja lah.
1: Nanti 3 bulannya lagi berkeni tubuh kita pada kan?
3: Tak ada lagi tak isi dalam lekat buat tubuh lagi. Dah ucap semua. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kegigap bukti ya. Kegigap peluru masuk bulu tubuh ya. Oh, jadi dada di mudik tubuh ya. Lepas itu udah lucak lah.
1: Aau.
3: Mina kita gigak peluru ya. Oh, boleh peluru sigi boleh dia.
1: Aau.
3: Saya bukti ya. Ya sudah pengalaman lah itu.
1: Aman.
3: Okay, ya, dia.
1: Okay.
3: Sorry.
2: Oh. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih Rahim. Okay. Ya, okay nama Rahim tau subak ya kawak pak bilik mayat Mel yang nyaga bilik mayat di Sri Aman. Nah, jadi tentu umi lah mayu macam nama tau bangkai orang di nama tau ke di pedak ya tadi macam-macam orang ke mati sakit, mati pebadi, tekap kejam lah bang kawak bapak dia mayat. Kita sama nemu ni. Okey, halo, selamat malam. Halo, wai, selamat malam.
4: Hello,
1: selamat malam. Nayin eh.
4: Oh.
1: Okey, selamat malam Nayin. Oh. Natai baru malam tu.
4: Natai dino ni kita.
1: Juga ngau lah. Mama
4: tu ngau, mama nak kita jadi ngau. Mama ada kuat sampai ke ambil.
1: Ambil ya sini. Juga ngau malam tu nih.
4: Oh.
1: Okay, terus berengkeh sama dia.
4: Ya dia suka bercerita lah. Ambil tidak ini semuanya. Dari bu, bu, bu. Nyadeku biar ada punya rumah dia nyadi betul dia namanya baru juga berjalan ya. Ya kebiar ada aku. Kami tetap dekat. Udah nono namanya. Waktu kena dia ni. Jadi kami tetap dekat bertanam kat nanam jagung dan macam tidak ini aku nak utuh tanam putai maya udah nono nanam jagung. Tanam ke semua lekau tai mandi sabi rampu lekau tai kita tanam rumah. Tanamkan ke hari pagi sampai tadi ya mudah sehari lagi semua kaki rumah nak kita tanam dia aku mama gaya baik ni kelingkau mesti baik tanam.
1: Au.
4: Aku tu ni tiap kerja lah kan sampai tu besar ni ya buat mati tu ni tiap ke rumah. Tengah yang sudah sehari tadi kira ke pukul 3 sampai kena ada yang main jam kalau kami nanya punya. Kena muari ni balik memang muari. Nak hari ni pulai. Agak ke kami tu agak dia rumah. Ni udah nyak ni balik ni dah muari. Ni nak cuma mati. Kena hari ni kok kudik bayi pulai je. Nanti yang ni dia. Karena gue pulai kita ke air kami, air kuapnya. Kenalai kami tanamnya main wah. Ayuh kabar yang hanya seberai-seberai. Ini main wah punggung. Baik ya kami itu tarik pulai. Baru kak, dua peminta, yuk kak ketiga peminta kami sudah pulai. Kita ribut, mari dalat-alat, ribut, kudai.
1: Kudai.
4: Nah kak bakal, ngehujudan. Penyadikku, ya ke rumah, itu tarik. Nah, baik itu tegap jalan, ini rumah inai ku. Ya itu tarik, tegap jalan, ini jatuh sama. Ya kami datai ke titik, umai. Ayah aku nya ayah aku ke rumah kami dia tu rumah nak buat. Dikek kami atas ke lari ke ribut nya laban balat amat tengok nya labu kin dia ke pun namanya rangga sayu nya. Tengok nya ke labu. Dikek kami atas ke. Ya kami tu mau dah lebus ni ni tak kumpul maka yuk kabeang. Tak ingat kami ingat tak kami nak tinggal. Ya wow. Kami tak belak nikik dia nanti kami ni ambil kami mati. Takai kami datang jadi tangi kena kena kami ni. Napa habis terbaik mal keribut empat semalat ribut. Kau ke kudi lalu hujan ke batu laban nyomai ni kedua kami ni kegalan baru dah tunur. Tapi keluar tanya ni namanya tanah. Ada murek tanya namanya batu ni labuh dari langit ni punya. Nggak batu hujannya tadi nyelah buah ke batu bakal batu ilaunya meluncung bakal batu ilau kita tu tadi batu aku takutnya nyampe aku takut dengan di batu sampai sampai besar nyak mau kami lihat tadi agak ribut semua tangi kebak pala kami nyak nah mes terbaik rasa ibu punya umai datah dia
1: tuh
4: malah ribut takut kami.
1: Oh.
4: Tak dengar apa yang ngasih. Nanti kami tinggal ngapain yang mati. Tak ambil kami mati. Nanti pulai kami. Ini tak kami. Tanya aku deh. Namanya batu tu tadi balat amat. Buat umainya. Lalu lama takut ke dia nyari batu dia. Ibu kemada. Uji. Penuh kemada. Buat batunya. Kumpul kami ngeh kat apa dengan buat. Pempak saya batu airnya celap ya. Enggak apa yang mengasih. Nanti kami tinggal kami hanya mati. Tak ambil kami mati. Nanti pulai kami. Ini tak kami. Tanya aku deh. Namanya batu tertarik balat amat. Buat umainya. Lalu lama. Takut ke dia nyari batu dia. Ibu kemada. Uji. Penuh kemada. Buat batunya. Kumpul kami ngeh kat apa dengan buat. Pempak saya batu airnya celap ya. Buat kemada, uji, buat penuh kemada. Buat batunya, kumpul kami ngeh kat apa dengan buat. Pempak saya batu airnya celap ya.

0: aku teh kerangkai juga bekal deh kayak.
1: Ini.
0: Untuk bahasa hanya untuk dua paman deh. Dua dua aku teh kerangkai deh. Tak kedir ya. Tak kedir untuk bisa peduli deh aku ya. Ani ni kau kayak kayu balak tu aku. Antek kayu balak kesah. Kayu balak kesah nanti tidak main. Lepas ada jalan buka. Tadinya pasal kenomnya main ke keningau.
1: Aw ah.
0: Nada jalan buka.
1: Ada jalan shortcut. Ada jalan yang
0: luar. Nada nada. Lepas bunuhnya ditekuk belajaran kolokalnya. Nah, nah, tak mengapa pasalnya mah parah, tetap berusaha yang biar kedai. Nah, hanya me cerita aku pengalaman aku dan genggam semangat kami genggam semangat. Ya, ni kedia lebih ada.
1: Aku
0: kalau aku tetap ada kaki yang anjur.
1: Okay.
0: Ni kau putus orang buka lagi aja, tapi apa ya?
1: Aku. Aku indop nak kini murutnya dia tahu ni.
0: Bisa, muda ya deh, nyung lalai pun. Aku hidupnya tak macam ni. Isi kasut kena ke jingga, nak
1: kat
0: tempat tu, mungkin kita.
1: Aku lagi bisa gaya, nai tu dah.
0: Itu way nama cakap.
1: Aku.
0: Okay, nyak aja cerita aku
1: ni. Okay. Okay, kita. Okay. Selamat malam. Ya, okay. Peter lama dah nak ni. Okay, nama orang ke nang mayuh ceritanya tadi nama.
2: Ya, rindu dengan cerita.
1: Nang laman mayuh menuang aku dah ditujah
2: menya tadi. Ya betul.
1: Okay, halo, selamat malam. Selamat malam. Kapan siapa? Siapa? Wai.
3: Tu Baki
1: ada satu atau? Oh Baki. Kalau cerita sebenarnya tu Baki baru ya tu.
3: Baru ya, nanti boleh lain.
1: Out ne? Okay, out. Dia nama cerita out.
3: Nang ke tahun apa itu lamun 2020. Terus main lah.
1: Tahunnya kemarin. Okay.
3: Aku tu, angkat saya rumah dia.
1: Aau.
3: Kemudian begini aku anak rungau. Dan yuk kami tu tadi. Kira jam 10 lalu lah, ngap tunggal aku nya.
1: Aau.
3: Pulai, beri. Non tu jauh kok dari rumah. Kau lebih ya. Belum ini ya, kira jalannya.
1: Kau nak jauh ah, mana?
3: Nih ya, aku me lampu city. Tunggal aku dulu.
1: Aau.
3: Dengan aku kata anak kok. Tu kena lapi api tu. Kau mula lagi ya. Kau nanti. Ini aku ngap tunggal aku di.
1: Berdarat kita.
3: Berdarat. Tidak jauh. Ini nanti ni datai nak datai. Aku lo mungkin kata.
1: Aau.
3: Ada dah lampu dah beri gana aku nya. Nyalai aku kata sini. Kali untuk tata was supaya.
1: Wih.
3: Tata was.
1: Aau.
3: Aau, baka orang pukul 2-3 kejap lah. Tak jalan itu. Yang pasal biar siku. Besar ke mana baju. Halo. Nipiah tu. Kata ibu, pasal ibu siku kok. Lu jalan-jalan kami. Jauh lah rumah tu jang pun lagi ya.
1: Aau.
3: Ayo suai ya. Suai tak tahu aja. Tahu aja suai ya.
1: Nuan nak ngalalanya. Okay.
3: Nai nak ngalal.
1: Jalan.
3: Asai ku jalan ku kalau dia si setengah jam saya ku sepiak ku lah.
1: Aau.
3: Tengah dah tahu asai ya. Tahu tak nak tahu as. Betul ke urung lemari lah, kumpat nyok lah. Jadi aku kengejang hari itu sudah tiga nyok tadi. Nasi kebulan ada orang, ada yang berdua lagi ya. Nanti berdua keluar lagi, lu jalan ke atas. Ini aku temu ke dua nembiat berikut nyok. Lu jalan. Tanya aku, saya tahu aja. Jalan ke atas. Kata lagi, lalu muda niang ini ku subuh lah.
1: Okay.
3: Itu aku, ayah norenyo, tanya aku, tak tahu aja. Namanya ini aku, kemudian. Kata

0: jalan yang baru untuk siku lagi ini aku punya aku mau dah mbak siku lah nang lalu terus saya tanya aku nak nyawun lah nak nyawun tanya jalan ke atas tak lain lah saya itu lalu aku ke si mai tipuan kanik ku tipuan dia pulih aku semua nulih lain lah saya itu ku ketil buka aku biak ku pul ku nadai lumuar nyok kok. Kok menjadi kau nak uliah kok. Simpan aku ni pun. Kali mendatang petang kunungan. Tak petang ni, aku 10 lebih malam lah. Tak petang ni, cara aku tu pulai aku. Dan kena pun bisik aku. Aku pun nadai terpaksa muka. Nak nemu cara muka api kena pun kena tengah pun lah. Napa lampu ke ada beri anak ku nyo. Tak jalan-jalan ku. Ambil ku selipo ku. Selit ke bawah jari ku semua. Tak ngelayak ku non. Tak ngelayak-ngelayak. Tak ku ingat ku no ngelayak sungai nyo.
1: Si masa sungai.
0: Lepas kami ko. Si sungai mo. Eh sungai yang lain. Jalan-jalan. Nggak siap di rumah orang. Oh, kuangau, kuangku tu nata bakal kecikal orang. Mana yuk, sidok yo tadi tripun, balok kaban ku ingo aku, ngau ke rumah ingo aku malamnya. Nada ingo orang ngau. Mati kutuk kutuk kudin. Ini cara kutuk pulai, tanggal ngalayap yo. Kalim do api, sing api sulo orang. Hidup aku tu ini no rumah tu nun jalan tu pasti kurian. Kayak kalau aku atai bak baru rumah, dah aku ih rumah aku tu pasti kurian. Hidup ya ni gak aku. Dah kau tak pun kepulih dah yang ni gak aku malamnya. Ini atai rumah. Aku selamat lah kutuk kutuk kutukin. Ini aku satu dari kutukin. Dan kayaknya, nah jalan lama kami nah, selalu kami pulih mansana nah jalan rumah ku.
2: Lama, lama. Kira nah. Nuan tu taban ku rayang tu tadi.
0: Nyok lah. Nyok lah aku lalu ngam nyadi ku bisik belian sebab aku lalu kami semangat aku pulai. Oh, nangi ke nyok ni, manang yang madah ke. Alain tu buyuk ku yuk. Nanti nuan itu asyik yo, nuan ada yang bedo ini nuan riku yo, nuan nak nemu lah kau yo.
2: Kau
0: manang ada. Tang ini ku riku yo, nada mati lah, mau dah mati.
2: Abah.
0: Ini adalah pengingat ku ke.
2: Taban kurang mana itu
0: tabai ini. Taban kurang.
2: Nasib ke pulai baru.
0: Tidak ada, tapi yuk aku. Aku ngangau, kuang ku nolib jaku.
2: Aman.
0: Nolib, nyala uah nolih. Palu, aku nyala nolih.
2: Aman.
0: Nolih, sido ngangau, nangangau sido ya. Iya aku.
2: Engkau bekenya orang kudu tersat belah babas ni. Bukannya undur baru, nyenang suah tengah si daya ada.
0: Ya Allah. Ya ke ai manang yang madah ke. Lalai antu kambo nuan nati nuan sip ngelo rayo. Nemu nuan urinya ada mati ko yo. Ya aku selamat aku pulai. Aku mendo api rumah orang. Dan nemu rumah apa ko kayak rumah kumpu dia. Tak ko ingat ko ko nang ngelayang ai.
2: Aman.
0: Okay, Sam. Terima kasih.
2: Terima kasih. Baki mana cerita adanya. Okay. Bisa cerita bukai lah. Tahu tu sih kah?
0: Okay.
2: Selamat malam. Hanya Baki dari seratu tadi nih Mel. Kamat bekerja orang kudu tersat belah babas.
1: Ya.
2: Laban. Nyo dunia bukai pada tadi deh.
1: Tahu nak tanya ni Sam.
2: Mata kita ini kali ya.
1: Kali ya.
2: Yo, jangan meh laban ke kak mai kita ini menyat tadi.
1: Hello, selamat malam.
3: Hello, malam. Aki Wan tasar bujang senang
1: kenang. Oh, bujang senang kenang.
2: Aki Wan, kau bujang senang kenang. Okey, Aki Wan.
3: Atau cita terlama, cita terus.
2: Okey.
3: Yang lah 86 suba. Aku kiri semunjan.
2: Oh, okey.
3: Lalu semunjan si kami. Malam.
2: Oh, malam.
3: Kaminya. Nanti malam pulai. Lapan naiknya. Air surut. Biasanya air surutnya. Nama hebat naik pulai. Nanti tanya air datang kami. Nanti enam ingin.
2: Oh, berkayu lah.
3: Neng nak tayuang.
2: Oh.
3: Tak berkayu, kayu kami kiri. Tak ngejut, kita berkata benar.
2: Oh.
3: Tak terah layak apa benarnya kalau ini aku. Kalau buat, lapan pasti benar. Kalau buat, ya nanti geras.
1: Oh.
3: Tayuang kami kiri. Tak ada lagi ya.
2: Oh.
3: Nanti aku mah kusiri, aku katakan tua aku.
2: Oh.
3: Oh, kenalinya doang kena. Kita nemu tadi ambil kayunya. Oh, jadi pengiang kuahnya kena. Udah bunyi kusim entah. Udah terum kan, kuru kami sikit nak. Aduh, dia kenali. Coba kamla air benarnya.
2: Oh, itu gak luan nih.
3: Gak luan. Pula kuru. Tahu kai benarnya. Kenalinya geruan kami. Yang tergengam ya, semangat kami. Kami empatnya nanya.
2: Raja kenalinya nih.
3: Udah ke tengah malam kayak pulai.
2: Nanti
3: batas ada uang
2: ah.
3: Dah hari siang hari siji malah pakai tua kanya. Kenalinya doang dua kok cekon mau tak ambil kayunya kena kepengelian bapak kalian ya nya ke kuat kan. Nanti cerita aku.
2: Okey. Aki Wan. Okey. Nya tadi Aki Wan nya hantuai tadi deh. Mel. Okey, cerita macam-macam cerita ke malamnya ujung-ujung tu ni.
1: Ya.
2: Okey, berdau kita nutup ke lagi meri awak sikut dua lagi peninggal kita.
1: Boleh terus telefon ke konti. Sam, 082-258-634 ngau 258-633.
2: Ya, ke lagi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita. Okey,
1: halo.
2: Halo, selamat malam. Siapa tadi?
4: Halo, selamat malam.
2: Siapa, wai?
4: Aku dari Sim.
2: Oh, aku Uban tadi. Okey.
4: Terang
2: dengar.
4: Dia terang?
2: Terang. Tadi, baru ngai nyadi ya, mai?
4: Ngai nyadi kutu aja. Ya.
2: Dengar.
4: Ketuk,
2: kah? Okey, terus dia, aku Uban. Okey.
4: Nak banyak itu, tapi tu. Untuk itu, cerita benar. Saya pelik dengan cerita orang-orang yang ingat pun pelik. Jadi, sebuah misalnya, Injan anak jawan, dia di dibakuan ya. Abang semua orang kena, apa, bakuan dia bakar rumah tinggalnya deh. Orang-orang anak sekolah. Jadi, Injan tu bisa anak Indo tiga ikut ka. Jadi si kau Indo beranak. Jadi alung tu anak Milo. Pucu apa yang sungai lai. Jadi ya jadi mana Injan bernama Cupit. Sekali ya beranak dua, sepi dua anaknya. Anak dua yang sungai Cupit, sepi dua. Udah nanya besar anak suaya, di si pergi lewat belum ni kopi, kan ike udah siko, kan si ah dapat sudah ya, belum lewat meja, lewat kopi meja paginya, udah nak beri saya hidup, udahnya, dia kau orangnya, aku tu minta babi kau ya. Tak, tapi ada babi. Dia dua satu di kotom mereka ku, kena kurangnya. Halo?
2: Awa, bisa ini enggak?
4: Awa dengar. Jadi, enggak ada yang dia kedalamnya. Mati jumpi itu. Bisa babi kami, bisa babi. Enggak jadi dengan anak kami, anak menjadi aku. Pihak aku,
0: Oh, sekitar si babi. Mm-hmm. Aku mereka babi. Tapi sekitar si babi, melihat dua ekor atau sekitar mereka. Kau kena?
2: Aau.
0: Dan juga, apakah kita menjahat atau menjahat?
2: Aau, ah, ne.
0: Nada aja. Orang kena cerita atau bukan nada ya. Si, orang bakuang, ini orang lutung, orang malang,
2: aau.
0: Orang nipak, nggak orang ke singgah nembu, ya kena di sini ya. Enggak nemu kita tu. Udahnya, udah orang yang itu kopi pancut. Nada beda ke? Terjun kai orangnya.
2: Nada beda ke?
0: Ah, terjun kai.
2: Aau.
0: Beda betulnya. Nada babi je lah. Nada kena cuci ni kau ikut cuci yang ramai orangnya. Beda beda babi. Aku ramai saya, nanti rumah tinggi semua orang berkuang kian. Tapi aku maksudnya, aku di ruang semua orang. Ramai saya intunya tu. Nanti dia tapi orang kerikai nanti saya tapi bayar.
2: Bayar antar ini.
0: Ah bayar. Tanya dia. Mula yang bertanya, intu saya apa? Mereka babi saya. Jadi, mengapa orang muda aku bekerja kuda mana bisi orang muda kubu air tidak orang kubu air aku tu dah tahu kalau kena perahu, kubu air kian, muda main piring, piring kena duduk saya semua tu nya, jadi bapa babi nya buat kai, buat air baku, udahnya dan buat kai baku semua bersambi baku dia, ni mana aku bersambi berbuat, tam buat aku segi bermain lagi. Sikit lengkap bagian sama sebuah.
2: Aau.
0: Dantai utai kerusing juga perahu. Kira kuat ikut diam. Sida ya sikit kan dah udah nyelamat ke aku. Aku berbuah air ke, berbuah air baku. Sida ya, bet biar memanggil orang. Bak, mengenai dia bet biar. Haa, bakal benda-benda bisa saya minta ke sekolah je.
2: Aau.
0: Udah aku ketemu, aduh ketemu, aduh kena. Tadi yang sedia perahu lah, tadi perahu. Tadi saya pernah sedia baru. Baru hati ikut senang.
2: Aau.
0: Gila. Tang ku aku, mai ku bising, mai tengah semua. Tapi aku dah tua saya sangat jadi buat air baku ke, nampak mai tu jadi. Aku lalu nyengat, buat aku nyengat, buat aku nyengat.
2: Aau.
0: Yang aku kita kau dah.
2: Oh.
0: Apa ni dah perahu pun begini ada aku sudah berkali. Aku sekarang paling sembah bayarnya kira ya. Aku tu, kuat dia kau dia. Mula aku nak buat.
2: Aau.
0: Udahnya, mulai kami ke rumah berada baru sila rumah. Hari-hari ni lah, orang lutuang bisa datai, orang nipak bisa datai, orang malam bisa datai. Aku tahu kan, apa bisa bayar-bayar, pengawal bayar.
2: Oh.
0: Aku sikit tahu dah seorang pintunya.
2: Oh, laban.
0: Ini cerita tapi, kira-kira-kira. Tak bisa ke cerita, bisa ngejingan. Laki bata orang lutuang, ipar mama. Bisa ke, aku kena seorang pintu bayar nak. Bayar kan, tak bunyi kak. Tengah cerita tu. Tak terusik kau tahu kau dek mana kau dek.
2: Aau.
0: Ati itu cukup takut dah. Apa berdua nak kau na?
2: Aman.
0: Tapi orang yang kau mimpi kau aku. Bukan tahu kau orang sian.
2: Aau.
0: Jadi kita kang mintu tu mintu nya. Jadi kami uban kita. Nampak nya dia nya burak. Buaya burak. Sebuah burak.
2: Aau.
0: Dia pandai mintu tu.
2: Aau.
0: Tapi nya udah kami orang mimpi uban tu. Biar kau dek aku nak mu. Aban kena mimpi orang aku nak mu. Tahu tak? Ada mana jauh-jauh orang ambil kuang?
2: Tahu ah.
0: Aku pun tak sedar ada orang jadi ambil aku berkuang, sebab mereka aku berkuang dia. Yang lain, aku minta ampun kepada peningkat, tapi kita bisa nemu injan anak jawan di berkuang, atau tahu, sampaikan nemu berita atau amat dengan budak, kita tahu telpon, tahu nakasnya, tak jarang di berkuang dengan nemu cerita atau teku. Dapat makanya, tiga kira-kira amin saya Hindu ni ada semua babi semua nak bawa orang tua kita tahu ya orang nipa orang normal yang kita tahu ya orang biar saya kita tahu
2: aau
0: matanya nyalai berita aku ni nanti banyak ya nyesen
2: okay aau
0: jadi kumerita terima kasih yang kesuaian wan selamat malam
1: selamat malam
0: sudah jumpa malam tu lagi nada terima kasih
2: okay selamat malam Aki Uban nya siko hari peninggal kita nang suah ba program ngenggam semengat tu ne Mayuah ke peninggal kita malam tu ne Mel?
1: Ya, bisi 15 ikut
2: saya. Oh, mayuah. Nyo ka nama tu miss meh jam kita tu ne. Okey. Jadi pelapa aku kira nak tu tua oleh nyawat kangawari peninggal Mel.
1: Ya.
2: Cuma kasih mayuah mayuah. Laban nintiang minggu sirak tu nang bercerita meh.
1: Yeah.
2: Okay, nama Nur berkongsi kutai ke kalak di asai di di tapik sirak ya.
1: Mm-hmm.
2: Lebih lagi pak penusah tu ne.
1: Yeah.
2: Okay, jadi ngarap ke minggu baru ba program ke dekat datai. Banyak lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email.
1: Mm-hmm.
2: Okay, ba program kita itu.
1: Yeah.
2: Seminar kena kita mandak ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi bawa kita ini.
1: Mm-hmm, betul Sam. Okay.
2: Mm-hmm.
1: Jadi pukul 12 lagi dia kita sama belah mm-hmm. yang ke program tim yang kerabat tawas mm-hmm. sebab lama 6 jam.
2: Ya.
1: Yeah. Udahnya dia kita dekat gulai mm-hmm. baru bawa awak penggerak pagi. Pagilah.
2: Pagilah.
1: Jadi mm-hmm. ngatuk Sam.
2: Okay.
1: Ke peninggal kita ngau duiti lagu ni.
2: Duiti lagu kena nutup mm-hmm. kita. Terima kasih Mayuah kita ke bisi mendiang ke kami dua email kenadai bercerita semina mendiang rindu ke program tahu maka
1: tiap-tiap minggu gulai ngau kita.
2: Terima kasih Mayuah-Mayuah hau. Harap ke kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah. Okay. Jadi lagu hari Andrew Bonnie James untuk buah hati dirampas orang. Kalau lagu hari Stella pilih udahnya lagi Mel.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Bertemu baru peninggal. Selamat malam. Selamat kita berlak ke malam tau.
1: Ya, yeah, bye-bye.

0: Safa dekat Maipulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Maipulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sebagai pengawal kebukai tengrimbo katin.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apai nai, minau malam nyabi, sama-sama, mendiang ke
0: program mir-mir, berbulan wanti mir, belajar sambil ngerindukan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: sakit naik.
1: Ini bising Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Mari pengagati. Ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

apa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Perahu Min. Aku Ukai Lulu. Sabah Kuta. Terabai. Dadai Agi Pengrindu. Diampu Nuan Siku.

0: Pagi Rewind. Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pan sore mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
0: kenunduak. Ti aku ungkah kemua pintunya, tak kepanua. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, wah kenyium baunya deh. Nah, pansuat baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

statistik memandang kepenusah bebadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, kena RTM klik. YFM, segulai, sejalan.
0: Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari segulai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

Dalam situ PIS, tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega namudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Sapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai ona ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya leh gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suka. Ngandung adu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar katul nagam orang betunu ku tai senekat hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu jail 5 tahun apu nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
2: wopan kang nam star
1: baik gagak nulung ku ikat cepat nulung kungun saya pe kemau tau cepat ikat cepat puji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah anda ada. Bah, kita mau meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malam.
0: Bah, yo, kamu mau dikenong? Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, kita berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesap.

Busri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Nikabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Gelar ke

0: Dinga ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jiak hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ka kita di to. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya ka buah nada utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi utai kita berarti ka lebuh kita yang ngena pembedahan plastik berkena ka botok ke nuannya, je hormon kini serta ngena namanya macam-macam utai ka di ubah tua batu buah tua.
0: Teknologi ke maya hari tu dikena.
1: Mayo hore tadi indau ka nyadi laki, laki ka nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engka mula ya mana di pedak tua. Tang ari segi pengerai tua, engka ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuangkannya mana tekalanya aja. Tangti tua nyudah tuai begini tua kang agak pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pula ke jakut tua tadi berkeduat mea. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju kote tu ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua jaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana agama tua tetap mana saja pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi. Batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak kot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo.
1: Namo lejo bakat tua ke makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ARI YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi

Ayah ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kagau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Rau Min. Aku Ukai Luluan. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuan Siko.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: YFM Sibu 87.6

Pengerah Pagi YFM.

0: Ya.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Selamat pagi, salam segulai secara baru hari kami di bagi-bagi YFM. Ya guys, semua bala peninga ke pagi tu. Tentu ya, segulai secara baru kita bawa pengerah pagi YFM. Pagi hari 4, asar itu hari ke-10 dalam bulan 9 2026. Kami nang nitia ke agreement sebedawa manu angkukua dia kami dulu angkukua ngelegas ke mata kita pagi sarito ngambil ke Dani ya tadi nak Dani ngau hati ya lembau wai Dani ngau mata ya kergas ngopem ga hati ya kelantangnya tanggung pengawal kami ba awak pengerak pagi kita ti ngepun ke semaya mega 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi belabuh hari pukul 12 dia ke pukul 6 dia tindu malam kita dah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas lalu opia mega kenang gulu balaya ke gawak syif malam dia tu sikit lagi ya hau dia tu tentu ya dua kita berami ngergas ke mata pagi hari lalu bakal selama sebab kita ya nyingkang ke mua agi ngerintai ke program ngau seleksi lagu-lagu ngopi berkunci ke berita pagi tu mana kita itu tadi meri terima kasih ya ngagaya petara ti udah nampung support kita ba dunia jauh tu sari da agi kelimpah hariannya mega luar kita itu tadi minta berkat lalu pihak mega minta yang setara ba pengawal ya kedeka dipejalai ke sari hari itu lagi ngambil ke mujur dipejalai ke kau nadai sebarang utai ya kenanggul utai ya kebisi nekual jadi ya ke pagi itu harap kita sama dia wah jenuh na lama belak bersampi dalam hati ya diri di ulu ke raban Christian Arya Gereja Anglika bak sampi pagi YFM.
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 10 hari bulan 9 keterbatu ku meri selamat pagi guys semua bala peninga ku tu Bishop Nelson ugas bulan

dari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Ini nur kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut beri puji, terima kasih ke Tuhan. Kita ngintu kita malam kita, lumai kita mendoari siang hari itu. Kita patut megang beri terima kasih ke semua pemanah ya, ngau berkat ya, kuda sambut kita ngelamuk ketu. Sampai kita. Apa itu madu kuasa, itu madu kasih, kami sudah limpang rinja lain wan. Kami dah nitih ke penekuk hati diri. Kami sudah ngelaban pesan wan. Kerja manah nadai digagak kami, kerja jaik, sudah digagak kami. Nadai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang ting muan penglemi. Andangan orang ting aku penyalah sidok. Baik pula orang ting kesalati. Ngejalai ti lurus, nundok kesemayan wan titusi kemisio. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribub kudus kita pagi itu diambil kuri Injil St. Luke bagi 6 berengkah dibaca ayat 27. Takut mana lagi kita kemendian. Rindu ke musuh kita. Kerja utai di mana lagi orang kebegedi ke kita. Berkat orang kenyumpah kita. Bersampi ke orang yang berinsok ke kita. Ti orang nampar kuyuk kita sepiak. Awak kia megok nampar kuyuk kita sepiak. Ti orang ngambil berkelambi kita. Awak kia ngambil baju kita. Beri ke semua orang ke minta utai dari kita. Lebih orang ngambil utai kita. Anang minta utainya pulai baru. Kerja ngagi orang. Bakal ke dekat. Kita kerja sidok ngagi kita. Ti kita rindu. Ke orang kerindu ke kita. Bakal ni kena tahu. Jadi keberkat kita. Indah orang keberusa dan nemu rindu kurang kerindu ke sida. Lunti kita manah ngorang ke manah ngau kita. Bekeni kenyok tau jadi keberkat kita. Indah orang keberusa dan nemu ngerja utainya. Di kita nyali utai semino ngage orang ke dikarap ke kita oleh mulai kutainya. Ngage kita bekeni aku, bekeni ko nyok tau jadi keberkat kita. Indah orang keberdosa, dia nemu nyali utai ngegi pangan diri. Lu ngarap ke diri, lu nerima utainya pulai baru. Tang rindu ke musuh kita, lu kerja utai di mana ngegi sidok. Jali utai ngegi orang, lu anang ngarap ke diri nerima bayar. Nyok baru upah kita besai, lu kita kok jadi anak Allah Ta'ala di madu tinggi. Lama dia mana ngurang kendok nemu berterima kasih, setau ngurang kejai. Kasih kurang, bekapai kita dikasih. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita ya. Kalau salah, di madu kuasa anak tunggal nuan, sudah datai ke dalam dunia tu, baik penyelamat ke dunia, setelah penghidup ke baru, ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa Tuhan, dan besar lagi rata semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanah nuan ke sudah terima kami. Pagi itu kami nyerah ke semua misio dalam dunia itu ke dalam jari nuan apai kita disergo. Kami sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke benung berperang jamaya itu. Beri ke sidok penemu, ke taruh kenok sidok ya mutar ke penyarut, ke bisik nyadi dalam menua sidok. Sampai ke semua misio ke benung tusah ke tegal perang. Pia megok ketegak macam penyakit kebisiknya di dalam dunia tu. Semiang ke bala lutur, ngosidok ke nyadi misi ke benua. Ngubat serta pia megok ngemata kurang kesakit di hospital. Sambil itu minta kami dalam nama Yesus Kristus, si Tuhan serta melepas kami. Amin. Sambil Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan. Bekal dalam surga, punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bekal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lamaya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, ngitu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita memberi selamat ke kita. Kemaya tu udah tai ke belama lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu.
kumai kita nanyi pantun lumur 42 gulai ngau balai kuaya ari Saint Thomas's Cathedral di Kuta.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api cerita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita, nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngawak. Dari buah kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan menang. Lalu yang upah orang tiubuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utai ti badas. Laban bab pengujung ya, Tuhan ajak jadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunyitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: Besri Mainwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut kegelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Duo pagi rewind.
2: Ayo kada dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
2: Sigenya me bakal pinggai mangkuknya. Sigenya utek suah ke tapat ka ku, utek ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah, kualiti apa mana mega? Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari 1 liternya. Oh. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Dan ada lagi lapan nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
2: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: sebun nyo majak balak nyadi nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
7: Lagu-lagu jalan.

tadi lagu Kapan Sampai Mati Ketibae What Rock Nuh ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita Sarito. Ya bekaban me kita baki ya baki ya giga mama ima balakaban anan aja kabannya tadi jadi urang ti ngelaban kita badunya tuh kita ke sengki jaku ngopangan dirinya nang ya main ya mungkin jaku juga orang tua ini tentang punya kita anangga ngemana ke jakunya yang ujuang ke ngai berpeda pangan diri hanya ke jadi main oke okay, jadi lagi lalu ke peringat kita bawa penggerak pagi YFM kelebi lagi peringati benar mending kami baca na Astro 871 ke pagi tu ngau pihak megak ba apps RTM klik kita terima kasih ya laban lagi terus nyukun kami ba bagi ban YFM lalu hari sukun kita kami ya terus relevan nah nyentuh ke dia tu. Jadi ngelansa berita ya ke visi di keluar ke kemari. Aku kan benar ngelansa berita kemari. Gak lama berita sehari itu berdau keluar. Kalian kenang ke bak penusah bilang kabang ti terempas. Lebuah ke main bala tidak lutut terbaik. Bebadi lebuah main uji sangkai bak pada bilun lombelang miri. Kalau di tiap ngerang hari ya ke Malaysia Pulis Sarawak. Penusahnya diripot kenyari urung pukul 3.21 minit lemai. Itu tadi. Lalu di tiap ngerang terubah ke diterima balas sidak ia ke berkuasa kalau ia kronologi ia pejalan ia bilun tu tadi kita ke penerang madah ke bilun tu terbaik hari ia miri pukul 10.21 minit pagi 11 sangkai bak balai urung pukul 11.39 pagi diorang ngambil balas sidak lalu tu terbaik udahnya bilun kabang tu lalu terbaik menuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dekat ngisi minyak lalu tanya terus ke pejalan ngagai long lelang bermalam dia sebedawa pengawak sidak ke berbaik kerutu terbaik tu datai di Tanjung Derian lalu abri niat bahawa penusah tu pihak palan operasyen penusahan ngenyit EOC di pada bilamiri digerah seraya ramah pelikun kau jensi ke bekawal bisi di anjur ngesah penusah tu lalu berjalan ke operasyen hingga ngau nyelamat SAR lalu bahawa penerang ya ke sebakal polis ang udah ang lai mansa ya ke depan kebi kabangnya ya ke Mike Bilon tepunya Captain Zainal Afiq bin Bisham umur 30 tahun ngau siku lagi ya ke disah ke ianya tadi Dr. Anu Baraah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun lalu berikut tu berasal area menua Semenanjung lalu tiga ikut dagi mansa ya ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry umur 31 tahun Dreba Moset 40 tahun ngau JC Paya Job ke umur 44 tahun kelima-lima sudah tu tadi disah ke Babadi lalu dia tu sudah tu tadi menuang ngega post mortem bangkai 5 ikut tu tadi nurahan sah ke identiti rasmi sida ia. Jadi bilion tu tadi di pelabak ke Angus maya sida ke dekat terengkah bak pada bilion long lelang. Jadi ya pernah polis madah ke bilion kabang ke dekena sida tu nang ya udah dikena ngangkut raban hari upis pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 kelebih lagi bah servis terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi ngau penua Berio lalu berkenaan ke bah penusah biluan ngkabang keterempas tu dia tuai pemegai menua TWT Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dato' Wan Junadi Tengku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Petinggi Haji Fauzi Muhammad Sulusi Mantai ke Penyunuh Hati Berindia Ba Penusah Tau Lalu Penerang Ari Astana Negeri Madah ke Sudah Melaki Bini Ngatai Penyino Ngagai Selampur Ruang Bilik Ia ke BC Adi Kuntuang Penusah Tau Lalu Berkenang ke Ba Bilun Kabang BO105 Sip Jalai ke Servis FDS Tun Wan Junadi Ngelalau Ngambil ke Sukut Penglikun Penerbaik Bilun di kemerat ke kelbagi maya gaya mua ari ke bersebut ngujung ke ari tu tadi kelabur di peda lalu yang ingat ke semua kelbagi bak pengawak penerbaya biluan tu tadi nanti uliah dia tangguh dulu tak kena seliah nyemak gaya ari agi bersebut tak ke balat jadi yang mega ngelalau atau di kemerat patut adi kena kena nentu ke pengulikun penumpang gau pria mega kru penerbaya seruran dijaga
Okey, ini tadi berita ya ke dilansak pagi itu. Udah tu lagi bersama dia kami ada kak ngatai ke pemberat ke sini. Kiruam mengagai email kami yang bawa yfmiban@gmail.com. Nggak pihak nggak nombor WhatsApp kunti. Bak nombor 0138628422 ke pagi itu. Tentang sebenarnya alam agi terus. Berpindah kita yang gergas ke mata bapagi hari 4. Wai.

0: Isi?
1: Oh, Isi.
2: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
2: Oh, nama ku. Laban ku suanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
2: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
3: Ngetai ke pesan beratif si dikirum peningau kita iba awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 ke Sarito. Jadi pesan ia ke terubah tu ngetai ke pesan pemati ti adi kirum peningau kita ya nucu kabar belayan ia ke diau ba rumah wat sedian sebubu rumah Spencer Kuan Engkabang atas bala ba rumah entri Maparia rumah garan Mapar asal rumah Guang Draw Ulu rumah belaki Sungai Engkabang pemga kablayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang pemga pesan tu menuju kablayan ke diau ba rumah Seliah Sungai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Wili sidak nawang semnyadi kediau ba kampung Sembawan Lundu stok kabelayan ya kediau di Miri Bintulu Stratu Kucing ngau rumah ya ke Samos Makai ngau rumah John Edward Nangedraw baka baladi Mela Babang tiga buah rumah ngau rumah panjai ya ke Habukai lalu isi pesan tu madah ke Kiah Anak Empawi tahu ke entua layam udah nadai 8 hari bulan 9 ini kena hari 3 tu tadi lalu niang Kiah Anak Empawi tahu ke entua layam tahu ke tadi indah yang minggat dekau dintau balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 bak lot 9513 lorong 6-2 desa indah 1 bandar baru Permai Jaya Miri. Kabar belayan ia ke dipesan dipisah sampal datai ngesah penusah rabatun. Baru isi pesan pemati kemadah ke Kiah Anampawi. Kiah Anampawi tau ke inai mingat tau kentua layam. Udah nadaya kena area 3 atau tadi 8.9. Lalu niang Kiah Anampawi. Niang Kiah Anampawi tau ke inai mingat tau kentua layam tau. Deka dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 desa indah 1 bandar baru Permai Jaya Miri kabar belayan ke dipesan diminta sampah data yang ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ti kedua ngetai ke Siti Gerah ti dikirum upis sok-sau jadi ya pesan tadi nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indaya Runi nombor kad pengelola 8311301354740 ia ke dia pilihan menua Miri jadi minta nuan tau datai ngagai UPS Sokso tau ke Pekeso Pampang Benua Sleman tau ke UPS Sokso ya kesemak bak ndurah nuan diau ngau naga pengelkas laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngawa pengawal nuntut sok-sok yang laki hanuan jadi minta berasa apa kita ia ke ngelala Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Inai Runi tu tadi natai ke pesan tu ngegaya nanti nyemak ya nadai mendiang ke radio ok jadi sila lagi berkawal ngau pengawal tu nuan tu tadi tau bertanya ngegai sok-sok tau ke Pekeso Sleman bernumber 0126112705 lalu berandau engkau Mr. Joseph Anak Sawang tau ke Zamri bin Razali Raja bernombor 0126123635 nandu baru gerah ia ke dikirum upis sok-sok tak pekeso pampang menua Sleman ke nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 8311301354740 ke dia bagi pilih menua Miridin. Jadi ya pesan tau minta nuan data ingau nak kulkas ngagai upis sokso tau ke pergi so pampang menua Seri Aman tau ke upis sokso ya kesema ba alaya nuan na diau ke dia tau laban bisi utai ya ke dekat di atur bekawal ngap ngawa nuntut sokso niang laki nuan. Jadi ya minta barang siapa ya kengala Puan Madeline Belantau anak manjan tau ke Indai Runi tau kena tai ke gerah tu ngagaya anti jemaah ya nadi mulia ke radio bakal ke pagi tu. Jadi sila lagi kawal ngawa pengawal tu dia nuan tadi pamdelin tahu bertanya ngagaya besok so tak pergi so zaman ba nombor 0261112705 lalu berada ngau Mr. Joseph anak sawong tahu ke mengiga Inci Zamri bin Rajali Raja pada nombor 0126123635. Lalu nguyang gay pesan kita ia kenangkan ketau pesan kita ke situ ianya pesan ngetas uliat ke dikirim lenta anak jalak tau ke indah yang muna. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba ke dia bak Kuching Ramba anak bungkul ke dia bak Junggu Mawang piam ga nuju biak John Jaya kediau di Kuching, Stephen Kalimutu kediau di Kuching, tuai rumah Kampung Pelimbin Batu Nam Serian ngau piak mega biak Lama Sebilia kediau ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Biduat Engkalat Penasu bala kediau ba Pasir Mas rumah Juk Sungai Salim Sibu kamlayan kediau ba rumah Kelvin Akut Sungai Belalang Isah Anak Maga kediau ba Sengela Undup Melugu Sleman Suyah tau ke Indah Senan ke dia ba Sabu Batu Matop Julau Rumah Bantan ba Pasai Siwang Sungai Pak Kebelian ke dia ba Tumburong Brunei Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching gau ya kenalah di Harintai ke Dito ti ngelalan yang mona anak Melaka tau ke Indah Meril. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyua kentebalu ke niang mona anak Melaka yang mona anak Melaka atau kena Maria lah dekat di atur baru mabungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 nianya hari 6 minggu baru nyin ila sila lagi kawal ngap ngawak tau kita tau bertanya ngegaya lentak anak jalak atau kena mona bernumber 0198893412 John anak Diki atau kelaki yang mona bernumber 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernombor 0168676413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke deki ruang melenta anak jalak tau ke nemuna ke pagi tau pesan medah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke nemuna anak Melaka tau ke nemaril dekat di atur barumah Abungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila. Okey. Jadi ya minta kebelayan ke dipesan datai lalu nanti kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ke lenta ana jalak tau kene muna ba nombor 0198893412 John Anadiki tau kelaki muna ba nombor 0138393024 tau ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nangkan kena setiap lagi pesan ngetas ulit ke dikirim semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke diau babukuang kelampau cangkul tinta lalang Seri Aman kemudian ya ke diau basatap rumah ugil satap rumah ngindang ngepim gabala dia sekuruang kemudian ke diau bataman tungku miri ya senadian piam gak kemudian di sungai keruah puak betawang ngau kemudian ya kenalah di rintai ke nama dito ti ngelala niang jawi anak unggi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang jawi anak unggi yang jauhi anak unggi di kadiatur kena 12 hari bulan 9 jam 7 lemai balut 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri sila lagi kawal ngap ngawak tau kita tahu bertanya ngagai spester bernumber 0166130979 atau ke Ngagaya Thomas Imuang pada nombor 0148288355. Dan baru si pesan ngetas ulit ke dikirum semester anak jawi ke pagito pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yangnya tadi niang jawi anak unggi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ilak jam 7 lemai balot 2998 PS5 jalai ketapang 9 kampung Tudan Miri. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebesta bernumber 0166130979 tahu ke ngagai Thomas Imuang bernumber 0148288355. Lalu natai ke pesan ya kelima ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari Derma Francis Jua jadi pesan atau tadi menuju semua kabar belayan ya ke Riau Bapak Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Serikai Seriaman Serian ngapain kabar belayan di Kucing Gau Bala ke Riau Bapak Menua Betuang Gau tiap iti rumah panjai ya ke Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentuk ke Babangan Ili. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang 100 hari setahun ngibun regang ke niang kedua anak buyang niang kedua anak buyang tau ke Pairos dekat diatur kena mai 11 hari bulan 9 ini malam hari 5 malam gila jam 7 lemai lalu pagi hari 6 12 hari bulan 9 pengawas nganjung regang ke pendam ini tadi dia pendam Saka Jalai Haliduang sila lagi kawal ngawa pengawas tau kita tahu bertanya ngagi rumah Francis Jua Bandung berkusung 19292809 tak ngagi Ros Kedu Bandung berkusung 19877520101 tak ngagi Mit Sebeli Bandung 11613392 belayan dipecah datai ngagi rumah Francis Jua kau sekarang menu baru isi pesan angin tu 100 hari lalu angin buan regang ke dikirim ke rumah Francis Jua ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal sembiang 100 hari serta angin bergang ke niang tua ya jadi niang kedua anak buyang tau ke Peros dekat diatur kalai pengawal angin bergang yang kena 11 hari bulan 9 jam 7 lemai lalu pagi hari setiap pagi hari 6 12 hari bulan 9 dan yang anjung regang ke pendam Saka Jalai Halidung kapal belayan di minta data yang ulup mengamatau ketika diatur barumah Francis Jua kawang sekarang lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai terumah Francis Jua bandung berkusung 19292 8099 tahu ke ngagai Ros Kedu bandung berkusung 19877520101 tahu moga bertanya ngagai Ros Sebeli bandung berkusung 11613439 02. Okey, lalu natai ke pesan keenam dikirim melibau anak Agul ngari kita sebiliak jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai tulai bintangur ngemah nangas lawat kenawit piamga bala ke diau baru majelam balai ulu ya sungai asan madur sungai laguap suang julau bintulu kuciang sibu miring ngau semua kabar belayan kenalah dia rintai kerita ti ngelala niang guma anak libau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde jadi pesan madah ngomong ketah sulit ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikanggau ngoda ma pindek tau ke inde dekat diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai amik bernumber 0135680640 tau ke ngagai bin bernumber 0174042660 dan baru pesan ke dikirim libau anak ngul ngari kita sepilih pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya niang guma anak libau tau ke dikanggau dengan nama pindek tau pindek dekat diatur kalai kena 18 hari bulan 9 tu lah pengawal nguman ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 ba stapang. Okey, jadi kabar merayakan kan nemu sila gib kawal ngop mama tahu bertanya ngge ami ba nombor 0135680640 tap ngge bian ba nombor 0174042660. Lalu pesan kita ia ke Stito ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikiro menomi anak Charles Jimbau kenuju balak kabar belayan ke dia Bapak Sirmas engkalat awak penasuk batubura rantau panjai tutus banyu rasau muka seratu balak baruban latap kapir niah bawa celum uyok selangau durian kenawiat rantau belak ngopi amaga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke Dito ti anglala metiasma angkuang anak Kennedy yang jadi pesan tu madah ke penguang ngetas uliat ke niang metiasma angkuang anak Kennedy niang metiasma angkuang anak Kennedy ada ke di atur kena hari nama 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam jadi kebelayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu silagi kita tahu bertanya ngegaya nomi anak Charles Jimbau tempu nombor 0148776930 tahu ngegaya tu rumah Stewart Tinggi ban nombor 0116223441 nanduk baru isi pesan kira-kira nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit kena yang Matthias Mak Angkuang anak Kennedy dekat di atur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tu lah jam 9 lalu.

tenaga kerma steward tinggi Bandung Bar 011-1622-3411. Lalu pesan ia ke Siti tu, ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina, ia kenuju Kabah Belayan, kediau dia menua Sibu, kenawit ruban, ngepimga balaba, bintulu miri suah niai bakuang lapuak tinjar, kawai kenalah di harintai ke ditu, ti ngelala Joshua Laili tau ke apai sili. Pesan mereka mau ngetas uliat, keniang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawangan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawang getas uliat ditangkan kengau mawak muai antabalu kabar belayan ke dipesan dipita datai ngagi rumah James Udit Sungai sebatang bu atas tinja beram lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ke gaya bimina tempu bernombor kusuang 1489647782 tahu ke gaya Shelly bernombor kusuang 1082061016 tahu ke gaya Yen bernombor kusuang 1907052580 lalu baru pesan ngetas uliat ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu pesan mudah kemauan ngetas uliat ke niang apa ya ianya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat diatur kali kena malam pilih hari 5 11 hari bulan 9 penggawa anguan uliat lalu uliat dekat di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temuk mawa ngetas uliat dekat ditangkan ke ngap mawa muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan diminta datai ngegai rumah James Udiat sungai sebatang buah atas tinja beram sili lagi tak bertanya ngegai Ebi Mina bernombor kusung 1489-6782 tak ke ngegai Shelly bernombor kusung 1082-06-016 tak ke ngegai Yen bernombor kusung 1907-05-25-8 lalu pesan ia ke 9 ngenatai ke pesan ngetah suliat ke dikirim entaba anak lumpuah kenuju kabar belayan ke dia bas kayu ayam menuan kebala rumah penghulu unja rumah gia rumah sien rumah seli rumah jegir rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah liang rumah latit rumah Jacob rumah kenyalang ngepemga kebelayan ba rumah bunduang nanga sebabai ulu kapit Sungai Belawai, Sungai Semunjana Belawai, Panggai Ibau, ngopimga bala keria bayuang rumah Manu Mancal, rumah Jandua Ulu Yuang, kebelayan keria Banangan Silai, Batang Rejang, rumah Wiang Nanga Sepriang Mujuang, Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit, ngau pia muga, kebelayan ia kenalah dia rintai ke itu, tinggallah niang tua rumah lumpuh. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat ke niang tua rumah lumpuh anak radin niang tua rumah lumpuh anak radin dekat diatur kalai kena malam pergilah 11 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai dekat diatur pengawak ngelumbuang jadi kebelayan ke dipesan kemudian datai yang ulu pengawak tau lalu tikanmu sila lagi tahu bertanya ngagai Udin anak Masam bernombor kusung 11-279-33-64 kusung tahu ke ngagai Taba anak Leman bernombor kusung 17-587-895 nandu baru isi pesan ya ke dia kirim Taba anak lumpuh ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetah suliat ke niang tuai rumah lumpuh Hana Radian niang tuai rumah lumpuh Hana Radian dekat diatur kali malam pergilah malam 5 11 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adakah diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawak nyadi ke lumbuang jadi minta kabar belayan ya ke dia pesan data yang ngulu pengawak tau ilak lalu kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Udin anak Masam bernombor kusuang 11-279-33-64 kusuang tau ke ngagai Tabah anak Leman.

0: Bandung Berkusung 17858789595. Pesan ya ke 10, pesan ngetas ulit ke datai Ari Jones Ana Danau atau ke apa ya. Nuel ngarisnya sepilih nyari pesan nuju balaya ke Diauba Singat Semah Mawan Sebinjai Ilas Lasa Mabil Kebelayan ke Diauba Tubah Melanggan Meraduang Bawang Asan Serban Pasien Teluk Muluang Setaya kenalah dia rintai ke ditu tinggalan ni pola layah anak giri tau ke Indayah Limau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang pola layah anak giri, niang pola layah anak giri tau ke Indayah Limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19.28 jam 8 lemai ba nombor 3G Lorong Timur Kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngegaya Jonius bernombor 013-5842175 tahu ke Jeffrey bernombor 013-8303-7720 lalu baru isi pesan ke dikirim Jonius Anak Danau atau Kapan Noel ke pagi tau yang dipesan madah kemong kita sulit ke niang Indaya dari niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tahu ke niang limau dekat diatur kena hari 6 tahu ila 19 hari bulan 9 jam 8 lemai bernombor 3G Lorong Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Sila lagi tahu bertanya ngegai Jones bernombor 013-5842175 tahu ngegai Jeffrey bernombor 013-8303-7220.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan
2: ya, nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 25 pesan ya kenalah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya ke.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
5: Betul.
4: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Deh.
5: Betul betul.
4: Ya tangtik bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
5: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anak ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembal rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Okey, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai ke hidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama arti jakuknya, artinya kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita. Kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
6: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap me download. Download. Download tu.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Pedak dia. Legging.
0: Apa sapa ambu pengawal tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bulai ngawaku Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari 4, 10 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Penusah Bilun Engkabang ti Labuh mansa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau nda ibuah diketuka. Pemindah Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak nentu ke semua mansa penusah Bilun Engkabang servis doktor terbaik FDS di Labuah ba Long Lelang Marudi udah mujur di Pejalai berpelasar ke Sekedak Kelai. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah antaraya nyangkaun barang diri empu cebiak gari ngaupalan penuduk mansa dalam Bilun Engkabangnya. Sampel DNA mega diambil dari mansa diri sebilik dikena mantu proses nentu ke identiti sida. Tubuh mansa lebuahnya nang endak sempurna. Tubuh kesemua lima mansa udah dibaik ngagai spita miri lemai kemari ngambil ke pengawal buntas tasat ngau persa sampel DNA uliah di Pejalai. Sidak tu ianya pilot Kapten Zainur Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainur Bahrah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry, ngau dua ikut nurse Deborah Moset ngau Jesse Payak Jo. Berebak ngau nyak pun kebuah ti nuntun Bilun Engkabang ti labuahnya di pansiak biro pemansiak penusah bebadi di langit. Polis terjapia udah muka report kes pemati ngenyit SDR. Dato' Muhammad Zainal madah ke Bilun Engkabangnya nadai disikap ngenak perengka ngerikut nyawa kopi tau ke kutat celum. Nakak ke dia tu, polis bedau nerima penerang berkawa ngau sebarang kangau penusah ngenyit ari pilot sebedau penusahnya kenyadi. Bilun Engkabang ke digagak tahun 1991-nya kepenuh dia di maintenance kena 24 hari bulan 8 tu tadi serta dikemendal ke beroperation penglama 100 jam penerbai. Ia dikena mai raban pengerja pengawal Opis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 lalu arinya nyukuang guna servis ngintu pengerai di Sekedak Kanan Menua Ulu di Sarawak nyengkawa Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Ngau Bario. Operation Servis Doktor Terbaik FDS dekat diteruskan. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah tahun nak ibuah ngetu ke servisnya berindik dari pangkuk pengawak tu ti berguna amat dalam nentu ke akses ngagai pengawak ngintu pengerai kelebih lagi ungkup komuniti di Menua Ulu. Upis Menteri Pengerai KKM nadai bempu Bilun Kabang ti dikena ungkup servis tu tang nengah atur sewa secara kontrak ti nyerangkum pengawak ngintu. KKM seruran berarti ke input dari raban ti bekawa ti ngawa perkara teknika ngau penglikun penerbai bilun sebedau ngagak sebarang pemutus bekawa ngau guna aset Bilun Kabang ungkup FDS. Ia mega netap ke raban pengerja pengawak ngintu pengerai ke bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabangnya penuh berjalai ke pengawak FDS maya penusahnya kenyadi. Dalam perkara ke sebaka, tiap-tiap pejalai bilun tau ke Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun ke udah ditetap ke sebedau dikemendal ke terbai. Kepala Direktur Pengerai Dato' Dr. Mahata Abdul Wahab madah ke pemutus sekali ke penerbai bilun dikemendal ke tau ke endak berpanggai beragensi ke berkawa lalu ukai ari baruh kuasa Upis Menteri Pengerai KKM. Operation FDS bungkus kedak komponen yang kaum atur servis ke udah ditetap ke secara berkala berplasa ke guna peranak bak kanan dua ke jauh kelimpah hari pengawak mindah ke atur perubat ngenyit, medevac,
dikena ngangkut pesakit kritikal nerima perubat sida. Mission Medevac dekat di Pejalai anti bisi pematut ngangkut pesakitnya ngalengkas berpangai ba pemenda penerbai bilun udah tiberati ke perkara pengelikun ngau gaya ari ba siti-siti maya. Dito kita penuh mendeng ke berita pagi ari YFM Kuching. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia ngatai ke penyinduk ati diri ngagai pilot diri sebilik ngau Raban Pengeraja Pengawal Upis Menteri Pengerai KKM ke dituntung penusah bilun kabang ti labuahnya. Ia mega bersampi ngambil ke mansa diri sebilik ngau kabang belayan sida diberi pengering ngau penegap ati lebuh napi pengelenyau urang ti dikesayau ke sida. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim mega bising ngatai ke penyiduk atia. Ia madah ke perintah dekat merik semua bantu ngau sukung kepatut ngagai ruang bilik mansa. Semua Raban Mega dipinta merik ruang ngagai ruang bilik mansa serta nyeliah ke sebarang spekulasyen seraya ngantik penerang rasmi ari Raban berkuasa. Tuai Pemegai Menua, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Mega madah ke diri Sino Ati. Tuai Pemegai Menua ngelalau ngambil ke pengelikun perkara penerbai bilun di Kemerat ke lebih lagi maya penangguh sebun asap serta kurang tikas penyawah tinjau ke uliah di peda. Pengawak ngenak bilun mit tau disekat tau ke diseliah ke semak bisik pematut seraya nganti gaya ari ngau tikas tinjau penampak ditetap ke likun. RM100,000 disedia ke Perintah Sarawak ngagai tiap ruang bilik mansa penusah bilun engkabang servis dutu terbaik FDS ke Labuah di Long Lelang. Dalam setiap penerang, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke Perintah Negeri Mega dekat nampung penuh bayar pelajar anak mansa ke bersekolah Nengah Yayasan Sarawak. Premier Sarawak ngemenda ke bantuk tu nyadi ke tanda pengibuh perintah negeri ngau tuju dekat ngelempung ke tatiang belanja ngagai ruang bilik mansa ngau aris. Penyampa penuh bayar pelajar megak ngayan ke basa ungkup pemanah pengawak ti udah dikerja Raban ti gawak ke rakyat kelebih lagi bak kandang menua ulu. Atu pengelikun penerbai bilun berkawal ngau Operation Service Dutu Terbai FDS patut diperhati kebaru ngau komprehensif. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin nyemetak madah ke pengelikun penerbai bilun ukai semina ngawa bala pilot, operator ngau bilun. Yang mega mesti mungkur Raban penumpang ngau Raban pengeraja pengawak tiba panggai bak servis penerbai bilun dikenang-natai ke servis ti berguna ungkup mensia mayuah. Pemuju FDS mesti mengkang jadi perkara ti berat dikenati ke berindia ari mayuah komuniti menua pesisir agi berpanggai berakses penjalan langit dikenang nguliah ke servis ngintu pengerai asas. Ungkup komuniti menua pesisir di Sarawak Pejalai nguliah ke atur perubat nyau ukai seminak ngira penyawah haja. Sungai ngau arus tideras serta nengah jalai kem batang nyak sekedak kanan menua tik seminak uliah dilawak ngena pejalai ari langit. Dituk meh servis dutu terbaik FDS nyadi penyambung tik berguna amat antara komuniti menua pesisir ngau sistem ngintu pengerai. Pemesai perubat bak Spital Besar Sarawak Dr. Jawing Cunggat madah henti nadai FDS datai bak kenandua ke jawah tu pesakit nak uliah di intu kelebih lagi inai ke dekat beranak ngau anak metik baru ada. Pengelica perubat ngau pakar perubat pengerai mensia mayuah
Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah ke prana ari sesebuah genturong tumpuk pendiau nang udah gagit nganti serta nyambut penatai raban upis Menteri Pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa ti rat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai amit ti baru ada. Penglica perubat ngau pakar perubat pengerai Mansia Mayuah. Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah ke prana ari sesebuah genturong tumpuk pendiau nang udah gagit nganti serta nyambut penatai raban upis Menteri Pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa tikrat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai tiap kali sidaknya berjalai ke FDS. Tu nerenak ke kawa tikrat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitab Membanti Kas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion.